Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Apa kabar adik-adik? Pastinya good ya. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap bersuka cita dengan Kak Debbie? Pastinya sudah siap semua. Ayo sekarang semuanya duduk yang manis. Kita mau beribadah ya. Kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Supaya Tuhan yang pimpin kita. Supaya hanya Tuhan saja sebagai pusat kehidupan kita.

Semuanya kita mau tunduk, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita mau pujikan lagu ini. Kiranya Tuhan datang ke setiap hati kita dan Tuhan masuk di dalam hati kita.

Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali masuk di dalam hati setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu, sehingga Engkau kembali mengizinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami yang datang ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami, layakkan kami agar kami bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Lihat, hari ini adik-adik adalah minggu pertama bulan September ya. Lihat, ada yang beda loh. Apa coba? Kak Debbie ini sekarang ada di mana ya? Tuh, lihat di belakangnya Kak Debbie ada apa? Iya, benar sekali. Ada kerajaan. Wah, berarti kira-kira bulan September ini kita mau belajar tentang apa ya? Yang pastinya kita harus tetap bersuka cita. Kita harus gak boleh jemu-jemu untuk capek memuji Tuhan. Harus tetap semangat. Oke ya, semuanya kita bangkit berdiri. Lihat gerakannya Kak Debbie ya. Kalau nanti Kak Debbie bilang,

yang sayang sama kita dan selalu setia pada kita. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kak Debbie sudah bilang, Tuhan Yesus selalu sayang dan mengasihi kita. Apakah kita juga begitu? Nah, hari ini kita mau mendengarkan Kak Vena yang akan bercerita. Duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau pujikan lagu ini, ya.

0: istananya besar sekali. Wah, cocok ini sama mahkotanya Kak Vena. Nah, halo anak-anak, kita ketemu lagi ya. Lihat, cocok nggak? Yang di belakang Kak Vena istana yang keren dengan mahkotanya Kak Vena. Wah, cocok sekali ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita ketemu lagi, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kenapa Kak Vena pakai mahkota? Kenapa ada istana di belakangnya Kak Vena? Nah, yang mau tahu, kita duduk yang manis. Semuanya duduk tenang, duduk manis. Kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan cerita hari ini. Oke, ayo semua Kak Vena tunggu sampai benar-benar sungguh-sungguh sikap berdoa yang baik. Ya, oke? Semuanya sudah siap? Ayo, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami dapat beribadah kembali, sekalipun kami masih beribadah di rumah. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian diam dulu. Dengar sesuatu enggak? Dengar apa ya? Wah, belum dengar. Coba-coba sekarang semuanya tenang dulu.
1: Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi,
2: "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?"
1: Jawabnya,
3: "Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku."
1: Firman Tuhan kepadanya,
2: "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau."
0: Apa tadi, suara apa itu tadi? Siapa yang tahu? Nah, adik-adik pernah dengar enggak kisah itu tadi? Pernah ya? Siapa yang pernah? Wah, anak kelas Yerusalem semua pernah dengar. Kalau anak kids money, ada yang dengar enggak? Nah, kira-kira itu kisah waktu kapan ya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, betul. Itu adalah kisah pada waktu Elia lari dari kejaran Ratu Isabel. Dia sembunyi di Gunung Horeb. Lalu waktu itu Tuhan datang lewat angin sepoi-sepoi. Tuhan bilang kepada Elia untuk apa? Untuk kembali melayani Tuhan. Kenapa? Karena Elia masih punya tugas yang harus diselesaikan. Nah, tugasnya apa? Tadi siapa yang dengar baik-baik? Tugasnya adalah Elia harus ketemu dengan orang yang akan menggantikan Elia. Ayo, siapa? Iya, Nabi Nabi Elisa. Kemudian Elia juga mendengarkan bahwa Tuhan akan menjadikan Yehu sebagai raja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, padahal pada waktu itu Raja Ahab masih hidup. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kelanjutan kisahnya? Siapa yang masih ingat? Nah, pada waktu Elia kembali turun dari Gunung Horeb, kembali melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, adik-adik tahu, kemudian dia ketemu dengan Elisa, dan Elisa begitu mengasihi, begitu setia untuk bersama-sama Elia, sampai pada akhirnya Elia naik ke surga. Nah, adik-adik tahu enggak? Sebelum naik ke surga, Elia itu sempat bertemu seorang raja. Dia menegur seorang raja. Ayo, siapa yang tahu raja siapa itu? Yang rajanya itu jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya. Waktu itu yang cerita Kak Debi pakai boneka kecil-kecil dua. Ayo, siapa yang ingat? Iya, Raja Ahasia. Nah, loh, Yehunya mana, Kak? Yehu belum jadi raja ya? Iya ya. Nah, setelah Raja Ahasia jatuh sakit, Tuhan bilang apa? Bahwa Raja Ahasia tidak akan sembuh, dia akan mati. Dan ternyata benar, waktu itu Raja Ahasia mati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah Raja Ahasia mati, apakah Yehu yang akan menggantikan? Siapa yang menggantikan? Karena pada waktu itu Raja Ahasia itu tidak punya seorang anak laki-laki. Jadi tidak punya seorang yang meneruskan pemerintahannya, menggantikan dia sebagai raja. Mungkin Yehu ya yang jadi raja. Tunggu dulu, ternyata belum. Nah, ternyata yang jadi raja pada waktu itu adalah saudaranya Ahazia, masih anaknya Raja Ahab. Siapa namanya? Raja Yoram. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Yoram memerintah sebagai raja, apakah dia menjadi raja yang good atau yang bad? Ayo. Nah, ternyata Raja Ahasia ini juga menjadi raja yang bad ya, raja yang bad. Dia menjadi raja yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka. Karena apa? Tidak hanya tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tapi sama dengan ayahnya, sama dengan saudara-saudaranya, yaitu apa? Ikut menyembah patung. Raja Yoram pada waktu itu melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa akibatnya, Kak? Akibatnya pastinya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Nah, sebelum Tuhan menunjukkan keadilannya, karena dia sudah melakukan dosa, sudah melakukan pelanggaran, sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dan membawa orang Israel untuk meninggalkan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi, adik-adik, pada zaman Nabi Elisa. Nah, wah, Kak, ceritanya kok panjang ya? Apakah Tuhan lupa bahwa Tuhan pernah bilang Yehu akan menjadi raja? Nah, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu ceritanya. Nah, pada waktu itu yang kelas besar bisa buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di sana dicatat tentang kisah yang akan Kak Vena ceritakan. Pada waktu pelayanan Elisa, Elisa mengutus nabi muda. Jadi bukan Elisa yang pergi sendiri, Elisa mengutus nabi muda. Nah, kenapa kok nabi muda yang diutus, Kak? Karena kali ini Elisa mendapatkan tugas yang cukup penting. Kalau dikerjakan langsung oleh Elisa, bisa-bisa itu membuat kegemparan yang luar biasa, membuat heboh banyak orang, membuat heboh orang Israel. Nah, karena ini misi yang penting, ini adalah satu pelayanan yang penting, satu pelayanan yang harus dikerjakan dengan cepat dan tidak boleh membuat heboh orang Israel, bikin huru-hara, beritanya ini bikin huru-hara orang Israel, makanya harus dikerjakan oleh seorang nabi muda. Tugas apa itu? Siapa yang tahu? Siapa yang baca Alkitabnya dan tahu? Nah, pada waktu itu nabi muda ini dikasih pesan sama Elisa. Pesannya apa? Pesannya, kamu pergi bawa buli-buli minyak ini. Nah, nanti kalian yang kelas besar coba cari gambar buli-buli minyak ini seperti apa. Atau gini aja, Kak Vena kasih tahu nih, buli-buli minyak gambarnya ya. Dadeng! Nah, buli-buli minyak ini untuk ketemu seseorang, yaitu panglima tentara Israel yang bernama Yehu. Siapa? Panglima tentara Israel yang bernama Yehu. Ketika kamu sudah ketemu orang itu, tuang minyak ini di atas kepalanya dan bilang, Tuhan berfirman, aku mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Itu pesannya Elisa kepada nabi muda ini. Kemudian Elisa bilang, kalau sudah kamu lakukan itu, kamu harus cepat-cepat lari, harus cepat-cepat bergegas meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena waktu itu Raja Yoram masih hidup. Kalau sampai tahu bahwa nabi Tuhan itu mengurapi seseorang menjadi raja, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian tahu, kemudian nabi muda ini pergi jalan menuju tempat di mana Yehu dan teman-teman prajuritnya berada. Nah, setelah ketemu, nah, nabi muda ini bilang, ada pesan untukmu panglima. Kemudian Yehu tanya, pesan buat siapa? Untukmu panglima? Yehu. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar, dan pada waktu itu seperti yang dibilang oleh nabi Elisa, nabi muda itu segera menuangkan buli-buli minyak yang ada di dalam buli-buli itu ke atas kepala Yehu. Dan adik-adik tahu yang apa yang terjadi. Nabi muda ini juga bilang bahwa Tuhan telah berfirman, Tuhan telah berfirman, aku menabiskan engkau menjadi raja atas orang Israel. Kemudian dituang adik-adik. Nah, engkau akan menjadi alat Tuhan memberikan hukuman kepada keluarga Ahab. Engkau akan menjadi alat Tuhan memberikan hukuman kepada Isabel. Nah, setelah itu adik-adik tahu yang dilakukan nabi muda itu, ingat pesannya nabi Elia tadi? Iya, dia bergegas untuk lari meninggalkan tempat itu. Nah, Ketika Raja Yehu keluar dari kamarnya, teman-temannya tadi kan banyak bilang, apa yang dikatakan orang gila itu tadi kepadamu? Yehu bilang, loh kamu tahu ya seperti apa orang itu? Terus dia bilang, itu pasti dusta. Coba kamu bilang ke aku, Yehu, apa yang diucapkan orang tadi? Kemudian Yehu menceritakan bahwa orang tadi mengatakan kalau Tuhan berfirman menabiskan Yehu menjadi raja atas Israel. Nah, reaksinya panglima pada waktu itu, Yehu raja, Yehu raja. Mereka justru bersuka cita. Nah, tetapi tugas Yehu tidak berhenti di situ. Kemudian Yehu mengatur satu strategi. Dia melakukan tugas yang Tuhan berikan. Apa itu? Menjadi alat Tuhan memberikan hukuman kepada keluarga Raja Ahab. Nah, pada waktu itu adik-adik, Yehu datang menjumpai atau menuju tempatnya Raja Yoram. Nah, ketika Yehu dan beberapa temannya atau boleh dikatakan pasukannya menuju tempatnya Raja Yoram. Nah, ada pengawal raja, ada pada waktu itu prajurit juga yang bertugas melihat, wah ada rombongannya Yehu. Kemudian dia sampaikan kepada raja, itu ada rombongannya Yehu. Kemudian Raja Yoram bilang, kirim utusan, tanyakan apakah ada kabar damai. Kemudian satu utusan pergi ke Yehu, ke tempatnya Yehu. Nah, setelah itu dia tanya, apakah ada kabar damai? Damai? Apa yang kamu maksud? Yehu bilang seperti itu. Sudah, kamu ikut aku. Akhirnya utusan ini ikut jadi pasukannya Yehu. Kemudian yang bertugas memberitahu raja bilang, loh utusannya sudah sampai ke tempat Yehu tapi tidak kembali. Kemudian Raja Yoram bilang, kirim utusan lagi. Kemudian dikirim utusan lagi tapi sama. Ketika bertanya apakah ada kabar damai, Yehu bilang, apa damai? Apa yang kamu maksud? Ikut aku. Kemudian utusan itu ikut jadi bagian dari pasukannya Yehu. Nah adik-adik, ketika tadi prajurit yang memberitahu kepada Raja Yoram, utusannya tidak kembali loh raja, sudah sampai ke sana tapi tidak kembali. Kemudian adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Raja Yoram langsung menyuruh untuk menyiapkan kereta. Nah pada waktu itu Raja Yoram juga bersama dengan Raja Ahazia dari bangsa Yehuda. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai di sana, sampai di tempatnya Yehu, Raja Yoram bilang, apakah ada kabar damai? Yehu dengan tegas mengatakan, damai selama ibumu Isabel hidup, tidak ada damai. Kenapa? Karena Isabel membawa orang Israel menyembah kepada Allah lain, menyembah kepada patung dan meninggalkan Allahnya orang Israel. Nah pada waktu itu Yoram mulai, aduh takut, dia berbalik arah sambil bilang kepada Ahazia, Ahazia ini tipuan. Nah pada waktu kembali adik-adik, langsung Yehu melepaskan anak panahnya. Nah saat itu Yoram terkena panahnya Yehu. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian tahu akibatnya apa? Yoram mati. Apakah saat itu Yehu tampil langsung jadi raja menggantikan Yoram? Tidak. Yehu pergi kepada Isabel. Nah sampai di tempatnya Isabel, apakah Isabel takut? Aduh takut, ampun, ampun. Tidak. Isabel langsung meneriaki Yehu. Apakah teriakannya dia mengejek Yehu? Apakah
4: Yehu akan bisa jadi raja untuk waktu yang lama. Ah, waktu itu apa yang terjadi? Yehu bilang bahwa siapa yang di situ? Apakah akan berpihak kepadaku? Siapa? Saat itu ternyata orang-orang yang ada di sekitar Ratu Isabel membuat Ratu Isabel terjatuh dan akhirnya meninggal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Yehu dengan segala kemampuannya dia mencari anak-anaknya Ahab di Samaria, anaknya laki-laki. Adik-adik tahu jumlahnya berapa? Salah. Berapa? 3. Berapa ini? 7 kurang 0. 70 anak laki-laki. Semuanya akhirnya dihukum mati. Kak, kok begitu ya? Nah, adik-adik dengar ini.
5: Dan dengan demikian, aku membalaskan pada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
4: Nah, adik-adik ingat pada waktu Raja Ahab merebut kebun anggur Nabot, Nabot dan keluarganya juga dibinasakan atau dibunuh oleh Ahab. Kenapa? Hanya gara-gara pengen kebun anggur Nabot, dan itu membuat Tuhan marah. Bukan itu saja, adik-adik tahu pada waktu di Gunung Karmel, nah, pertempuran Elia bersama 400 nabi Baal. Sebelum itu apa yang dilakukan oleh Ratu Isabel? Semua orang-orang yang percaya kepada Allah diapakan? Dibunuhkan. Nah, Isabel bukan hanya tidak percaya atau tidak taat perintah Tuhan, tetapi dia juga membuat banyak nabi Tuhan itu meninggal dunia, dan itu membuat Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian tahu enggak dari bagian ini kita belajar apa? Dari kisahnya Yehu, kalian ingat Tuhan bilang kepada Elia tadi bahwa akan ada seorang raja bernama Yehu. Pada waktu Elia di mana? Masih di Gunung Horeb. Pada waktu Elisa belum menjadi nabi. Tapi itu tetap Tuhan tepati. Ya, di waktu yang tepat. Untuk apa? Tuhan pakai Yehu untuk memberikan hukuman mati kepada Ahab dan keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Tuhan kita itu adalah Allah yang adil. Allah yang tidak suka dengan yang namanya dosa. Ketika ada dosa, di situ pasti Tuhan kasih teguran. Tidak mau bertobat, Tuhan pasti kasih disiplin. Tidak mau bertobat lagi, Tuhan pasti kasih hukuman. Nah, seperti ketika kalian di rumah tidak taat sama mama papa, kalian pasti ditegur kan, tidak boleh diulang lagi. Kalian tetap nakal lagi, pasti ada punishment yang mama papa berikan. Tidak mau bertobat lagi, bisa-bisa mama papa berdiam diri, sudah tidak mau tegur lagi. Tuhan jauh lebih adil, jauh lebih disiplin daripada mama papa kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak Tuhan mau, ketika kita melakukan dosa, pasti Tuhan itu menegur kita karena dia masih menyayangi kita. Nah, kalau sudah begitu, kita berarti harus cepat-cepat untuk berubah. Kalian ingat pada waktu Elia menegur Ahab, Ahab sempat bertobat, sehingga Tuhan bilang apa? Hukumannya tidak terjadi pada zamannya Ahab, tapi pada keturunannya. Ternyata benar, Tuhan tepati pada waktu zamannya Raja Yoram. Bagaimana Tuhan menghukum seluruh keluarga Ahab. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Nah, ketika kita jadi anak Tuhan, harus jadi anak Tuhan yang good. Gimana caranya, Kak? Ada perintah Tuhan, dengarkan baik-baik. Setelah itu, belajar untuk taat. Kenapa? Karena ketika kita suka melakukan dosa, suka melakukan hal yang Tuhan tidak suka, Tuhan pasti memberikan kita teguran atau juga bahkan hukuman kepada kita. Nah, kenapa? Karena kita ini miliknya Tuhan yang Tuhan kasihi. Tuhan mau kita menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Makanya ketika kita bersalah, Tuhan pasti akan kasih teguran karena Tuhan sayang kepada kita. Makanya kita harus cepat-cepat berbalik, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya kita belajar. Belajar untuk taat. Belajar untuk ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang akan menghukum setiap yang berbuat dosa atau menegur setiap orang yang berbuat dosa. Tuhan tidak main-main. Ah, enggak apa-apa wis. Bejo mencuri cuma 1000 kok. 1000 itu tetap mencuri dan Tuhan tidak mau. Nah, siapa yang hafal 10 perintah Allah? Ingat ya, di situ ada banyak hal yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lakukan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Kak Vena juga belajar karena Kak Vena kadang juga nakal, kadang juga berbuat yang tidak baik. Tetapi ketika Tuhan sudah tegur, mari kita belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Siapa di sini yang mau buat Tuhan Yesus tersenyum? Loh, ada yang enggak mau? Kak Debi mau enggak? Kak Debi enggak mau. Mau gitu. Semua kita belajar ya. Kak Debi belajar, Kak Vena belajar, guru-guru yang lain belajar, adik-adik juga belajar. Setiap saat ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat Tuhan Yesus tersenyum enggak ya dengan sikap kita? Nah, kalau tidak tersenyum karena sikap kita melakukan dosa, jangan lakukan. Setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, makanya kita harus apa? Belajar taat. Ingat, hari ini pesannya adalah Tuhan itu menepati janjinya. Tuhan itu yang kedua adalah tidak akan membiarkan kita melakukan dosa terus-menerus karena dosa itu berakibat Tuhan memberikan teguran atau hukuman kepada kita. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami di sekolah, di rumah, ketika kami bersama mama papa, bersama teman-teman kami, kami melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, seringkali kami masih nakal, seringkali kami masih melakukan dosa, seringkali kami membuat Tuhan bersedih karena sikap kami yang jahat. Tuhan, ampuni kami, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita ketemu minggu depan kisah selanjutnya. Apakah yang dilakukan Yehu ketika dia menjadi raja? Setelah keluarga Ahab menerima hukuman mati karena perbuatan dosa mereka, Sekarang Yehu memimpin Israel, apa yang dilakukan? Minggu depan. Oke.
0: Pak Beno pergi dulu ya.

kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kak Vena berpesan apa ya? Oke, kita harus selalu membuat Tuhan Yesus tersenyum ya, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Jangan lupa itu ya, Tuhan Yesus tidak suka kalau anak Tuhan yang tidak taat. Ya, jadi kita harus taat. Taat sama siapa? Mama, papa, guru, orang tua. Ya, oke ya. Nah, hari ini Kak Devi juga mau umumkan ada teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus dan di awal bulan September ini. Siapa dia? Ada Evelyn. Halo Evelyn, selamat ulang tahun. Ada Jessie. Halo Jessie, selamat ulang tahun. Dan yang terakhir ada Hansel yang kemarin. Ya, Hansel, happy birthday. Adik-adik yang tahu nomornya atau adik-adik yang dekat dengan rumahnya, adik-adik bisa kasih salam ya. Oke ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita mau apa? Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lupa adik-adik minta tolong sama mama papa untuk memberikan persembahan lewat di unsur nih, di rekening di layar ini ya. Mama papa pasti ingat. Oke ya. Jadi ajak semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah pada hari ini. Yuk.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menyudahi ibadah kami. Tuhan, kiranya apa yang kami pujikan, kiranya apa yang kami dengarkan, itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, pimpin setiap hidup kami, ajar kami untuk taat, untuk setia, untuk membuat Tuhan Yesus tersenyum, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Di tengah pandemi ini, Bapa, ajarkan kami semua untuk tetap taat akan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan sertai dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita secara terbuka, dan kita mohon pengampunan Tuhan, dan kita mohon agar hati kita ditahirkan, diperbaharui dengan roh-Nya yang teguh.

Tuhan, di hadapan kasih-Mu yang begitu besar, kami mengaku dosa kami. Kami menyadari betapa tidak layaknya kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, ketika kami lebih mengandalkan diri kami sendiri daripada percaya kepada-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, ketika hati kami dipenuhi dengan keinginan kami sendiri dan menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan, karena pikiran perbuatan kami yang seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, sering kami mengetahui apa yang benar, tetapi kami lebih memilih jalan kami sendiri. Ampuni kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang hanya karena kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya ada pengampunan dan kehidupan baru bagi kami setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan memulihkan hati kami. Kiranya Tuhan yang terus-menerus memperbaharui hidup kami. Bapa, kami rindu menyenangkan hati-Mu dalam ibadah kami hari ini. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita dan pengampunan-Mu. Biarlah segala kemuliaan dan hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Puji Tuhan, mari umat Tuhan kita bangkit berdiri, dan sebagai respon atas berita anugerah, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh, menurut keilahiannya mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut

atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin, amin, puji Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersuka cita di dalam Dia.

Puji Tuhan, terpujilah Allah pengharapan kita yang sejati. Bersukacita karena hikmat-Nya diberikan untuk kita, umat yang ditebus-Nya. Puji Tuhan, haleluya.

Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Hanya di dalam Kristus, kemuliaan kemenangannya yang beranugerah telah dicurahkan bagi kita. Mari kita mempercayakan hidup kita dan harapan kita

Mari kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam Kristus Tuhan yang telah menganugerahkan kasih yang limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Engkau yang terlebih dahulu mengawalinya, dan Engkau juga yang akan terus menyatakannya. Tuhan, sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan dan akan belajar bersama-sama. Kami memohon belas kasihan Tuhan sekali lagi yang akan memampukan kami mengerti dan memampukan kami juga melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kebenaran firman-Mu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi satu kekuatan yang mengubahkan kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Sekali lagi, salam, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bersyukur kita masuk di minggu yang pertama, Bapak Ibu, bulan September, dan kita akan belajar dari surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-14 dengan satu tema The Manifestation of Grace atau anugerah yang telah dinyatakan, kalau saya terjemahkan seperti itu ya, anugerah yang telah dinyatakan ya, Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, ada sebuah atau dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah, mengapa saya harus hidup benar? Kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa atau mengapa Bapak Ibu harus hidup benar? Jawaban Bapak Ibu kira-kira apa? Saya yakin ada banyak jawaban dari Bapak Ibu ketika ditanya, mengapa Bapak Ibu harus hidup benar? Ada yang mungkin menjawab, ya karena ada aturannya, makanya harus benar. Ya karena aku jadi orang Kristen, makanya hidup benar. Ya karena kalau aku gak hidup benar, nanti bagaimana orang melihat saya? Saya mungkin jadi malu dan lain sebagainya. Ada masih banyak jawaban-jawaban yang lain yang mungkin kita bisa temukan ketika kita mendapat pertanyaan ini. Lalu yang kedua pertanyaannya, dasar apa yang saya, atas dasar apa saya harus meninggalkan kebiasaan lama dan menjalani hidup yang berbeda? Dalam artian, kenapa kita harus berubah sih? Meninggalkan kehidupan yang lama kita, kenapa kita harus setiap hari ini diperbaharui gitu? Apa yang menjadi dasar itu? Sekali lagi, pasti jawabannya akan banyak kita temukan. Dari masing-masing orang pasti akan berbeda, saya yakin itu. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat jawaban dari kedua pertanyaan ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Titus. Kepada jemaat di Kreta untuk Titus ya. Kepada jemaat di Kreta untuk Titus, dia seorang gembala yang masih muda ya. Kita akan membaca di dalam surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kita baca bersama-sama ya. Saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12. Saya mulai. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkannya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Untuk memahami apa yang diinginkan atau dirindukan oleh Paulus sebagai penulis surat ini, saya mengajak kita sedikit melihat apa yang sedang terjadi di kota Kreta. Karena surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, seorang gembala yang masih relatif muda pada waktu itu, yang mengembalakan di sebuah jemaat di kota Kreta. Kreta ya, bukan kereta. K-E-R.
KRETA, kereta gitu. Nah, untuk kita melihat apa sih yang terjadi di kota itu, kita mundur sedikit di pasal pertama ayat yang ke-12 dan 14 dan 16. Bapak Ibu bisa membayangkan kurang lebih situasinya seperti ini. Saya baca ya. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, maksudnya nabi dari kereta, orang-orang kereta, itu pernah berkata demikian. Dasar orang kereta apa? Pembohong. Terus binatang buas. Terus pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat di dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Karakter orang-orang kereta kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu ya. Bisa membayangkan ya, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Tidak tahu di sini dikatakan gambaran binatang buas itu menggambarkan seperti apa? Apakah mereka itu kasar-kasar, jahat-jahat? Nah, tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi gambarannya cukup membuat kita paham seperti apa situasi di kota Kreta, ya. Lalu ayat 16 sekali lagi di situ dikatakan apa? Mereka mengaku mengenal siapa? Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Kalau saya membaca ayat 16 ini, saya memahami bahwa di kota Kreta itu ada banyak orang-orang yang secara lisan, secara verbal ngomong, aku itu kenal Allah. Aku kenal Allah. Tapi realitasnya, kenyataannya, tingkah laku mereka di situ dikatakan tidak mencerminkan orang yang mengenal Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan, mereka itu mengaku kenal Allah, tapi perbuatan mereka itu justru menyangkal Allah. Apa yang disampaikan, pengakuan mereka itu tidak sesuai dengan tindakan perbuatan mereka. Mereka mengenal Allah, tapi tindakannya melawan Allah. Mereka ngomong, aku kenal Allah kok, tapi perbuatannya itu justru seperti orang-orang yang sama sekali tidak punya Allah. Nah, itulah yang terjadi di jemaat di Kreta, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ya situasinya seperti apa kalau Bapak Ibu menjadi seorang yang bernama Titus yang masih muda menggembalakan jemaat, lalu jemaatnya seperti tinggal di tengah-tengah orang-orang seperti itu, bahkan sebagian ada yang seperti itu di ayat 16. Pasti stres ya Bapak Ibu ya. Pasti, wah ini gak gampang situasi seperti ini. Gak gampang loh situasi seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu, Rasul Paulus ini memberikan nasihat, memberikan instruksi-instruksi praktis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam bagian ini, ayat 1 sampai dengan yang ke-10, sebelum yang kita baca tadi itu sebetulnya berisi nasihat-nasihat praktis. Kepada orang tua, kepada para perempuan tua, perempuan muda, dan seterusnya. Dan menariknya Bapak Ibu, nasihat-nasihat itu diakhiri atau dilandaskan bukan pada legalisme. Dilandaskan bukan pada satu aturan tertentu. Kamu harus begini karena aturannya begini, bukan. Tetapi menariknya di dalam bagian penghujung nasihat-nasihat itu, Rasul Paulus mengajak mereka, orang-orang di Kreta ini, merenungkan kembali tentang anugerah Allah. Merenungkan kembali tentang kasih karunia Allah. Kenapa? Karena pemahaman yang benar tentang kasih karunia Allah itu akan berpengaruh di dalam kehidupan hari lepas hari. Paulus menegaskan nasihat-nasihatnya itu bukan karena kemauan manusia. Itu bukan dari daftar peraturan yang banyak Bapak Ibu. Oh, aturannya begini. Enggak. Tapi itu didasarkan pada satu kenyataan bahwa anugerah Allah itu sudah dinyatakan bagi mereka. Anugerah Allah itu sudah diberikan kepada orang-orang yang ada di Kreta. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu, anugerah yang telah dinyatakan
kepada jemaat-jemaat yang ada di Kreta melalui tulisan Rasul Paulus ini. Dan saya yakin ini juga sebuah kebenaran yang kita imani, yang kita lakukan, dan kasih karunia itu juga tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang ingin saya ajak kita renungkan bersama-sama tentang kasih karunia. Kalau kita berbicara tentang grace, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, maka kita akan menemukan di dalam bagian ini bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang nyata. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang benar-benar terbukti di dalam sejarah. Itu bukan dongeng, dan itu menjadi satu counter dari pemahaman orang-orang Kreta yang begitu mempercayai dongeng-dongeng orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, itu hanya sebatas dongeng. Rasul Paulus yang mengatakan, kalau kasih karunia itu bukan dongeng. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, itu adalah sesuatu yang nyata. Di dalam ayat yang ke-11, sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Epiphany itu kalau di dalam terjemahan aslinya atau bahasa aslinya itu bisa berarti apa? Menjadi sesuatu yang bisa terlihat. Menjadi sesuatu yang benar-benar nyata orang bisa rasakan. Ada satu perwujudannya, manifest itu kalau di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris begitu. Kasih karunia itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ide filosofis yang orang mikir kasih karunia Allah itu apa ya? Hanya dalam pikiran gitu. Enggak. Tapi Rasul Paulus ingin mengatakan sudah nyata. Itu benar-benar terlihat. Benar-benar diwujudkan begitu. Makanya di dalam bagian ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika Rasul Paulus berhadapan dengan para ahli-ahli Yahudi yang mungkin pinter menyampaikan dongeng apapun itu isinya. Paulus mempergunakan penegasan ini. Berbeda, kasih karunia sudah nyata. Sudah nyata. Itu sebuah peristiwa historis. Dan kedatangan Kristus itu, kasih karunia yang diwujudkan dalam kedatangan Kristus itu, kedatangan yang pertama itu sungguh-sungguh terjadi. Itu sungguh-sungguh tuntas. Kasih karunia sekali lagi, itu benar-benar ada di dalam sejarah, Bapak Ibu. Nah, fakta lain yang menarik dengan kasih karunia yang memang benar-benar nyata ini, sejarah mencatat, kasih karunia itu juga sifatnya universal. Untuk semua orang, menyelamatkan semua manusia. Tetapi secara cepat saya ingin mengatakan bahwa yang dimaksud menyelamatkan semua manusia, Bapak Ibu, itu bukan berarti bahwa nanti semua manusia akan selamat tanpa terkecuali. Bukan. Bukan keselamatan yang universalis yang pokoknya Yesus mati untuk semua orang. Semua itu siapa? Wis pokoknya enggak peduli. Orang Kristen bahkan bukan Kristen nanti selamat. Loh kok bisa? Iya, ayatnya kan semua manusia, berarti kan tanpa terkecuali. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Bukan keselamatan seperti itu. Dan Yesus Kristus memang bukan mati untuk dalam artian semua-muanya tanpa terkecuali, bukan. Kristus Yesus mati hanya untuk orang yang dikasihinya. Nah, kalau begitu maksudnya menyelamatkan semua manusia sudah nyata itu apa? Bapak Ibu, di dalam masyarakat Kreta, strata sosial itu begitu penting, Bapak Ibu. Ada kelompok orang-orang terhormat, para tuan-tuan. Tapi juga ada kelompok orang-orang yang di bawah yang tidak terhormat. Budak, pekerja kasar, ya kan? Anak-anak kecil sama orang-orang tua itu juga dibedakan. Jadi begitu ketat, stratanya itu begitu ketat. Antara tuan, hamba, apalagi itu sangat-sangat ketat sekali. Nah, ada orang merdeka, orang tidak merdeka itu penduduk Kreta itu begitu melihatnya begitu kuat. Paulus ingin mengatakan bahwa kasih karunia menyelamatkan semua manusia itu adalah kasih karunia itu menjangkau semua golongan. Itu yang dimaksudkan, Bapak Ibu. Kasih karunia itu menjangkau semua golongan.
Kasih karunia Allah itu bukan eksklusif hanya untuk misalkan, wah ini tuan-tuan saja, orang-orang kaya ya mendapatkan kasih karunia. Lu bagaimana para budak? Enggak dapatkan. Kasih karunia itu hanya untuk orang-orang merdeka. Bagaimana orang-orang yang terkungkung dengan aturan? Enggak dapat. Bukan. Tapi Rasul Paulus ingin mengatakan ketika dia menulis, kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu berlaku untuk semua golongan. Makanya di dalam ayat yang ke-9 dan 10, Bapak Ibu, kita mendapatkan nasihat itu juga berlaku bukan hanya untuk para tuan-tuan yang di atas, bukan. Tapi nasihat itu juga berlaku untuk para hamba-hamba yang di bawah. Kenapa? Karena anugerah yang sama tidak milih-milih. Anugerah yang sama bisa dinikmati siapapun juga, Bapak Ibu. Dan tidak ada manusia yang terlalu rendah atau terlalu berdosa untuk dijangkau kasih karunia. Bapak Ibu, kalau di sekolah minggu ada nyanyian, Yesus cinta segala bangsa di dunia. Betul ya? Inggris, Prancis, dan seterusnya, Bapak Ibu mungkin hafal ya. Ya, ada yang mengubahnya, rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, kulit hitam. Wah, semuanya Tuhan cinta. Nah, sebetulnya itulah yang dimaksud di dalam bagian ini. Kalau kita berbicara tentang anugerah Allah, tidak ada pembedaan golongan, Bapak Ibu. Tidak ada pembedaan golongan. Tidak ada yang namanya, waduh manusia terlalu rendah, kamu terlalu rendah untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Enggak ada. Atau juga tidak ada kamus yang mengatakan, aduh kamu itu terlalu berdosa, dosamu gede banget. Enggak mungkin Yesus menerima kamu, enggak mungkin anugerah Allah menerima kamu. No. Tidak ada kamu seperti itu. Kasih karunia Allah juga berlaku bagi siapapun yang dosanya besar, kecil. Namanya juga dosa, semua sama. Dan kasih karunia Allah itu juga bisa menjangkau mereka, Bapak Ibu. Nah ini yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting dengan latar belakang yang membeda-bedakan strata itu. Fakta ini memberi pengharapan, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih Allah, Bapak Ibu. Siapapun kita, siapapun manusia di sekitar kita, mereka juga bisa menerima kasih karunia Allah itu. Mereka juga bisa mendapatkan anugerah di dalam Kristus itu. Nah, nasihat Rasul Paulus yang begitu panjang dari ayat 1, bahkan di pasal 1 juga ada, ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ya, Bapak Ibu. Semuanya itu didasarkan pada apa? Pada kasih karunia yang nyata. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu, segala doktrin, segala pengajaran, segala etika, segala perintah yang ada di dalam surat Titus, itu bertumpu pada satu induk kalimat dan fakta sentral ini, yaitu apa? Kasih karunia itu. Kristus itu telah datang dan kasih karunia-Nya telah dinyatakan. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita melihat susunan kalimat di dalam ayat 11 sampai dengan 14 itu memang hanya satu kalimat. Jadi Paulus itu ngomongnya itu panjang. Dan induk kalimatnya di mana? Induk kalimatnya itu cuman satu frase. Kasih karunia Allah untuk semua manusia yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Itu induk kalimatnya ada di situ. Yang kita pelajari bagian pertama, itu induknya. Ayat selanjutnya, ayat 12, 13, dan 14, itu keterangannya. Nah, yang pertama kita sudah pelajari, Bapak Ibu. Dasar dari pengajaran, dasar dari etika, dasar dari perintah, itu kasih karunia Allah. Dan sebetulnya itu menjadi jawaban dari pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Kenapa saya harus hidup benar? Kita sebagai orang Kristen, maka jawaban yang paling mendasar, karena kasih karunia Allah sudah dinyatakan bagi kita. Apa dasarnya aku berubah? Apa dasarnya aku ini diperbaharui setiap hari, lepas hari? Ya dasarnya cuma satu, karena kasih karunia Allah itu memang benar-benar sudah nyata di dalam hidupku melalui karya Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bagian yang pertama. Ketika kita hidup benar, ketika kita mengerjakan bagian kita, bukan karena legalisme, bukan karena sungkan engkau orang Kristen,
bukan karena nanti takut ditegur gembala, bukan karena takut nanti ketahuan berbuat jahat atau berbuat tidak baik. Tetapi dasar kebenarannya adalah karena anugerah Allah memang sudah nyata bagi kita melalui Kristus Yesus di atas kayu salib. Kebenaran ini juga menjadi kita tidak sombong, Bapak Ibu. Karena memang bagaimanapun, semua yang mengawali Allah kok. Semua yang mengawali itu Allah, bukan kita. Kita sudah belajar, kasih karunia itu nyata. Itu bukan cerita, bukan dongeng. Itu bukan hanya sekedar mitos, tapi nyata. Dan itu terbukti, sejarah. Kasih karunia Allah hadir di dalam Kristus Yesus. Lalu pertanyaan selanjutnya begini, Bapak Ibu. Kalau begitu, apakah kasih karunia itu terus sudah berhenti begitu saja? Apakah kasih karunia itu kalau sudah dinyatakan terus ya sudah? Apakah kasih karunia itu hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa selesai? Jawabannya adalah tidak. Karena di dalam bagian-bagian selanjutnya, Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan keterangan tentang kasih karunia yang sudah dinyatakan ini loh. Ngapain pada akhirnya, perannya apa di dalam kehidupan orang-orang percaya? Nah, di dalam ayat selanjutnya kita menemukan kasih karunia itu bukan hanya nyata, itu sudah terbukti, tapi juga mendidik. Di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, kasih karunia yang sudah nyata, kasih karunia yang sudah menyelamatkan semua orang dan itu sudah nyata itu, kasih karunia itu yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam terjemahan Indonesia, itu memang seolah-olah kasih karunia itu mendidik supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Dan menantikan, itu di ayat yang ke-13. Seolah-olah ada tiga. Tapi sebetulnya, kasih karunia mendidik supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tujuannya satu, tapi caranya dua. Tujuannya itu apa? Mendidik untuk apa? Mendidik membentuk hidup jemaat di dalam kebenaran. Kebenarannya yang seperti apa? Yaitu di dalam ayat yang ke-12b itu loh, Bapak Ibu. Kasih karunia itu membentuk hidup orang-orang percaya itu menjadi satu kehidupan yang benar, yang di situ dikatakan apa? Bijaksana. Yang adil. Yang beribadah selama di dunia ini. Kasih karunia itu mendidik supaya kita itu seperti itu. Bijaksana itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang relasi kita dengan diri sendiri. Bagaimana kita mengatur waktu kita, bagaimana kita mengatur kesehatan kita, bagaimana kita mengatur apapun yang berkaitan dengan diri kita. Lalu juga ada adil. Adil itu berbicara tentang apa? Kehidupan yang benar yang berbicara tentang relasi kita dengan sesama kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, ada satu keadilan di situ dikatakan. Lalu juga ada beribadah. Berbicara tentang apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, kasih karunia itu membawa kita supaya kita itu hidup benar. Ada kebajikan, ada kebijaksanaan, ada keadilan, dan ada relasi kita dengan Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam bagian ini, Bapak Ibu. Nah, mendidik, ya di situ dikatakan ya, itu terus-menerus. Kata yang digunakan itu terus-menerus mendidik. Jadi tindakan ini bukan sekedar hanya ya udah, kamu tak didik sekali ya. Enggak. Tapi terus-menerus ada satu pembaharuan, Bapak Ibu. Berkelanjutan pembaharuan. Kalau di dalam ayat yang ke-5 pasal yang ketiga, Paulus itu mempergunakan istilah begini. Setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu dibaharui, ada pembaharuan oleh Roh Kudus. Terus menerus. Contohnya gambarannya itu seperti begini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya gadget Android ataupun iOS apapun itu, pernah enggak menerima notifikasi ada pembaharuan gitu.
Betul ya? Hari ini diperbaharui, besok ada lagi. Makanya ada beberapa orang mengatakan, aduh paling jengkel itu kalau sudah ada notifikasi pembaharuan. Kenapa? Nanti HP-nya jadi lemot lah, nanti banyak makan space lah, banyak kuota lah begitu. Tetapi itu menjadi sesuatu yang penting memang Bapak Ibu. Ya kalau di HP ada pembaharuan itu artinya apa sih? Pembaharuan itu dilakukan biasanya ya, biasanya. Pertama, aplikasi yang lama itu ada masalah, ada bugs-nya. Maka mau enggak mau kita harus memperbaharui. Karena kalau enggak biasanya nanti error, ya keamanannya juga biasanya ada celah, ada orang bisa menghack HP kita, apalah itu, data kita bisa diambil. Makanya perlu pembaharuan. Atau yang kedua, pembaharuan itu terjadi kenapa? Karena itu memang sudah enggak cocok lagi dengan kemajuan zaman. Waduh, aplikasinya sudah jadul, harus dibaharui terus-menerus. Terus-menerus Bapak Ibu. Supaya apa? Semakin baik, semakin baik. Nah kehidupan kita itu juga seperti itu Bapak Ibu. Kita itu diperbaharui dan itu tidak akan pernah berhenti sampai di satu titik memang kita tidak perlu diperbaharui lagi. Artinya apa? Kita memang sudah meninggalkan dunia ini. Rasul Paulus mengatakan selama tinggal di dunia ini memang ada pembaharuan terus. Ada pembaharuan terus. Dan itu dikerjakan oleh kasih karunia. Hari ini kita belajar untuk meninggalkan satu kelemahan kita, satu dosa kita. Oke, kita berhasil. Mungkin besok disadarkan, oh ini ada kelemahan lagi. Oke, kita berhasil, diperbaharui lagi. Dan seterusnya Bapak Ibu, terus menerus. Makanya ada satu proses kita semakin serupa dengan Kristus. Itu proses. Bapak Ibu menjadi semakin serupa dengan Kristus itu bukan instan. Orang percaya Yesus langsung cet. Wah, langsung kehidupannya baik, menjadi orang yang saleh, orang yang menyenangkan. Gak bisa, Bapak Ibu. Itu proses. Makanya di dalam kehidupan kekristenan ketika kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita perlu memahami yang namanya proses ini. Kadangkala kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang kadang-kadang bagi kita, kok begitu ya? Kok menjengkelkan ya? Ya mungkin dia lagi proses. Tapi bagi kita sendiri Bapak Ibu, yang mungkin ada di proses itu, kita tidak bisa mengatakan, Tuhan cukuplah aku segini ini sudah baik kok. Aku sudah baik. Tuhan sudah gak usah diperbaharui lagi hidupku, aku sudah baik. Gak bisa Bapak Ibu. Di dalam keberdosaan kita terus menerus. Dan ini tidak mengecualikan siapapun, bahkan saya sebagai hamba Tuhan juga berproses. Begitu, diperbaharui. Dan itulah kasih karunia yang mendidik kita Bapak Ibu. Diperbaharui. Masing-masing orang, saya dan saudara, itu beda prosesnya. Beda prosesnya, beda areanya yang diperbaharui. Dan itu sesuatu yang wajar. Pak, bagaimana kalau di dalam proses pembaharuan itu gagal? Wajar. Bapak Ibu, kita bukan manusia super sempurna yang ketika diperbaharui terus langsung sudah tidak akan pernah lagi gagal. Enggak mungkin lah. Namanya pembaharuan, kadang-kadang kita berhasil meninggalkan satu dosa. Tapi ada kalanya kita tergoda, jatuh lagi. Ya itu namanya manusia, proses. Yang penting adalah ketika kita jatuh, kita datang dan kita minta Tuhan, biarlah Engkau di dalam anugerah-Mu ya yang memperbaharui, yang memampukan. Dan itu terus-menerus Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa orang Kristen nanti kalau mati harus di dalam keadaan sempurna. Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Dia mendidik kita supaya hidup benar di dalam kebijaksanaan, adil, dan beribadah selama di dunia ini. Dan Rasul Paulus memberikan dua, ya lewat dua sisi. Yang pertama itu di situ dikatakan meninggalkan atau melepas. Melepas apa? Kefasikan, keinginan duniawi. Bapak Ibu kalau membaca di dalam pasal 1 ayat 6 sampai 8, lalu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, ya bukan 3 sampai 10, tapi ayat 1 sampai ke-10, itu berbicara nasihat Paulus. Kepada orang tua, orang muda, perempuan tua, perempuan muda, orang tua, para tuan, para hamba, para budak, semuanya sama mendapatkan nasihat
dan itu banyak berbicara tentang apa? Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Makanya ketika di dalam bagian ini kita memahami sebagai kasih karunia yang terus mendidik kita, kita perlu mengingat bahwa kita ini memang sedang ada di proses. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan aku cukup, tapi kita juga tidak bisa mengatakan Tuhan enggak apa-apa ya, aku kan ada di proses. Jadi kalau aku jatuh enggak apa-apa, aku nikmatilah. Enggak bisa juga Bapak Ibu ya. Tuhan aku suka kok dengan dosa ini, ya aku tak nikmati, kan aku proses Tuhan, nanti suatu saat lah tak tinggalkan. Enggak bisa juga. Ada satu kesadaran di dalam bagian ini, kita harus meninggalkan. Kalau di dalam bagian ini saya ingin mengatakan bahwa kita itu selama tinggal di dunia, kita itu bukan hanya sekedar menunggu masuk surga tanpa peduli dengan kehidupan sekarang. Tapi kita itu harus menjadi kayak baliho besar kasih karunia Allah yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tahu baliho ya? Kalau Bapak Ibu lewat di jalan-jalan gede, protokol kayak mer misalnya itu ada baliho gede-gede. Kita bisa melihat apa yang diiklankan di baliho itu. Dan sama kehidupan kita juga seperti itu. Tapi bukan iklan produk. Tapi kehidupan kita memancarkan kasih karunia itu yang kita rasakan, yang terus-menerus bekerja, yang terus-menerus memperbaharui kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita sebagai jemaat Tuhan yang telah menerima kasih karunia, kita setiap hari harus bertanya, Bapak Ibu, dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita lakukan, apakah mungkin cara kita berbicara sudah memuliakan Tuhan belum? Cara kita berbicara sudah menjadi berkat belum bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus? Apakah kita mempergunakan misalkan uang dengan cara yang memuliakan Tuhan atau tidak? Itu menjadi gambaran cerminan bagi dunia melihat kehidupan kita itu kayak baliho itu tadi, Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang bertobat, mereka tidak mendengar Injil, tetapi mereka melihat kehidupan yang diresapi oleh Injil itu. Dan itulah yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang di Kreta tadi itu, diperbarui iman mereka. Kita meninggalkan hal-hal yang di situ katakan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi yang merusak. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya kasih karunia Allah itu mengajarkan satu hal ya kepada kita, bahwa dosa itu bukan tuan kita lagi. Dosa itu bukan tuan kita lagi. Tapi tuan kita itu adalah kasih karunia itu, Allah itu sendiri. Lalu yang berikutnya, bukan hanya meninggalkan. Ya, bukan hanya meninggalkan, tetapi yang berikutnya di dalam ayat yang berikutnya itu menanti atau merindukan kedatangan Kristus. Nah menarik sekali di dalam bagian ini dikatakan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, of our great God and Savior Jesus Christ. Kalau kita melihat di dalam bagian ini terjemahan bahasa Indonesia seolah-olah ada dua pribadi ya yang ditunjukkan. Allah menantikan pengharapan yang penuh bahagia, penyataan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Begitu ya, kesannya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat ternyata secara susunan, yang ditegaskan itu bukan dua pribadi, tapi satu pribadi saja, yaitu Yesus Kristus. Secara tata bahasa Bapak Ibu, gelar Allah yang maha besar dan juru selamat itu merujuk pada satu pribadi, Yesus Kristus. Jadi kalau boleh saya katakan, Allah yang maha besar yaitu Yesus Kristus dan juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Atau kalau disederhanakan, Yesus Kristus yang adalah Allah maha besar dan juru selamat kita. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa Paulus sampai mempergunakan kata ini? Nah ini menarik sekali. Kenapa Paulus menyebut Yesus itu sebagai God and Savior?
Satu pribadi diberi dua gelar. Nah ini menarik. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 berkaitan dengan penyataan. Ayat 11 itu ngomong begini. Karena kasih Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ada kata epipaneia. Nyata.

seolah-olah Rasul Paulus itu ingin menyatakan bahwa di dalam ayat yang 11, Kristus Yesus itu yang adalah kasih karunia Allah yang diwujudkan itu, yang sudah datang pertama kali ke dunia sebagai Juru Selamat, itu adalah Kristus Yesus yang sama yang dinantikan nanti pada waktu penyataan yang kedua kali. Kristus Yesus itu adalah Allah yang sesungguhnya, dan dia juga Juru Selamat yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ini berkaitan, sekali lagi berkaitan dengan ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu. Mereka banyak sekali mengajarkannya, nabi-nabi palsu yang ada di Kreta mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka juga mengajarkan tentang dongeng keselamatan-keselamatan dari para dewa dan lain-lainnya. Dan itu yang mencemari, yang memborbardir jemaat di Kreta pada waktu itu. Dan seolah-olah Paulus ingin meng-counter bahwa anugerah itu hanya ada di dalam Kristus. Kristus itu adalah Juru Selamat, dan dia adalah Allah yang dinantikan nanti kelak pada waktu penyataan yang kedua kali. Yesus Kristus. Epipania itu Yesus Kristus itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu bukan hanya pembawa keselamatan, tapi dia sendiri adalah Allah yang perkasa itu. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita itu membatasi menyembah Yesus hanya sebatas Juru Selamat, maka kita mungkin bisa terjebak pada apa? Kita sekadar mengagumi dia. Kita sekadar berterima kasih, kagum pada Yesus yang adalah Juru Selamat. Maka kita akan terjebak dengan seperti agama-agama lain yang mengkultuskan tokoh-tokoh. Oh, ini loh Juru Selamat. Oh, ini loh. Ini tokoh A, tokoh B. Wah, terima kasih kepada dia, kagum sama dia. Karena dia menyelamatkan, karena dia melakukan bla bla bla bla bla. Tapi di dalam bagian ini bukan hanya sekedar Juru Selamat, tapi dia itu adalah Allah yang sejati. Dan itulah yang seringkali kita dengungkan di dalam setiap ibadah, di dalam pembacaan-pembacaan iman Nisya, iman Konstantinopel, iman Rasuli, bahwa ada Yesus Kristus satu pribadi yang di sana ada dua hakikat, dua natur, Allah dan manusia. Dan itu yang ingin ditegaskan Rasul Paulus di dalam bagian ini. Maka ini menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah dasar bagi kita yang hidup pada zaman sekarang, Bapak Ibu. Pada waktu kita berdoa, Bapak Ibu, ketika kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya adalah, sejauh mana kamu memiliki konsep Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Apakah kamu benar-benar menganggap dia itu sebagai Tuhan, percaya dia sebagai Tuhan, atau kamu hanya menganggap dia itu sebagai manusia, atau bahkan perantara kamu dengan Tuhan? Beberapa orang Kristen ketika mengatakan, ketika berdoa, Tuhan Yesus Kristus, dia hanya dibatasi di dalam kesadaran, iya, Yesus itu adalah perantara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa belajar, kita menantikan itu. Allah itu yang nanti akan datang di kedua kalinya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menemukan penghiburan yang kokoh di dalam penderitaan pun, itu juga konsep ini penting sekali, Bapak Ibu. Kita berharap bukan pada pribadi yang rapuh. Pada waktu kita berdoa, Tuhan Yesus kiranya Engkau menolong aku, itu sebetulnya bukan pribadi yang rapuh, tapi Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah yang sejati. Dia yang terbukti setia lewat pengorbanan dirinya. Itu poin yang kedua, mendidik kita supaya hidup kita benar dengan apa? Kebijaksanaan, adil dan beribadah. Caranya bagaimana? Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan hati kita terus berharap pada Tuhan Kristus yang akan datang kedua kali. Lalu yang ketiga, kasih karunia itu, di dalam bagian ini Paulus menegaskan, yaitu kasih karunia yang menebus. Kasih karunia yang menebus, yang menyucikan untuk kebaikan. Di dalam ayat 14, ia telah menyerahkan dirinya bagi kita
untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin melakukan pekerjaan baik. Rajin melakukan pekerjaan baik. Tapi sebelum ini, sebelum melakukan rajin melakukan pekerjaan baik, di situ dikatakan Kristus yang telah menyerahkan dirinya membebaskan kita dan menyucikan kita. Mengapa Yesus Kristus layak dinantikan dan disebut juru selamat? Tentu jawabannya karena ia telah menyerahkan dirinya. Dia juru selamat karena dia benar-benar tuntas mengerjakan pengorbanannya. Peristiwa historis di kayu salib di bagian yang pertama sudah kita bahas, itu menjadi dasar yang kuat. Itu alasannya. Tetapi pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu menantikan dia? Dan apa yang dia kerjakan sebetulnya dengan penyelamatan itu? Rasul Paulus memberikan gambaran begini, Bapak Ibu. Tindakan penyelamatan yang dikerjakan Yesus, di situ dikatakan, ia membebaskan dari segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi dirinya. Menarik sekali di dalam bagian ini ada dua kata yang digunakan, menebus dan mentahirkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, membebaskan. Nah itu sebetulnya lebih mengarah kepada ransom. Dari kata litron, itu sesuatu bayar Bapak Ibu ya. Artinya itu apa? Uang tebusan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dia mengerjakan bagiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan hanya, kamu tak tarik ya dari kuasa dosa, kamu sekarang jadi milikku. Tanpa ada satu pengorbanan. Enggak. Ada pengorbanannya Bapak Ibu. Pengorbanannya apa? Ya, melalui darahnya di atas kayu salib itu. Melalui pengorbanannya itu. Makanya ketika di sini dikatakan untuk menebus kita dari kejatuhan, dari segala kejahatan, itu ada harga yang dibayar oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Yesus Kristus bukan hanya, kamu tak tarik dari segala kejahatan ya. Kamu tak tarik, kamu tak khususkan. Enggak, tapi ada sesuatu yang dibayar. Melalui darah yang mahal itu, Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Lalu yang berikutnya, mentahirkan. Ini juga menarik. Sebelum digunakan di situ dikatakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Di akhir ayat 14. Rasul Paulus mengatakan, dia yang mentahirkan atau menyucikan. Kalau di dalam kalimat Septuaginta, itu kata mentahirkan itu hampir semuanya merujuk pada proses apa? Ritual, imamat mentahirkan sesuatu supaya bisa layak digunakan untuk peribadahan. Kalau kita membaca misalnya di Perjanjian Lama, itu banyak sekali barang-barang yang harus ditahirkan oleh imam supaya itu bisa digunakan. Misalkan kendi, terus apalagi bejana, terus apalagi macam-macam Bapak Ibu. Peralatan ibadah itu ditahirkan dulu sebelum digunakan untuk ibadah kepada Tuhan. Nah, Kristus Yesus itu juga telah mentahirkan kita. Kristus mengkhususkan dan menguduskan kita, aspek positif. Kita itu bisa layak dan siap melayani Allah. Kita itu bisa rajin di dalam pekerjaan baik. Di dalam ayat yang ke-14 bagian B. Inilah tujuan akhir dari seluruh kalimat panjang ini Bapak Ibu. Jadi di dalam bagian ini ketika ada menebus, maka tujuannya supaya kita itu melakukan satu kebaikan. Itu kalau kita melihat di dalam bagian ini. Bapak Ibu, bukankah ini inti Injil ya? Kristus itu menyerahkan dirinya sebagai pengganti kita, membebaskan kita, menebus kita, dan menjadikan kita umat kepunyaannya sendiri. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 itu kan ngomong begini, umat kepunyaan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Bukankah itu yang memang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Itu Bapak Ibu.

Salib bukan sekedar transaksi hukum yang menghapus dosa, melainkan tindakan yang menciptakan identitas baru, Bapak Ibu. Kita ini bukan lagi budak dosa, melainkan milik Kristus, dan pekerjaan baik adalah buah alami dari identitas baru itu, bukan syarat untuk mendapatkannya. Kita itu mendapatkan identitas baru. Kristus membayar dengan mahal. Kristus telah menebus lunas hidup kita melalui pengorbanan di atas kayu salib, melalui darah yang tercurah. Kita mendapatkan identitas baru. Dan identitas itulah, Bapak Ibu, yang menghasilkan perbuatan baik. Yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Itu adalah buah alami. Kalau kita di dalam Kristus, maka itu secara alami memang harusnya muncul. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan keselamatan apalagi. Tapi itu sebagai buah alami yang keluar dari kita yang terus ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih karuniamu Tuhan sudah nyatakan. Kasih karuniamu benar-benar terjadi, valid dan terbukti secara sejarah. Kasih karuniamu yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus itulah juga yang kami rindukan nanti kelak ketika kami bertemu langsung dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami diresapi oleh kasih karunia yang sudah kami rasakan. Biarlah kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan berpengaruh di dalam setiap perilaku kami, tindakan kami, sikap kami, hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini, kami akan mengingat kembali pengorbananmu, kasih karuniamu di atas kayu salib, melalui sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, perjamuan kudus ini juga membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Menguatkan kami ketika kami diproses hari lepas hari. Menguatkan kami ketika kami jatuh bangun, ya Tuhan. Roh Kudus, Tuhan yang akan menolong kami. Biarlah perjamuan ini juga menguatkan iman kami, jikalau pada saat ini mungkin kami sedang bergumul dengan sesuatu hal yang berat. Apapun itu, Tuhan, kami boleh mengingat Yesus Kristus begitu setia dan mengasihi kami dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sakramen ini dalam tangan pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Bapak Ibu yang sudah menyatakan iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam baptisan dewasa maupun sidi, saya mengajak kita menikmati bersama-sama dan mari kita bangkit berdiri untuk mempersiapkan hati kita. Kita mengangkat pujian, oleh darah Yesus dosaku telah ditebus. Darahnya yang kudus yang mengubahkan hidupku.

Mari kita mengambil, memegang roti. Inilah simbol tubuh Tuhan yang telah diserahkan kepada kita, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan mengatakan, pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur, dan mengingat inilah simbol tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita.

0: Mari kita memegang anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, sukacita, dan ucapan syukur minum anggur ini sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukur atas anugerah keselamatan yang sudah diberikan di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur jikalau Engkau rela mencucurkan darah demi kami. Rela tubuh-Mu dicabik, terluka, sobek demi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pengorbanan-Mu tidak ada bandingnya. Kasih-Mu tidak ada bandingnya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah melalui sakramen ini kami diteguhkan iman kami kepada Engkau. Kami dikuatkan pengharapan kami kepada Engkau. Dan biarlah kami juga semakin serupa dengan Engkau di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati.
1: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan warta.

0: dan dukung mereka untuk terus bersekolah dan meraih masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Fenisa di nomor berikut ini.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
2: Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bersyukur ya, tahun ajaran baru ini ada 49 anak sekolah yang baru, yang menjadi murid dari sekolah Kristen Exodus, sekolah milik kita yang ada di Papua, Bapak Ibu. Dan gereja memberi kesempatan Bapak Ibu, jikalau rindu untuk menjadi orang tua asuh mereka, nanti bisa menghubungi Ibu Fenisia atau bisa menghubungi saya untuk saya bicarakan nanti ke Ibu Fenisa ya. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sejak sekolah ini berdiri, bersyukur ada jemaat-jemaat yang mengambil salah satu dari puluhan anak ini menjadi anak asuh mereka, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong mereka. Nah, mungkin kita tidak tahu masa depan mereka seperti apa, tapi bisa saja mereka adalah anak-anak yang Tuhan pakai untuk menjadi pewarta-pewarta Injil di daerah mereka masing-masing ya. Nanti bisa menghubungi saya untuk info lebih lengkapnya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, di bawah tadi, nanti kalau Bapak Ibu turun, di sampingnya meja konsumsi itu ada celengan Bapak Ibu. Nah, sebetulnya ini adalah program dari misi yang akan kita laksanakan di minggu kelima kemarin kita bagikan, tapi karena ada keterlambatan pengiriman, jadi ini dibagikan sekarang. Nah, celengan ini satu rumah, satu celengan, satu tahun untuk misi. Jadi Bapak Ibu nanti satu rumah bisa ngambil satu celengan, Bapak Ibu bisa menyisihkan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di celengan ini. Nanti pada bulan Agustus 2027 ya, berarti gak ada satu tahun berarti ya, cuma 11 bulan ya hitungannya ya. Nanti kita akan buka, Bapak Ibu serahkan kembali ke gereja, dan semuanya nanti kita akan serahkan ke misi, begitu ya. Nanti kita saling mengingatkan kalau bulan Agustus, di akhir bulan Agustus nanti dikumpulkan, jangan lupa ya. Nanti kalau kita lupa nanti gak kembali. Ya, ini cukup besar tempatnya, tapi kalau nanti memang sekiranya sudah penuh bisa minta ya, kita sediakan lagi yang lebih besar gitu ya. Nanti bisa ngambil, tadi KU1 sudah keluarga-keluarga ngambil satu untuk diisi begitu ya. Nanti kita akan serahkan. Dan berkaitan dengan persembahan misi, sekali lagi saya mewakili guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih Bapak Ibu jemaat yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan basar kemarin. Jadi persembahan yang didonasikan ke misi, semua hasil basar kemarin adalah 4.651.818 rupiah. Jadi terima kasih, ini akan diserahkan ke bidang misi untuk dikelola. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa gereja kita dipercayakan oleh Tuhan beberapa tempat ladang misi yang kita perhatikan, yang kita dukung ya, yang Bapak Ibu sudah melihat kesaksiannya di video pada bulan Agustus yang lalu ya. Masih ingat ya, ada di Jawa Timur dan ada di Papua. Nah, mereka para hamba Tuhan yang ada di sana, kita memperhatikan, kita memberikan kepedulian, mendukung hal-hal yang dibutuhkan untuk pelayanan misi ini. Jadi terus dukung pelayanan ini ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, EXO Youth Sabtu yang akan datang, sudah seperti biasa kemarin Sabtu juga sudah sangat banyak yang datang, dan mengundang sekali lagi para muda bisa join menikmati persekutuan dengan anak-anak muda di tempat ini. Lalu yang berikutnya, gereja kita akan memberkati pasangan dari saudara Michael Yohanes Wijaksono dan saudari Jane Jacinda Matri. Nah, REC Indonesia akan memberkati melalui Pendeta Yakub yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September. Nah, ini kami informasikan seperti biasanya, gereja membuka ruang

bagi Bapak Ibu jikalau ada keberatan, jikalau ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan rencana pemberkatan nikah ini. Namun jikalau tidak ada sama sekali yang berarti, maka gereja akan meneruskan rencana pemberkatan ini ya. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan pada minggu ini. Dan sebelum doa syafaat, apakah ada yang baru pertama kali saya mau menyambut jikalau ada pada di tempat ini? Jikalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar ini ya, Gunung Anak Krakatau. Kalau kita dengar informasinya, Gunung Anak Krakatau mengeluarkan isinya atau erupsi dan beberapa daerah terdampak. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan melindungi. Dan kita juga berdoa untuk beberapa daerah di Indonesia yang pada saat ini juga sedang mengalami kekeringan. Kalau saya membaca dan melihat berita, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, ya daerah Demak kalau tidak salah, dan ya Jawa Tengah, di area Jawa Tengah itu ada sangat-sangat parah sekali. Mereka sampai tidak bisa mendapatkan air bersih karena kekeringan. Nah kita berdoa supaya Tuhan juga yang menolong melalui pemerintah, ada bantuan, ada solusi yang tepat untuk saudara-saudara kita yang kekeringan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang hadirat-Mu siang hari ini, berdoa menyerahkan untuk fenomena alam erupsi Gunung Anak Krakatau yang juga berpengaruh terhadap masyarakat di beberapa wilayah, terutama yang di ujung barat Pulau Jawa dan di ujung selatan Pulau Sumatera. Kami berdoa bila Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan melindungi orang-orang yang ada di sekitar daerah bencana ini. Kami berdoa menyerahkan Tuhan juga memberi hikmat kepada mereka, terutama pada para nelayan, supaya mereka juga mengikuti setiap instruksi dan ketetapan pemerintah berkaitan dengan siaga bencana alam ini. Kami memohon bila Tuhan yang akan menolong pemerintah juga di dalam mengambil kebijakan, langkah antisipasi yang diambil untuk menjaga keselamatan masyarakat, Tuhan yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terdampak dengan fenomena alam badai El Nino yang membawa kemarau panjang, terutama di daerah Pulau Jawa, Kalimantan. Kami berdoa bila Tuhan yang akan menolong saudara-saudara kami yang bahkan sekarang kesulitan air. Mereka mengalami kekeringan yang begitu parah. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong ya Tuhan, memberi jalan keluar bagi mereka. Berdoa untuk pemerintah yang memberikan bantuan pendistribusian air bersih, Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami memohon kepada Engkau sekiranya Tuhan berkehendak bila Tuhan yang akan mengirimkan hujan yang menyegarkan bangsa ini yang sekian lama sudah tidak menikmati hujan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pergumulan ini dalam tangan pimpinan-Mu. Dan kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati, pakailah setiap rupiah untuk kemuliaan nama-Mu, berkati para pengurus, berkati juga jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan. Tuhan yang akan terus melimpahkan rahmat-Mu bagi anak-anak Tuhan. Segala berkat limpah rezeki Tuhan juga limpahkan bagi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami juga terus berharap pada Engkau hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan melimpah di dalam setiap kehidupanmu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga senantiasa hadir di dalam hidupmu secara nyata, yang akan memimpin dan menolongmu, memberi engkau hikmat, memberikan engkau kekuatan dan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami boleh bersama-sama menikmati pujian dan kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan segala aktivitas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Kami memohon biarlah Tuhan yang akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya yang akan menjadi bekal dan memampukan kita menjalani kehidupan dan perjalanan iman ini. Kiranya kasih karunia dari Allah, anugerah keselamatan dari Putra-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan senantiasa limpahkan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita memiliki pemikiran yang akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Terimalah segala yang baik, berkat yang berkelimpahan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Ya Allah, Engkau adalah Raja yang berbeda dengan raja-raja lain di dunia ini. Engkau tidak memperbudak kami, tetapi Engkau justru melayani kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus, bahkan mati bagi dosa kami. Engkau bukan raja yang menuntut kami terlebih dahulu, tetapi melayani kami terlebih dahulu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sekarang hadir sebagai anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, orang-orang yang siap Engkau pakai ya Tuhan. Meskipun kami datang membawa tangan kosong, tetapi ya Bapa, pada waktu kami mempersembahkan hidup kami yang tersisa di dunia ini dengan hati yang hancur dan sadar bahwa kami butuh Engkau, Engkau akan menerima kami dan memakai kami ya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Itu doa kami bagi setiap kami secara pribadi dan bagi gereja-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami mengerti apa yang perlu kami lakukan untuk melayani Raja kami yang mengasihi kami itu. Dalam nama-Nya, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca 4 ayat saja dari teks kita, dari surat Yudas. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara sekalian. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Saudara, kita masuk di dalam satu seri yang akan running secara paralel dengan seri khotbah Ruth yang disampaikan oleh Pendeta Christian, dan saya akan menyampaikan khotbah dari surat Yudas ini secara berurutan selama 2 kali saja, karena kitab Yudas memang adalah kitab yang sangat pendek yang hanya terdiri dari sekitar 600 kata, satu pasal ya saja. Dan saudara, kita akan melihat ini selama 2 kali khotbah berturut-turut hari ini dan 3 minggu yang akan datang. Saudara, satu kali ada pertandingan boxing yang dahsyat, yang saya tidak tahu apakah saudara suka menonton boxing, tapi ayah saya dulu, papa saya almarhum, sangat suka boxing, saudara. Jadi saya suka ceritai tentang Muhammad Ali. Nah, rupa-rupanya saudara ada yang disebut sebagai the fight of the century ya, sampai hari ini kalau Anda lihat Wikipedia, itu Muhammad Ali melawan satu orang yang namanya Frazier ya. Tahun 73, 74 dan 75. Jadi ada trilogi saudara, fight yang luar biasa besar, dan fight yang ketiga itu diadakan di Manila. Muhammad Ali, saudara, melawan lawannya yang juga sangat terkenal itu, dia mencoba untuk KO dia tentunya. Tetapi yang luar biasa, saudara, karena waktu itu boxing masih 15 ronde, sekarang cuma 12 ronde ya, dan 3 menit gitu ya. Tapi dulu, saudara, 15 menit, dan itu adalah salah satu olahraga yang mungkin paling violent gitu ya. Dan pada waktu Muhammad Ali itu meninju wajahnya dari lawannya si Frazier ini, saudara, dan dia mulai matanya itu berdarah dan bengkak, saudara. Maka di ronde yang terakhir itu, ketika mereka sedang break,
di cornernya Fraser itu, dia dibisikin oleh pelatihnya, "Don't continue, just stop the fight or you're going to die." Kira-kira begitu saudara bisikannya. Maka saudara, akhirnya Muhammad Ali memenangkan pertandingan yang ketiga itu sehingga seluruh skornya 2-1 dan Muhammad Ali dinyatakan sebagai juara terbesar di dunia. Tapi yang menarik saudara adalah bahwa ketika diketahui bahwa pada waktu di menit yang sama itu di corner yang lain Muhammad Ali berkata kepada trainer dia bilang kalau dia bangun lagi tetap akan bertanding, aku akan menyerah kalah. Jadi rupa-rupanya saudara, Muhammad Ali juga sangat tidak berdaya pada waktu itu. Dan dia bilang, if he still fights, I will stop. Message-nya adalah, si Fraser ini lawannya, seharusnya dia tetap stay in the fight. And he would win. He would have won that fight. Saudara, itu message yang sama yang coba disampaikan oleh Yudas kepada orang-orang yang menerima surat Yudas ini. Orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, saudara, sama dengan penerima surat Petrus, bahwa mereka harus terus berjuang untuk iman percaya yang mereka miliki, yang mereka terima dari Kristus Yesus itu. Mereka tidak boleh berhenti berjuang. Mereka tidak cukup hanya percaya kepada Kristus, tapi mereka harus terus berjuang sampai pada akhirnya. Berjuang untuk iman, mengapa beriman saja tidak cukup? Saudara, kita akan melihat ini di dalam 3 bagian untuk mengertinya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang pertama adalah panggilan itu sendiri. Yang kedua adalah alasan, saudara, kenapa kita harus berjuang untuk iman kita. Mari kita melihat yang pertama, saudara, the call to contend for the faith. Dari ayat 1 sampai ayat 4 yang tadi kita baca. Panggilan untuk berjuang bagi iman. Saudara, surat ini ditulis ayat yang pertama dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Di Alkitab kita, di Perjanjian Baru ada 6 orang. Saudara, 6 orang yang namanya itu Yudas. Ya, dan komentator setuju di dalam sejarah gereja, saudara, semuanya itu mengacu kepada satu orang yang paling mungkin menulis surat pendek ini, yaitu adalah Yudas, saudara Tuhan Yesus. Saudara, Yesus itu punya 4 saudara, ya, sama ibu lain bapak tentunya. Dan kalau Anda membaca misalnya di Matius 13:55 dikatakan di sana, bukannya ibunya, ibu Yesus bernama Maria, dan saudara-saudaranya itu adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Menarik sekali, saudara. Tidak ada orang tua yang hari ini menamai anaknya Yudas, ya enggak? Mereka banyak menamai anak mereka itu Yakobus atau Yusuf atau Simon. Saya kenal Pak Yakobus, ada di Indonesia. Saya kenal Pak Simon, Pak Yusuf banyak. Tapi Pak Yudas saya belum pernah kenalan sama orang. My name is Jude, gitu ya. Saudara, itu juga sebabnya kenapa Alkitab kita itu tidak disebut sebagai bahasa Inggris at least ya, Judas gitu ya, tetapi Jude, untuk membedakan itu tentunya dengan si Yudas Iskariot. Murid Yesus yang kemudian menjual gurunya. Tetapi ini ditulis oleh saudara Tuhan Yesus dan dia sebenarnya memberikan hint, memberikan petunjuk pada waktu dia mengatakan saudara Yakobus. Tetapi yang menarik, saudara, pada waktu dia menceritakan siapa dirinya, itu satu hal yang umum kalau mereka menulis surat, sebagaimana Anda tahu setelah kita mempelajari berbagai macam kitab di dalam gereja ini, setiap kali ada yang nulis tentunya ada penulisnya. Nah, dia memperkenalkan dirinya bukan langsung sebagai, saya ini saudaranya Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita kenalan sama orang, biasanya kita suka dropping names. Ya, kita bilang, saya ini saudaranya, itu loh, pemilik perusahaan ABCD dan seterusnya. Lalu orang, oh Anda ini saudaranya. Gitu. Dia tidak memanggil dirinya sebagai saudara Yesus Kristus. Tetapi dia menyebut dirinya sebagai doulos.
Saya ini adalah budaknya Yesus Kristus. Saudara, tadinya dia tidak percaya. Yesus punya saudara-saudara. Semuanya tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Sampai di Kisah Rasul, setelah dia itu bangkit, barulah saudara mereka percaya. Dan dia, si Yudas ini tidak melihat dirinya di dalam kaitan dengan relasinya sebagai brother, tetapi sebagai slave of Jesus Christ. Saudara, itu menunjukkan betapa bedanya saudara kita dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan orang-orang yang ada di antara Yesus saudara pada waktu itu, mereka tahu bahwa saudara-saudaranya ini memang tidak percaya, bahkan bukan hanya itu, keluarganya sendiri saudara menganggap Yesus itu gila. Ya, Anda bisa membaca ini, sebenarnya menarik sekali kalau kita melihatnya saudara pada waktu Anda membaca Markus 3 ayat 21 misalnya.

Yesus itu mati dan bangkit, barulah Yudas sendiri percaya. Itu sebabnya saudara, dia tidak pernah menganggap diri sebagai saudara, tapi dia lebih comfortable melihat dirinya sebagai budak dari Yesus Kristus. Penerima surat ini, kalau Anda lihat di sana, adalah mereka yang dipanggil, mereka yang ditetapkan, saudara, dan mereka yang dipelihara, ya, dipanggil, dikasihi, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi, saudara, ini satu triad, satu hal yang menjadi pola penulisan dari si Yudas ini. Kalau Anda lihat, dia banyak pakai triad, dan kita akan melihat beberapa hari ini, saudara. Misalnya Anda melihat kita ini dikatakan orang yang dipanggil Allah, tanpa ada Allah yang memanggil Anda dan saya tidak akan ada di gereja ini untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, saudara, kita itu dipisahkan dari dunia. Sanctified itu artinya set apart from the world. Dipisahkan dari dunia dan dipisahkan untuk Allah. Hidup Anda dan saya sekarang bukan lagi untuk dunia tetapi untuk Allah. Itu artinya kita itu sanctified by God the Father. Dan bukan hanya itu, kita itu juga preserve, dipelihara untuk Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Saudara, triad yang kedua kita lihat di sana, memberikan salam, mercy, peace, and love. Berbeda dengan Rasul Paulus yang suka memakai kata grace and peace unto you. Dia pakai kata mercy, saudara. Dan kenapa mercy? Karena dia akan berbicara sesuatu yang tidak enak nantinya. Dia akan berbicara di surat ini, saudara, satu penghukuman Allah bagi orang-orang fasik. Itu sebabnya dia itu saya kira mengawali suratnya dengan memberikan mercy of God, peace of God, love of God kepada penerima surat tersebut. Tetapi saudara, panggilan untuk berjuang melawan iman itu muncul saudara di ayat yang ketiga. Ya, pada waktu Yudas itu menulis surat ini, saudara, apa yang dia tuliskan sebetulnya bukan apa yang dia inginkan untuk tuliskan di awal. Itu sebabnya ada change of heart di sana. Anda perhatikan ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga Anda bisa lihat di layar. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan. Itu topik awal dia, saudara. Jadi ini yang saya kira menarik, proses Allah Roh Kudus memimpin para penulis kitab-kitab di dalam kanon Alkitab kita, saudara. Jadi ada proses yang menolong para penulis ini untuk kemudian menuliskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, tetapi tanpa membuang style masing-masing, karena terlihat jelas, saudara, ada style Yudas yang berbeda sekali dengan Paulus, yang berbeda dengan Petrus, mungkin jauh lebih mirip Petrus daripada Rasul Paulus, saudara. Tetapi yang menarik di sana, dia ingin menuliskan keselamatan, tentang keselamatan, berita sukacita Injil Yesus Kristus, tapi kemudian dia pindah arah. Dia mengatakan, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. To contend for the faith that was once delivered to the saints. Itu yang menjadi beban dari Yudas. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang tadinya tidak mau ditulis oleh Yudas. Tapi dia mau tidak mau merasa, saudara, itu yang dibutuhkan oleh pendengarnya. Saudara, inilah salah satu ciri seorang yang sungguh-sungguh melayani dipimpin oleh Roh Allah. Anda mungkin ingin melakukan sesuatu, tetapi ada Roh Allah yang menggerakkan Anda untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Maka saudara, Anda harus taat terhadap pimpinan Roh Kudus tersebut. Nah, mari kita lihat saudara apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang berjuang mempertahankan iman. Saudara, kata content di sana, kata berjuang itu sebenarnya harus diterjemahkan berjuang dengan sangat-sangat intens. Karena kata berjuang itu muncul dari kata yang dipakai di dalam bidang olahraga gulat, wrestling atau boxing yang tadi saya sampaikan di awal, saudara.
jadi orang yang rest

wrestling, kalau Anda pernah lihat wrestling match atau boxing match itu, maka saudara dia harus sangat aware dengan apa yang lawannya akan lakukan. Dia harus memakai tenaganya dengan luar biasa, seluruh bagian tubuhnya, saudara, dari tangannya, kakinya, sikunya, bahunya, semuanya harus siap untuk defend dan untuk offend. Paulus memakai konsep yang sama, meskipun katanya berbeda, tapi akar katanya sama di 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian, itu katanya adalah berjuang saudara, dalam pertandingan, itu menguasai dirinya dalam segala hal. Dan di dalam bahasa aslinya sudah ditulis dalam present infinitive, artinya to continuously, to earnestly contend, terus-terusan untuk berjuang secara intensif mempertahankan iman. Saudara, iman yang dimaksud bukan iman percaya, artinya lu beriman gak sih gitu ya. Kalau lu beriman, ya sudah lakukan. Bukan itu artinya, saudara. Iman yang dimaksud di sini adalah the body of doctrine. Kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena dia punya dua natur tadi yang saya sebutkan di New City Catechism. Kita percaya akan inerransi, bahwa Alkitab itu tidak bisa salah. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat. Saudara, semua kebenaran-kebenaran dasar dari iman percaya kita. Itu yang dimaksud dengan iman di sini. Rasul Paulus memakai konsep yang sama ketika dia menulis di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi saudara, pengajaran dasar tentang iman Kristen itu kita harus perjuangkan karena itu sangat berharga. Dan Anda dan saya bisa ada di gereja ini, bisa memiliki Alkitab, dan bukan hanya memiliki Alkitab, tetapi bisa menerima pengajaran yang solid, membaca buku-buku tafsiran yang sangat-sangat ketat, saudara-saudara, karena ada pendahulu bapak-bapak gereja dari sejak abad pertama yang memperjuangkan, saudara, iman yang diwariskan dari generasi ke generasi itu supaya tidak didilute, tidak diselewengkan, tidak dikurangi dan ditambah, tetapi sungguh-sungguh disampaikan dengan murni. Saudara, itu iman yang kita perlu perjuangkan. Kalau Anda datang ke museum, saudara, lalu lihat lukisan itu enggak ada yang jaga, tidak ada kamera, saudara, tidak ada alarm, saudara, maka Anda lihat ini enggak mungkin mahal. Kenapa? Karena enggak ada yang jaga. Saudara, kalau Anda tiba-tiba itu lukisan di sebelah kiri itu hilang, ya, ya mungkin enggak ada yang tahu siapa yang ngambil, saudara. Enggak ada kamera, enggak ada alarm gitu ya. Tapi coba Anda masuk ke museum. Saudara, semakin berharga, semakin harganya itu jutaan dolar, maka semakin ketat yang menjaga. Saudara, iman percaya kita ini adalah iman yang berharga, itu sebab Anda dan saya dalam setiap generasi perlu berjuang untuk mempertahankan iman tersebut. Iman yang satu kali pernah diberikan kepada the saints tidak perlu terus diberikan oleh Allah karena itu sudah diberikan. Tugas Anda dan saya adalah terus menjaganya, memperjuangkannya, saudara, karena itu layak diperjuangkan, karena itu berharga. Dan iman tersebut secara konstan diserang dari segala penjuru, dari berbagai zaman, di setiap generasi. Saudara, itu sebabnya J.C. Riley, seorang penulis, seorang hamba Tuhan, seorang pastor di abad 19 mengatakan, kesulitan gereja adalah bahwa kita tidak mendidik orang-orang percaya itu untuk siap berjuang mempertahankan iman. Nah, dia mengatakan apa yang disebut dalam tulisannya, saudara, kita itu, gereja-gereja itu membuat orang Kristen menjadi jellyfish Christians. Saudara tahu ubur-ubur? Ya, ubur-ubur itu kalau Anda lihat gitu ya di Discovery Channel, National Geographic Photos itu ya, bagus memang. Ya, dia bisa apa mekar gitu ya, lalu berenang gitu. Tapi saudara, jellyfish, ubur-ubur itu enggak punya tulang, ya kan? Enggak punya otot, saudara, dan
begitu dia itu keluar dari air sampai di pantai, dia cuma bisa mati gitu ya. Saudara, J.C. Riley mengatakan bahwa kita itu sama seperti ubur-ubur, seringkali sebagai orang percaya. Kita tidak mampu memiliki capacity untuk berjuang mempertahankan iman yang kita percaya. Jadi saudara, itu sebabnya Yudas berubah haluan dan mengatakan ini penting. Berjuanglah mempertahankan iman. Dan itu adalah panggilan yang harus kita kumandangkan dari waktu ke waktu di gereja ini, di berbagai gereja Tuhan, untuk Anda semua yang ada di sini. Khususnya Anda yang masih muda, yang akan menjadi generasi penerus, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang mempertahankan iman tersebut. Ingat, saudara, surat ini diberikan kepada semua orang yang mendengar, yang menerima surat ini. Bukan hanya kepada pendeta, lulusan seminari, tidak, saudara, tapi kepada semua orang Kristen. Panggilan untuk berjuang mempertahankan iman. Yang kedua, saudara, kenapa itu penting? Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, ternyata alasannya adalah sederhana, saudara. Ada orang-orang yang sudah menyusup masuk. Dan orang-orang ini disebut sebagai orang-orang ungodly, orang fasik. Satu hal yang kita perlu sadari, saudara, ini bukan orang Kristen yang murtad, tetapi orang-orang yang dari awal ditentukan Allah untuk binasa. Jadi orang-orang yang memang bukan orang percaya, tapi mereka masuk di dalam gereja tanpa ada yang ketahui, yang mengetahui, seperti orang yang masuk dari pintu belakang tiba-tiba ada di tengah-tengah orang percaya, saudara. Jadi ini bukan orang-orang yang kemudian dari percaya jadi tidak percaya, tapi orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran firman Allah, yaitu apa? Mereka secara khusus tadi disebutkan seterusnya di ayat yang ke-4 yang kita baca itu, menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Orang-orang yang selalu memikirkan begini, saudara, kalau Allah itu sudah memberikan kasih karunia dalam Kristus Yesus, berarti aku bebas berbuat dosa, karena toh aku sudah diselamatkan. Saudara, orang-orang ini masuk menyelundup, tidak ada yang tahu. Kalau Yudas tidak membuat mereka aware, mungkin mereka tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang menghibur kita, Tuhan pasti tahu. Meskipun mereka unnoticed by man, mereka sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa akan ada dari antara mereka yang masuk di tengah-tengah domba Allah. Itu sebabnya kita harus berjuang mempertahankan iman tersebut. Satu hal yang tidak mudah bagi Yudas karena dia harus mengatakan ini kepada orang-orang yang dia mungkin kenal. Terus jangan pikir orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kelihatannya itu garang gitu ya. Terus di luar mereka itu tampak rohani. Secara eksternal mereka itu aktif di gereja. Mereka mungkin adalah pelayan-pelayan di gereja. Mungkin mereka pemimpin KTP, mungkin mereka adalah majelis, mungkin mereka adalah hamba Tuhannya sendiri, saudara. Mungkin itu terjadi. Itu sebabnya mereka itu tidak bisa dideteksi. Ayat 5, saudara. Tetapi sekalipun kamu mengetahui semua itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara, dimulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, si Yudas ini, saudara, mencoba untuk memberikan contoh-contoh dari perjanjian lama.
Dan saya akan perlu waktu 3 jam kalau mau properly discuss every single story yang dia katakan, saudara. Tapi saya akan coba membahasnya dalam waktu 10 menit gitu ya. Nah, saudara, contoh-contoh ini dibagi menjadi dua bagian besar plus dua nanti yang saya akan jelaskan. Jadi di dalam slide sebelumnya, saudara lihat di sana ada 3 grup, yaitu Israel, Sodom dan Gomora, lalu angels, malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah. Kemudian yang ketiga kedua adalah pribadi, ya, Kain, Bileam dan Korah. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa dari Anda yang tahu cerita ini semua? Yes, I know all of them, gitu ya. Atau Anda bilang, siapa sih Korah? Siapa sih Bileam itu, gitu ya. Anda enggak pernah tahu ini. Saudara, Yudas, penulis kitab ini, berasumsi bahwa pendengarnya, penerima suratnya, itu sudah tahu cerita ini. Itu sebabnya dia pakai ini, saudara, sebagai ilustrasi. Orang-orang fasik yang menyusup di tengah kamu, itu seperti mereka ini loh. Celakanya, saudara, hari ini adalah pada waktu surat ini dibacakan di dalam jemaat gereja, saudara, banyak sekali orang yang tidak ngerti dan tidak tahu siapa Bileam, siapa Korah, apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. No clue about all that, karena gak pernah baca Alkitab. Ya tentu di ICC gak ada lah yang seperti itu ya. Karena terjadinya cuma di gereja lain gitu kan. Tetapi surah itu yang menjadi masalah kita hari ini. Nah, mari kita bahas secara cepat saja. Di dalam Israel yang pertama, saudara ya. Kalau Anda melihat ketika Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, setelah apa yang kemudian terjadi di Bilangan pasal yang ke-14 ketika mereka itu ada di Kades Barnea mau masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan, saudara, mereka mengirimkan 12 pengintai yang 10 bilang, jangan masuk di sana, ngeri men, raksasanya gede-gede, kita akan dilumatkan. Lalu ada Yosua dan Kaleb mengatakan, it's okay, mereka mengerikan memang, tapi Tuhan kita itu jauh lebih perkasa, let's do it, gitu kan. Nah, saudara, karena mereka itu unbelief, tidak percaya kepada Allah, maka seluruh generasi orang-orang dewasa itu habis di padang gurun. Saudara, ini yang disampaikan oleh Yudas kepada penerima suratnya. Jadi, orang-orang ungodly ini, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang sepertinya itu penuh iman, tetapi mereka itu tidak percaya kepada Allah. Dan mereka akan dibinasakan. Oke, yang kedua, cepat-cepat ya. Nanti kalau Anda mau baca sendiri, baca Bilangan 14. Yang kedua, saudara, adalah bicara mengenai angels. Nah, ini yang agak sulit, saudara, karena kutipan ini, ayat yang ke-6, saya bacakan terlebih dahulu, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, dan yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini dikutip dari The Book of Enoch. Jadi Henok itu, saudara, yang diangkat Allah ke surga tanpa harus mati di dunia ketika dia hidup, itu adalah mungkin nabi pertama yang diberikan kepada Allah untuk bernubuat, tetapi saudara, kitab ini tentunya tidak masuk di dalam kanon Alkitab dan dikutip oleh Yudas. Jadi saudara, ini adalah kitab yang dibaca oleh orang-orang Yahudi dalam tradisi mereka, tetapi Yudas dalam mengutip kitab Henok ini tidak sedang mengakui bahwa itu adalah bagian dari Alkitab. Dia hanya membuat referensi kepada kitab Henok untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Saudara, perhatikan itu baik-baik. Jadi Yudas tidak sedang mengatakan bahwa kitab Henok itu adalah bagian dari kanon Alkitab, tapi dia hanya mengutip satu bagian dari kitab Henok yang menjadi bagian dari kanon itu untuk mengafirmasi apa yang Alkitab sudah ajarkan. Anda mungkin bertanya, kok membingungkan ya? Memang, saudara, ya, karena itu hanya ilustrasi untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Paulus juga melakukan hal yang sama. Saudara, dia berapa kali, saudara, Rasul Paulus itu sebetulnya memakai itu pada waktu dia bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu tidak ada di Alkitab. Tapi Paulus mengutip itu untuk mendukung poin yang dia sedang sampaikan yang Alkitabiah di 1 Korintus 15 ayat 33 misalnya, dan di tempat lain Kisah Rasul 17:28, Titus 1 ayat yang ke-12. Nah, tapi yang lebih penting di sini, saudara, apa yang dimaksud
dengan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan. Saudara, komentator mengatakan ini mengacu kepada Kejadian pasal 6. Di Kejadian pasal 6 itu diceritakan, saudara, ada, saya bacakan seperti ini ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah itu malaikat-malaikat. Anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, ini adalah malaikat-malaikat ya, yang kemudian memberontak kepada Allah dan kemudian itu mengambil manusia sebagai istrinya, saudara. Dan Anda lihat di Kejadian 6 itu adalah titik awal di mana Allah itu menyesal menciptakan manusia. Dan tidak lama kemudian ada air bah. Seluruh manusia itu musnah kecuali 8 orang yang adalah keluarga Nuh. Kenapa, saudara? Karena ada satu persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah antara malaikat dengan manusia. Dan hari ini, saudara, kalau ada segala macam persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah, manusia dengan binatang, itu pun akan membuat Allah itu sangat-sangat muak, saudara. Kalau bukan karena Allah sudah berjanji tidak akan membinasakan manusia lagi dengan pelangi tersebut, saudara, maka saya pikir, saudara, kita itu selalu ada di ambang kebinasaan. Tetapi ini yang terjadi, saudara. Dan malaikat-malaikat ini sekarang sudah dibelenggu secara kekal di dalam dunia kekelaman sampai nanti mereka akan dihakimi di hari penghakiman yang terakhir. Saudara, jadi maksud daripada Yudas mengutip ini adalah bahwa orang-orang yang menyelusup masuk di gerejamu itu adalah orang-orang yang rebellious, yang memberontak kepada Allah dan tidak mau taat kepada porsi yang Allah sudah tetapkan bagi mereka. Saudara, the lesson for us is, kalau Allah menetapkan porsi bagimu, kalau Allah menetapkan desain yang seharusnya, jangan pergi keluar dari desain Allah itu. Karena engkau memberontak kepada desain Allah. Kalau dia adalah good and gracious king yang tadi kita nyanyikan, trust him, trust his design, trust that he is good. Yang ketiga, saudara, Sodom dan Gomora ini bicara mengenai imoralitas seksual. Ya, karena kalau Anda melihat Allah mengutus malaikatnya untuk membinasakan dua malaikat, Sodom dan Gomora, karena kejahatannya itu luar biasa. Saudara, hari ini kalau kita melihat homoseksualitas dan lesbianisme itu menggejala secara global, itu sudah ada di Kejadian 19 ketika Sodom dan Gomora itu dibinasakan oleh Allah. Jadi Yudas sedang mengatakan, saudara, bahwa yang masuk menyelusup di jemaat itu adalah orang-orang yang melampiaskan hawa nafsu seksual mereka. Dan mereka mengatakan bahwa kalau saya sudah diselamatkan, it's okay kan, semua orang tahu melakukannya. Itu excuse mereka. Saya akan melewati tentang Mikael di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nanti Anda bisa tanya di Gospel Talk kalau Anda curious. Kalau enggak, kita bisa ngobrol secara pribadi. Tapi saya akan lompat di ayat yang ke-11, saudara. Ya, tentang triad yang kedua ketika dia bicara mengenai Kain, Bileam, dan Kora. Saudara, ini menunjukkan tiga dosa, yaitu iri hati, marah, ya. Yang kedua itu keserakahan, dan yang ketiga itu ambisi. Saudara, Kain ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, bukan karena dia tidak mempersembahkan daging, tidak ada darah yang tercurah, tapi karena dikatakan, saudara, Habel mempersembahkan dengan iman, sementara Kain tidak. Itu sebab Allah menerima persembahan Kain, Habel. Itu Kain iri dan Kain kemudian membunuh adiknya. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Yudas mengatakan basically adalah bahwa engkau harus tahu orang-orang fasik ini, orang-orang ungodly ini, mereka itu siap untuk akan membunuhmu secara spiritual. Engkau harus berhati-hati karena mereka itu seperti Kain. Yang kedua, saudara, adalah keserakahan. Nah, Bileam ini juga adalah cerita yang sangat menarik di Bilangan 22. Ya, ketika Raja Moab itu mengirim utusan, saudara, kemudian dia mengatakan basically kalau engkau dipimpin Allah dan kau menang perang, kami akan kalah. Tapi mereka ingin menyuap, memberikan bribery kepada Bileam. Pertama, Bileam bilang enggak, go away. Lalu Raja Moab itu enggak
sudi menerima kekalahan, dia kirim lagi saudara utusan yang kedua kali ini dengan bribery yang lebih besar. Si Bileam ini berubah pikiran, dia bilang, oke, nginep aja dulu, tidur dulu, besok aku pikirin berikan jawaban kepadamu. Saudara Allah marah, dan kemudian dia mau pergi, ya sudah, pergi saja gitu ya, pergi ketemu dengan si Raja Moab itu. Dan apa yang terjadi ketika di tengah jalan Allah itu suruh dia untuk balik pulang, ya, Bileam tetap mau jalan. Dan keledainya itu berhenti jalan, saudara dipecutin. Akhirnya saudara di tengah-tengah satu area out of nowhere itu, Allah mau bicara kepada Bileam. Dan satu-satunya mulut yang ada di sana adalah mulutnya si keledainya. Maka Allah memakai mulut keledai Bileam itu untuk bilang, lu ngapain pecutin gua? Gitu ya, kira-kira begitu saudara. Keledainya bilang. Dan saudara waktu itu Bileam kemudian menjadi orang yang menyesatkan Israel semakin dalam. Dan akhirnya saudara apa yang terjadi, Allah menghukum Israel, Allah menghukum Bileam juga. Saudara yang ketiga adalah Korah. Korah ini bicara mengenai ambisi ketika dia mengumpulkan sekitar 250 orang untuk menantang otoritas Musa. Anda bisa ketemukan ini di Bilangan pasal yang ke-16. Ya, Korah itu mengajak orang-orang memberontak melawan Musa. Dan ketika Musa mendengar itu, saudara, respon dia bukan marah balik atau menantang Korah. Dia langsung bersujud berdoa karena dia tahu begitu dia menantang otoritas Musa, dia menantang otoritas Allah yang diberikan lewat Musa. Dan apa yang terjadi, saudara, tanah di tempat mereka berpijak itu tiba-tiba terbuka seperti film-film Hollywood yang kita sering nonton itu. Terbuka dan melumatkan si Korah dan 250 orang yang ada bersama dia. Dengan kata lain, saudara, Yudas sedang mengatakan, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah yang Allah berikan melalui orang-orang yang dia sudah tunjuk, maka saudara kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Nah, orang-orang ini ayat yang ke-12, 13 mengatakan adalah orang-orang yang menjadi noda dalam perjamuan kasihmu. Ya, tolong slide berikutnya. Ayat yang ke-12 dan 13. Mementingkan diri sendiri, mereka bagaikan awan yang tak berair. Itu gambaran pertama. Pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Gambaran yang kedua. Dan yang ketiga, ombak laut yang ganas. Ayat yang ke-13. Saudara, ini gambaran yang coba dilukiskan oleh Girvan pada waktu membuat artwork ini dengan baik, tiga hal itu. Apa yang dikatakan Yudas, saudara, adalah bahwa mereka ini, kalau Anda lihat metafora yang dia pakai itu sangat-sangat praktikal, yang mereka tidak malu-malu melahap. Jadi gambarannya, saudara, ya, kalau ada potluck di gereja, saya pernah bilang hal ini memang, tiba-tiba ada orang yang langsung tanpa lihat kiri kanan, dia penuhi piringnya, stock up gitu, lalu dia pergi ke ujung makan, terus balik lagi, penuhi piringnya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, ungodly. Ini orang-orang ungodly itu kayak begitu. Jadi tolong kalau ada perjamuan kasih, ya, jangan datang dengan perut keroncongan, sudah tidak makan 3 hari lalu kemudian melahap semuanya. Anda itu bersikap seperti orang-orang ungodly yang secara praktikal ditulis oleh Yudas dalam bagian ini. Tetapi yang lebih serius, saudara, seperti awan yang tidak berair. Awan itu seharusnya kalau mau hujan itu Anda lihat awan yang gelap itu akan mendatangkan hujan. Tetapi ini tidak mengandung capacity seperti itu. Atau seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Atau seperti ombak laut yang hanya mendatangkan kotoran, debris itu ke pantai. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melayani orang lain tetapi melayani diri sendiri. Jadi saudara, summary-nya saya ketemu ada 16 sebetulnya. Ya, dia adalah orang yang menyelusup, melampiaskan hawa nafsu, menyangkal Yesus, tidak percaya, tidak taat pada batas kekuasaan, melakukan percabulan, mengikuti jalan Kain, menyeburkan diri dalam kesesatan Bileam, durhaka seperti Korah, tidak malu-malu melahap, seperti awan yang tak berair, ombak laut yang ganas, menggerutu dan mengeluh, hidup menuruti hawa nafsu, mulut mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai
wolf in sheep's clothing. Kalau Anda melihat ada satu slide yang saya tunjukkan di sana, serigala yang masuk ke tengah-tengah domba. Dan ini mungkin terjadi di persekutuan mereka pada waktu itu. Mereka dikenal saudara bukan dengan intelek mereka, bukan karena mereka pandai bicara, bukan karena gifts mereka, talenta-talenta rohani mereka, bukan karena kesuksesan mereka dalam pelayanan, tapi mereka dikenal karena buahnya. Jadi menarik sekali saudara, Yudas ini sebenarnya sedang mengatakan bahwa dari mana kita tahu mereka ini guru-guru palsu. Lihatlah buahnya, lihatlah kehidupannya. Jadi Anda kalau mau tahu apakah pengajaran yang mereka ajarkan itu adalah pengajaran yang sehat, itu akan seringkali terlihat dari kehidupan orang-orang tersebut. Sehingga kita tidak pernah bisa menceraikan apa yang sudah disatukan Allah, yaitu kebenaran itu akan memimpin kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau itu tidak terjadi, maka ada sesuatu yang salah. Saudara, kelihatannya buku ini adalah surat Yudas ini sepertinya Yudas penuh dengan hate, dengan kebencian. Tapi saudara harus tahu bahwa kalau Anda cinta sesuatu, pasti Anda benci sesuatu yang akan merusak orang yang Anda cinta itu. Kalau Anda cinta kepada anak Anda, Anda akan benci semua orang, semua hal yang akan merusak anak Anda, betul? Kalau Anda bilang, ya gak apa-apalah dia mau terlibat drugs gitu ya, dia mau melakukan kejahatan, it's okay, biarin aja gitu. Itu namanya Anda tidak mencintai anak Anda. Semakin Anda mencintai anak Anda, semakin Anda membenci hal-hal yang merusak dia. So, itu yang dilakukan oleh Yudas. Karena dia itu sangat mengasihi orang-orang yang Allah sudah tetapkan untuk dia layani. Saudara. Itu sebabnya dia membenci orang-orang yang fasik, yang mencoba untuk merontokkan iman mereka. Yang ketiga dan terakhir, saudara, the hope to contend for the faith. Harapan untuk berjuang melawan iman. Ayat 14, 15, dan 16. Dan sekali lagi dia mengutip dari Henokh, saudara, juga tentang mereka. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Saudara, ada kata fasik diulangi 4 kali di 3 ayat tersebut. Waktu saya habis, saya tidak bisa membahas semuanya dengan jelas, tetapi 2 hal yang saya ingin Anda pikirkan sebagai implikasinya. Kalau Anda adalah orang-orang yang punya karakteristik seperti orang-orang fasik ini, the message is clear, saudara, bertobatlah hari ini. Anda mungkin seperti orang-orang yang rohani, melayani Tuhan, tahu doktrin, tetapi dalam kehidupan Anda, Anda tidak menyatakan kebenaran tersebut. Repent, bertobatlah hari ini. Yang kedua, saudara, kalau Anda adalah orang-orang yang bukan seperti mereka, berjuanglah mempertahankan iman, karena ini urgent. Saudara, pada waktu dia mengutip lagi dari Henokh, ada satu hal yang menarik, saudara. Anda tahu Henokh itu punya anak yang namanya itu aneh sekali. Namanya itu diberikan adalah kalau dia mati, nanti itu akan terjadi. Itu nama anaknya Henokh. Terus bayangkan ada orang tua yang kasih nama anak, kalau dia mati itu pasti terjadi. Jadi gurunya panggil, ya kamu siapa namamu? Kalau dia mati nanti akan terjadi gitu ya. Aneh bukan? Tetapi itu nama aslinya, saudara, Methuselah. Sudah tahu berapa umur dia? 969 tahun. Apa artinya? Allah itu panjang sabar. Allah itu menanti orang untuk bertobat. 969 years. Tapi pada waktu akhirnya Methuselah itu mati, saudara. When he dies, it will happen. Apa yang terjadi? Penghakiman Allah itu datang. Tapi bersyukur, saudara, ada Nuh yang sudah menyiapkan bahteranya. Ada Nuh yang mengatakan bahwa akan ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Nah, saudara, Henokh punya anak Methuselah. Allah
juga punya anak tunggal yaitu Kristus Yesus. Dan di dalam masa panjang sabarnya itu dia mengutus Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Itu sebab Paulus menulis dalam Roma 5 ayat yang ke-6 dalam slide yang terakhir. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Termasuk orang-orang yang menyusup ini, saudara. Yesus mati bagi orang-orang fasik tersebut. Pada waktu kita masih lemah, Yesus mati. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Itu sebabnya dia adalah good and gracious King. Saudara, mari kita terus berjuang untuk iman ini. Kalau Anda mendengar ini dan berkata, saya kok enggak tahu semua cerita Alkitab tadi. Read your Bible. Bagaimana Anda bisa berjuang melawan iman kalau Anda enggak pernah baca Alkitab? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Apa yang kami dengar sepanjang itu sesuai dengan firman-Mu, membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Tolong kami untuk mengingatnya dan menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah.

Bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.

kabar adik-adik? Pastinya good ya. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap bersuka cita dengan Kak Debbie? Pastinya sudah siap semua. Ayo sekarang semuanya duduk yang manis. Kita mau beribadah ya. Kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Supaya Tuhan yang pimpin kita. Supaya hanya Tuhan saja sebagai pusat kehidupan kita.

Semuanya kita mau tunduk, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita mau pujikan lagu ini. Kiranya Tuhan datang ke setiap hati kita dan Tuhan masuk di dalam hati kita.

Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali masuk di dalam hati setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu, sehingga Engkau kembali mengizinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami yang datang ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami, layakkan kami agar kami bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Lihat, hari ini adik-adik adalah minggu pertama bulan September ya. Lihat, ada yang beda loh. Apa coba? Kak Debbie ini sekarang ada di mana ya? Tuh, lihat di belakangnya Kak Debbie ada apa? Iya, benar sekali. Ada kerajaan. Wah, berarti kira-kira bulan September ini kita mau belajar tentang apa ya? Yang pastinya kita harus tetap bersuka cita. Kita harus gak boleh jemu-jemu untuk capek memuji Tuhan. Harus tetap semangat. Oke ya, semuanya kita bangkit berdiri. Lihat gerakannya Kak Debbie ya. Kalau nanti Kak Debbie bilang kaki, nah atau tangan, tirukan Kak Debbie ya. Oke. Let's go Kak Eka, yuk mulai, yeay. Ayo ya, jangan lupa ya,

bersama-sama kita memuji Tuhan ya. Pastinya belum capek ya, tetap berdiri ya. Kita mau puji Tuhan sekali lagi. Ayo Jojo, ayo Juan, temenin adiknya ya. Yo, Gloria, Joy, jangan lupa.

0: Wah, cocok ini sama mahkotanya Kak Vena. Nah, halo anak-anak, kita ketemu lagi ya. Lihat, cocok nggak? Yang di belakang Kak Vena istana yang keren dengan mahkotanya Kak Vena. Wah, cocok sekali ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita ketemu lagi. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kenapa Kak Vena pakai mahkota? Kenapa ada istana di belakangnya Kak Vena? Nah, yang mau tahu, kita duduk yang manis. Semuanya duduk tenang, duduk manis. Kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan cerita hari ini. Oke, ayo semua Kak Vena tunggu sampai benar-benar sungguh-sungguh sikap berdoa yang baik. Ya, oke, semuanya sudah siap? Ayo, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami dapat beribadah kembali, sekalipun kami masih beribadah di rumah. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian diam dulu. Dengar sesuatu enggak? Dengar apa ya? Wah, belum dengar. Coba-coba sekarang semuanya tenang dulu.
1: Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi,
2: "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?"
1: Jawabnya,
3: "Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, dan orang Israel."

0: meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.
1: Firman Tuhan kepadanya,
2: pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau.
3: Kisah itu tadi pernah ya? Siapa yang pernah? Wah, anak kelas Yerusalem semua pernah dengar. Kalau anak Getsemani ada yang dengar enggak? Nah, kira-kira itu kisah waktu kapan ya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, betul. Itu adalah kisah pada waktu Elia lari dari kejaran Ratu Isabel. Dia sembunyi di Gunung Horeb. Lalu waktu itu Tuhan datang lewat angin sepoi-sepoi. Tuhan bilang kepada Elia, untuk apa? Untuk kembali melayani Tuhan. Kenapa? Karena Elia masih punya tugas yang harus diselesaikan. Nah, tugasnya apa? Tadi siapa yang dengar baik-baik? Tugasnya adalah Elia harus ketemu dengan orang yang akan menggantikan Elia. Ayo, siapa? Iya, Nabi Elisa. Kemudian Elia juga mendengarkan bahwa Tuhan akan menjadikan Yehu sebagai raja. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, padahal pada waktu itu Raja Ahab masih hidup. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kelanjutan kisahnya? Siapa yang masih ingat? Nah, pada waktu Elia kembali turun dari Gunung Horeb, kembali melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, adik-adik tahu? Kemudian dia ketemu dengan Elisa, dan Elisa begitu mengasihi, begitu setia untuk bersama-sama Elia. Sampai pada akhirnya Elia naik ke surga. Nah, adik-adik tahu enggak? Sebelum naik ke surga, Elia itu sempat bertemu seorang raja. Dia menegur seorang raja. Ayo, siapa yang tahu? Raja siapa itu? Yang rajanya itu jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya. Waktu itu yang cerita Kak Debi pakai boneka kecil-kecil dua. Ayo, siapa yang ingat? Iya, Raja Ahasia. Nah, loh, Yehunya mana, Kak? Yehu belum jadi raja ya? Iya ya. Nah, setelah Raja Ahasia jatuh sakit, Tuhan bilang apa? Bahwa Raja Ahasia tidak akan sembuh, dia akan mati. Dan ternyata benar, waktu itu Raja Ahasia mati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah Raja Ahasia mati, apakah Yehu yang akan menggantikan? Siapa yang menggantikan? Karena pada waktu itu Raja Ahasia itu tidak punya seorang anak laki-laki. Jadi tidak punya seorang yang meneruskan pemerintahannya, menggantikan dia sebagai raja. Mungkin Yehu ya yang jadi raja. Tunggu dulu, ternyata belum. Nah, ternyata yang Jadi raja pada waktu itu adalah saudaranya Ahazia, masih anaknya Raja Ahab. Siapa namanya? Raja Yoram. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Raja Yoram memerintah sebagai raja, apakah dia menjadi raja yang good atau yang bad? Ayo. Nah, ternyata Raja Ahazia ini juga menjadi raja yang bad, ya, raja yang bad. Dia menjadi raja yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka karena apa? Tidak hanya tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tapi sama dengan ayahnya, sama dengan saudara-saudaranya, yaitu apa? Ikut menyembah patung. Raja Yoram pada waktu itu melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa akibatnya, Kak? Akibatnya pastinya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Nah, sebelum Tuhan menunjukkan keadilannya, karena dia sudah melakukan dosa, sudah melakukan pelanggaran, sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dan membawa orang Israel untuk meninggalkan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi, adik-adik, pada zaman Nabi Elisa. Nah, wah, Kak, ceritanya kok panjang ya? Apakah Tuhan lupa bahwa Tuhan pernah bilang Yehu akan menjadi raja? Nah, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu ceritanya. Nah, pada waktu itu yang kelas besar bisa buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di sana dicatat tentang kisah yang akan Kak Vena ceritakan. Pada waktu pelayanan Elisa, Elisa mengutus nabi muda. Jadi bukan Elisa yang pergi sendiri, Elisa mengutus nabi muda. Nah, kenapa kok nabi muda yang diutus, Kak? Karena kali ini Elisa mendapatkan tugas yang cukup penting. Kalau dikerjakan langsung oleh Elisa, bisa-bisa itu membuat kegemparan yang luar biasa, membuat heboh banyak orang, membuat heboh orang Israel. Nah, karena ini misi yang penting, ini adalah satu pelayanan yang penting, satu pelayanan yang harus dikerjakan dengan cepat dan tidak boleh membuat heboh orang Israel, bikin huru-hara. Beritanya ini bikin huru-hara orang Israel, makanya harus dikerjakan oleh seorang nabi muda. Tugas apa itu? Siapa yang tahu? Siapa yang baca Alkitabnya dan tahu? Ayo. Iya, pada waktu itu nabi muda ini dikasih pesan sama Elisa. Pesannya apa? Pesannya, kamu pergi bawa buli-buli minyak ini. Nah, nanti kalian yang kelas besar coba cari gambar buli-buli minyak ini seperti apa. Atau gini aja, Kak Vena kasih tahu nih, buli-buli minyak gambarnya ya. Dadeng! Nah, buli-buli minyak ini untuk ketemu seseorang, yaitu panglima tentara Israel yang bernama Yehu. Siapa? Panglima tentara Israel yang bernama Yehu. Ketika kamu sudah ketemu orang itu, tuang minyak ini di atas kepalanya dan bilang, Tuhan berfirman, aku mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Itu pesannya Elisa kepada nabi muda ini. Kemudian Elisa bilang, kalau sudah kamu lakukan itu, kamu harus cepat-cepat lari, harus cepat-cepat bergegas meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena waktu itu Raja Yoram masih hidup. Kalau sampai tahu bahwa Nabi Tuhan itu mengurapi seseorang menjadi raja, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian tahu? Kemudian Nabi muda ini pergi jalan menuju tempat di mana Yehu dan teman-teman prajuritnya berada. Nah, setelah ketemu, nah, Nabi muda ini bilang, ada pesan untukmu, panglima. Kemudian Yehu tanya, pesan buat siapa? Untukmu, panglima? Yehu. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar. Dan pada waktu itu, seperti yang dibilang oleh Nabi Elisa, Nabi muda itu segera menuangkan minyak yang ada di dalam buli-buli itu ke atas kepala Yehu. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi. Nabi muda ini juga bilang bahwa Tuhan telah berfirman, Tuhan telah berfirman, aku menabiskan engkau menjadi raja atas orang Israel. Kemudian dituang adik-adik. Nah, engkau akan menjadi Allah Tuhan memberikan hukuman kepada keluarga Ahab. Engkau akan menjadi Allah Tuhan memberikan hukuman kepada Isabel. Nah, setelah itu adik-adik tahu yang dilakukan Nabi muda itu, ingat pesannya Nabi Elia tadi? Iya, dia bergegas untuk lari meninggalkan tempat itu. Nah, ketika Raja Yehu keluar dari kamarnya, teman-temannya tadi kan banyak bilang, apa yang dikatakan orang gila itu tadi kepadamu? Yehu bilang, loh kamu tahu ya seperti apa orang itu? Terus dia bilang, itu pasti dusta. Coba kamu bilang ke aku, Yehu, apa yang diucapkan orang tadi? Kemudian Yehu menceritakan bahwa orang tadi mengatakan kalau Tuhan berfirman menabiskan Yehu menjadi raja atas Israel. Nah, reaksinya panglima pada waktu itu, Yehu raja, Yehu raja. Mereka justru bersuka cita. Nah, tetapi tugas Yehu tidak berhenti di situ. Kemudian Yehu mengatur satu strategi. Dia melakukan tugas yang Tuhan berikan. Apa itu? Menjadi alat Tuhan memberikan hukuman kepada keluarga Raja Ahab. Nah, pada waktu itu adik-adik, Yehu datang menjumpai atau menuju tempatnya Raja Yoram. Nah, ketika Yehu dan beberapa temannya atau boleh dikatakan pasukannya menuju tempatnya Raja Yoram. Nah, ada pengawal raja, ada pada waktu itu prajurit juga yang bertugas melihat, wah, ada rombongannya Yehu. Kemudian dia sampaikan kepada raja, itu ada rombongannya Yehu. Kemudian Raja Yoram bilang, kirim utusan, tanyakan apakah ada kabar damai. Kemudian satu utusan pergi ke tempatnya Yehu. Nah, setelah itu dia tanya, apakah ada kabar damai? Damai? Apa yang kamu maksud? Yehu bilang seperti itu. Sudah, kamu ikut aku. Akhirnya utusan ini ikut jadi pasukannya Yehu. Kemudian yang bertugas memberitahu raja bilang, loh, utusannya sudah sampai ke tempat Yehu, tapi tidak kembali. Kemudian Raja Yoram bilang, kirim utusan lagi. Kemudian dikirim utusan lagi, tapi sama. Ketika bertanya, apakah ada kabar damai? Yehu bilang, Pak, damai? Apa yang kamu maksud? Ikut aku. Kemudian utusan itu ikut jadi bagian dari pasukannya Yehu. Nah adik-adik, ketika tadi prajurit yang memberitahu kepada Raja Yoram, utusannya tidak kembali loh Raja, sudah sampai ke sana tapi tidak kembali. Kemudian adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Raja Yoram langsung menyuruh untuk menyiapkan kereta. Nah pada waktu itu Raja Yoram juga bersama dengan Raja Ahazia dari bangsa Yehuda. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai di sana, sampai di tempatnya Yehu, Raja Yoram bilang, apakah ada kabar damai? Yehu dengan tegas mengatakan, damai selama ibumu Isabel hidup, tidak ada damai. Kenapa? Karena Isabel membawa orang Israel menyembah kepada Allah lain, menyembah kepada patung dan meninggalkan Allahnya orang Israel. Nah pada waktu itu Yoram mulai, aduh takut, dia berbalik arah sambil bilang kepada Ahazia, Ahazia ini tipuan. Nah pada waktu kembali adik-adik, langsung Yehu melepaskan anak panahnya. Nah saat itu Yoram terkena panahnya Yehu. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian tahu akibatnya apa? Yoram mati. Apakah saat itu Yehu tampil langsung jadi raja menggantikan Yoram? Tidak. Yehu pergi kepada Isabel. Nah sampai di tempatnya Isabel, apakah Isabel takut? Aduh takut, ampun, ampun. Tidak. Isabel langsung meneriaki Yehu. Apakah teriakannya? Dia mengejek Yehu. Apakah Yehu akan bisa jadi raja untuk waktu yang lama? Nah, waktu itu apa yang terjadi? Yehu bilang bahwa siapa yang di situ? Apakah akan berpihak kepadaku? Siapa? Saat itu ternyata orang-orang yang ada di sekitar Ratu Isabel membuat Ratu Isabel terjatuh dan akhirnya meninggal. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kemudian Yehu dengan segala kemampuannya, dia mencari anak-anaknya Ahab di Samaria. Anaknya laki-laki, adik-adik tahu jumlahnya berapa? Salah. Berapa? 3. Berapa ini? 7 kurang 0, 70 anak laki-laki. Semuanya akhirnya dihukum mati. Kak, kok begitu ya? Nah, adik-adik dengar ini.
4: Dan dengan demikian, aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
3: Nah, adik-adik ingat, pada waktu Raja Ahab merebut kebun anggur Nabot, Nabot dan keluarganya juga dibinasakan atau dibunuh oleh Ahab. Kenapa? Hanya gara-gara pengen kebun anggur Nabot. Dan itu membuat Tuhan marah. Bukan itu saja. Adik-adik tahu pada waktu di Gunung Karmel. Nah pertempuran Elia bersama 400 Nabi Baal. Sebelum itu apa yang dilakukan oleh Ratu Isabel? Semua orang-orang yang percaya kepada Allah diapakan? Dibunuh kan? Nah, Isabel bukan hanya tidak percaya atau tidak taat perintah Tuhan, tetapi dia juga membuat banyak nabi Tuhan itu meninggal dunia. Dan itu membuat Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian tahu enggak dari bagian ini kita belajar apa? Dari kisahnya Yehu, kalian ingat Tuhan bilang kepada Elia tadi bahwa akan ada seorang raja bernama Yehu. Pada waktu Elia di mana? Masih di gunung Horeb. Pada waktu Elisa belum menjadi nabi. Tapi itu tetap Tuhan tepati. Ya, di waktu yang tepat. Untuk apa? Tuhan pakai Yehu untuk memberikan hukuman mati kepada Ahab dan keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar. Tuhan kita itu adalah Allah yang adil. Allah yang tidak suka dengan yang namanya dosa. Ketika ada dosa, di situ pasti Tuhan kasih teguran. Tidak mau bertobat, Tuhan pasti kasih disiplin. Tidak mau bertobat lagi, Tuhan pasti kasih hukuman. Nah, seperti ketika kalian di rumah tidak taat sama mama papa, kalian pasti ditegur kan? Tidak boleh diulang lagi. Kalian tetap nakal lagi, pasti ada punishment yang mama papa berikan. Tidak mau bertobat lagi, bisa-bisa mama papa berdiam diri, sudah tidak mau tegur lagi. Tuhan jauh lebih adil, jauh lebih disiplin daripada mama papa kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak Tuhan mau, ketika kita melakukan dosa, pasti Tuhan itu menegur kita karena dia masih menyayangi kita. Nah, kalau sudah begitu, kita berarti harus cepat-cepat untuk berubah. Kalian ingat pada waktu Elia menegur Ahab, Ahab sempat bertobat sehingga Tuhan bilang apa? Hukumannya tidak terjadi pada zamannya Ahab, tapi pada keturunannya. Ternyata benar, Tuhan tepati pada waktu zamannya Raja Yoram. Bagaimana Tuhan menghukum seluruh keluarga Ahab. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Nah, ketika kita jadi anak Tuhan, harus jadi anak Tuhan yang good. Gimana caranya, Kak? Ada perintah Tuhan, dengarkan baik-baik. Setelah itu belajar untuk taat. Kenapa? Karena ketika kita suka melakukan dosa, suka melakukan hal yang Tuhan tidak suka, Tuhan pasti memberikan kita teguran atau juga bahkan hukuman kepada kita. Nah, kenapa? Karena kita ini miliknya Tuhan yang Tuhan kasihi. Tuhan mau kita menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Makanya ketika kita bersalah, Tuhan pasti akan kasih teguran karena Tuhan sayang kepada kita. Makanya kita harus cepat-cepat berbalik, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya kita belajar. Belajar untuk taat. Belajar untuk ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang akan menghukum setiap yang berbuat dosa atau menegur setiap orang yang berbuat dosa. Tuhan tidak main-main. Ah, enggak apa-apa wis. Bejo mencuri cuma 1.000 kok. 1.000 itu tetap mencuri dan Tuhan tidak mau. Nah, siapa yang hafal 10 perintah Allah? Ingat ya, di situ ada banyak hal yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lakukan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Kak Vena juga belajar, karena Kak Vena kadang juga nakal, kadang juga berbuat yang tidak baik. Tetapi ketika Tuhan sudah tegur, mari kita belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Siapa di sini yang mau buat Tuhan Yesus tersenyum? Loh, ada yang enggak mau? Kak Debi mau enggak? Kak Debi enggak mau. Mau gitu. Semua kita belajar ya. Kak Debi belajar, Kak Vena belajar, guru-guru yang lain belajar, adik-adik juga belajar. Setiap saat ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat Tuhan Yesus tersenyum enggak ya dengan sikap kita? Nah, kalau tidak tersenyum karena sikap kita melakukan dosa, jangan lakukan. Setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, makanya kita harus apa? Belajar taat. Ingat, hari ini pesannya adalah Tuhan itu menepati janjinya. Tuhan itu yang kedua adalah tidak akan membiarkan kita melakukan dosa terus-menerus, karena dosa itu berakibat Tuhan memberikan teguran atau hukuman kepada kita. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami di sekolah, di rumah, ketika kami bersama mama papa, bersama teman-teman kami, kami melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, seringkali kami masih nakal, seringkali kami masih melakukan dosa, seringkali kami membuat Tuhan bersedih karena sikap kami yang jahat. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita ketemu minggu depan kisah selanjutnya. Apakah yang dilakukan Yehu ketika dia menjadi raja setelah keluarga Ahab menerima hukuman mati karena perbuatan dosa mereka? Sekarang Yehu memimpin Israel. Apa yang dilakukan minggu depan? Oke. Papa mau pergi dulu ya.

adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kak Vena berpesan apa ya? Oke, kita harus selalu membuat Tuhan Yesus tersenyum ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Jangan lupa itu ya, Tuhan Yesus tidak suka kalau anak Tuhan yang tidak taat. Ya, jadi kita harus taat. Taat sama siapa? Mama, papa, guru, orang tua. Ya, oke ya. Nah, hari ini Kak Devi juga mau umumkan ada teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus dan di awal bulan September ini. Siapa dia? Ada Evelyn. Halo Evelyn, selamat ulang tahun. Ada Jessie. Halo Jessie, selamat ulang tahun. Dan yang terakhir ada Hansel yang kemarin. Ya, Hansel, happy birthday. Adik-adik yang tahu nomornya atau adik-adik yang dekat dengan rumahnya, adik-adik bisa kasih salam ya. Oke ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita mau apa? Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lupa adik-adik minta tolong sama mama papa untuk memberikan persembahan lewat di unsur nih di rekening di layar ini ya. Mama papa pasti ingat. Oke ya. Sekarang Kak Devi ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menyudahi ibadah kami. Tuhan, kiranya apa yang kami pujikan, kiranya apa yang kami dengarkan, itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, pimpin setiap hidup kami, ajar kami untuk taat, untuk setia, untuk membuat Tuhan Yesus tersenyum, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Di tengah pandemi ini, Bapa, ajarkan kami semua untuk tetap taat akan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan sertai dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming dimanapun berada, selamat beribadah di Rek Lokanginden. Sore hari ini mari kita memulai ibadah kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur atas karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita.

0: kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun, baik suka, duka, baik di dalam setiap pergumulan, Engkau ada di samping kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bahkan sore hari ini Tuhan menghantar kami di tempat ini, kami mau beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami akan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, melimpahkan anugerah-Mu bagi kami dalam ibadah ini. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah kepada-Nya, dan itu adalah sebuah anugerah bagi setiap kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dalangan mulutku turun-temurun. Kita yang tidak layak telah diundang untuk datang kepada-Nya. Sungguh besar kasih setia.

Kristus yang telah mati bagi kita menunjukkan betapa besar anugerah-Nya bagi kita. Anugerah itu seharusnya mendidik kita untuk lebih meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Tetapi karena kita adalah manusia yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka kecenderungan hati kita untuk mengikuti kehendak kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Mari kita saat ini mau datang dengan jujur, dengan rendah hati, bahwa kita perlu menerima pengampunan dari Tuhan.

Ampuni kami Tuhan ketika kami tahu betapa besar kasih-Mu bagi kami, betapa besar kesetiaan-Mu bagi kami. Kami malah menduakan Engkau. Kami berbuat dosa, kami lebih memikirkan apa yang enak menurut kami, nyaman menurut kami. Tetapi kami tidak mau mengikuti perintah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah kami, supaya kami bisa hidup seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari yang jahat. Mari sama-sama kita berdiri. Kita mau sama-sama mengaku iman kita melalui pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tumbuh menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita dalam segala hal sama seperti kita tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diberanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria sang perawan Bunda Allah. Dalam hari-hari akhir ini Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Sungguh kasih-Nya itu tak pernah berhenti dalam hidup kita.

namanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Segala kekuatan dan pengharapan sejati tidak akan kita temukan di dalam dunia ini. Hanya di dalam Kristus saja kita mendapatkannya.

Mari kita masuk di dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan pada sore hari ini, kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Kristus. Engkau yang telah datang 2000 tahun yang lalu, Engkau yang mewujudkan kasih karunia Allah itu nyata bagi kami semuanya. Engkau yang rela mati di atas kayu salib, namun Engkau bangkit kembali, menang atas maut. Dan itulah pengharapan kami, pengharapan yang teguh, pengharapan yang Tuhan nanti kelak akan wujudkan dengan sempurna ketika kami berjumpa muka dengan muka bersama dengan Engkau, bahkan mungkin ketika kami bisa melihat pada waktu Engkau datang yang kedua kali, kami benar-benar menikmatinya. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan juga yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami mengerti, dan Tuhan yang akan memampukan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Salam. Ya. Kita bersyukur ini adalah minggu yang pertama di bulan September dan masih diberi kesempatan untuk kita memuji Tuhan. Dan kita juga akan belajar firman Tuhan. Pujian sore hari ini begitu menguatkan kita semua ini ya. Saya menikmati setiap lirik yang dinyanyikannya. Bapak Ibu, tema kita pada saat sore hari ini adalah anugerah yang telah dinyatakan. Anugerah yang telah dinyatakan dari Titus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada dua pertanyaan yang saya minta kita merenungkannya, kira-kira jawabannya apa pertanyaan berikut. Mengapa saya harus hidup benar? Kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu mengapa Bapak Ibu harus hidup benar? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa Bapak Ibu harus hidup benar? Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Iya, respon atas anugerah. Tetapi ada enggak jawaban-jawaban yang lain yang mungkin tidak sealkitabiah jawabannya, Bapak Ibu? Pasti ada, betul ya? Mungkin ada jawaban yang mengatakan, ya saya hidup benar karena memang ada aturannya supaya hidup benar. Saya hidup benar ya supaya saya terlihat, kelihatan benar. Nanti kalau saya enggak hidup benar kan malu saya, begitu kan. Nanti kalau saya enggak hidup benar, nanti orang akan berkata apa tentang saya? Saya hidup benar karena mungkin saya mau mengharapkan sesuatu, keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak alasan, ada banyak jawaban ketika ditanya, mengapa Anda harus hidup benar? Lalu pertanyaan yang kedua, atas dasar apa Anda harus meninggalkan kebiasaan lama dan menjalani hidup yang berbeda? Dalam artian, kira-kira dasarnya apa kok kita itu meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang jauh dari Tuhan, yang mungkin masih dipenuhi dengan kehidupan di dalam dosa gitu. Dan kita terus-menerus diperbaharui, kita terus-menerus menjalani, diperbaharui menjalani kehidupan yang berbeda dengan yang lama. Kira-kira dasarnya apa? Nah, saya yakin jawabannya juga banyak Bapak Ibu. Jawabannya juga banyak. Dasar untuk menghidupi sebuah perubahan lebih baik lagi, pasti banyak. Mungkin ada juga yang mengatakan, iya saya mau hidup lebih baik dari yang lama, ya karena saya sedang PDKT misalkan. Tuh ada yang menjawab seperti itu. Supaya saya diterima oleh calon mertua saya. Macam-macam jawabannya yang bisa kita temukan. Tapi pada saat sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah alasan yang kuat kenapa kita harus hidup benar dan kenapa kita harus mengalami satu perubahan. Semakin hari semakin diperbaharui, ada pembaharuan. Itu alasannya apa? Nah, mari kita membaca di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Kita baca bersama-sama secara bergantian. Ayat 11 saya akan baca, ayat 12 Bapak Ibu semuanya. Kita mulai.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri baginya kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Untuk kita lebih mudah memahami nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, seorang yang masih muda yang menggembalakan sebuah jemaat di Pulau Kreta, maka saya ingin mengajak kita sebetulnya apa yang terjadi dengan jemaat pada waktu itu. Apa yang sedang dialami oleh Titus sebagai seorang yang masih muda yang menggembalakan jemaat pada waktu itu. Dan Alkitab atau surat Titus itu memberikan sedikit bocoran. Sedikit bocoran tentang situasi, tentang kondisi orang-orang yang ada di Kreta ini seperti apa. Bapak Ibu, kalau membaca di dalam ayat 12 pasal 1 ya, dan ayat yang ke-16 pasal 1, maka ada sedikit gambaran yang Bapak Ibu bisa baca di sana seperti apa sih orang-orang yang ada di Kreta ini. Di situ dikatakan demikian, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, maksudnya nabi dari kota Kreta itu sendiri, pernah berkata demikian, dasar orang Kreta apa? Apa Bapak Ibu? Pembohong. Dasar orang Kreta itu pembohong. Lalu apa? Binatang buas. Lalu pelahap yang malas. Itu yang dikatakan orang-orang pada waktu itu tentang orang-orang yang ada di kota Kreta atau pulau Kreta pada waktu itu. Lalu dilanjutkan begini, kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka itu menjadi sehat di dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran Allah. Kita bisa melihat ya kurang lebih seperti apa penduduk Kreta pada waktu itu di mana jemaat Tuhan yang digembalakan oleh Titus yang masih muda ini ada. Lalu di dalam ayat 16 itu juga ada sedikit gambaran tentang mereka. Ayat 16 berkata demikian, mereka atau orang-orang Kreta itu mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka itu menyangkal dia. Maksudnya apa sih? Ayat 16 itu ingin mengatakan begini, di pulau Kreta ini banyak orang yang mengatakan secara lisan, secara mulut, mereka itu mengenal Allah. Mereka itu kenal Allah, tapi ironisnya adalah ketika mereka mengatakan saya ini mengenal Allah, tapi perbuatan mereka, tindakan mereka justru perbuatan dan tindakan yang menggambarkan orang yang tidak mengenal Allah. Perbuatan mereka bertolak belakang dengan apa yang dikatakan. Mereka mengenal Allah, tapi tindakan mereka justru menyakiti Allah, justru seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini gambaran sedikit tentang jemaat di Pulau Kreta pada waktu itu. Dan Titus, seorang yang masih muda, dia harus mengembalakan jemaat di tengah-tengah orang-orang yang seperti di ayat ini. Kalau Bapak Ibu menempatkan diri sebagai seorang gembala, Titus yang masih muda, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan pada waktu itu? Saya yakin kita mungkin stres. Saya yakin mungkin kita berpikir, aduh ini gimana ini ya dengan orang-orang, dengan jemaat-jemaat yang seperti ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang rusak moral, jemaat yang diguncang dengan guru-guru palsu, Paulus memberikan banyak nasihat Bapak Ibu. Di dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-10, pasal yang kedua, Paulus memberikan instruksi, memberikan nasihat.
Jadi ayat 1 sampai dengan yang ke-10 sebelum ayat yang kita baca tadi, itu sebetulnya sebuah nasihat yang panjang. Dan nasihat itu diberikan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada perempuan muda, kepada laki-laki muda, kepada para tuan-tuan atau orang-orang yang terhormat, tapi juga kepada para hamba-hamba, para budak-budak. Semuanya diberi nasihat oleh Rasul Paulus. Semuanya diberi nasihat supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu, setelah Paulus itu memberikan nasihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Paulus itu memberikan penutup. Itu di ayat 11 sampai dengan 14, sebetulnya itu satu kalimat. Itu cuma satu kalimat. Kalau kita baca cukup panjang ya Bapak Ibu, dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi sebetulnya itu adalah satu kalimat yang panjang. Dan itu induk kalimatnya itu ada di mana? Induk kalimatnya itu ada di 11a, yaitu tentang kasih karunia Allah yang telah dinyatakan. Ini menjadi sebuah dasar nasihat-nasihat tadi itu. Nasihat Rasul Paulus pada waktu itu bukan terletak pada legalisme, bukan terletak pada hukum moral semata Bapak Ibu, tetapi pada pemahaman yang benar tentang kasih karunia Allah itu seperti apa. Ini dasarnya kasih karunia Allah. Bukan dari kemauan manusia, bukan dari daftar peraturan-peraturan, harus begini, harus begini, harus begini, tidak. Tetapi berdasarkan sebuah realita yang agung, yaitu apa? Kasih karunia Allah yang telah menampakkan diri di ayat yang ke-11a. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu, mari kita akan melihat tentang kasih karunia yang terbukti itu seperti apa. Karunia Allah yang sudah dinyatakan itu seperti apa realitanya, dan kasih karunia itu bekerja untuk apa bagi kita, atau pada waktu itu bagi orang-orang percaya yang ada di kota Kreta ini. Nah, mari kita belajar dan kita memulainya dengan bagian yang pertama. Poin yang pertama berbicara tentang kasih karunia yang terbukti di dalam sejarah. Kasih karunia yang nyata, Bapak Ibu. Ayat yang 11 di situ dikatakan begini, sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia itu sudah apa? Nyata. Sudah nyata. Paulus tidak mengatakan sebab kasih karunia yang akan menyelamatkan manusia itu nanti akan datang. Enggak. Tapi kata yang digunakan di sini dikatakan sudah nyata. Kalau kita melihat secara tata bahasa aslinya Bapak Ibu, kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Kata epiphany di situ dikatakan, itu adalah satu kata yang menegaskan bahwa itu peristiwa benar-benar sudah terjadi, itu peristiwa itu benar-benar bisa dilihat, itu peristiwa itu benar-benar ada manifestasinya, ada wujudnya, ada tindakannya, begitu. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena Rasul Paulus itu ingin mengatakan, kalau ada nasihat di ayat 1 sampai dengan yang ke-10 tadi sudah disampaikan banyak hal tentang nasihat-nasihat itu, berdasarkan pada satu kebenaran, maka kebenaran itu atau kasih karunia itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang itu ide filosofis, itu sesuatu yang ya hanya dipikirkan aja, tidak ada buktinya. Bukan. Rasul Paulus ingin mengatakan, memang kasih karunia yang menjadi dasar dari setiap nasihat tadi itu memang benar-benar ada kok. Itu memang sudah digenapi pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali menjadi juru selamat. Itulah kasih karunia yang benar-benar ada. Dan banyak buktinya, dan sejarah mencatat itu memang ada. Nah, ini Paulus juga ingin meng-counter Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi di dalam ayat, pasal 1 ayat yang ke-14, 15, jadi di sana dikatakan orang-orang sana, orang-orang pulau Kreta itu kesukaannya apa? Mendengar dongeng. Betul kan? Mereka itu sukanya mendengar dongeng.
Mereka itu sukanya mendengar sesuatu yang enggak pasti. Dongeng itu kan biasanya kan hanya turun-temurun, bukan sesuatu yang bisa dilihat, ada fakta empiris, ada sesuatu yang dilihat, oh ini buktinya, benar-benar sejarah, tulisan atau apapun, enggak ada. Ya namanya aja dongeng. Tapi Rasul Paulus ingin mengatakan, kasih karunia itu bukan seperti dongeng, tapi itu adalah sesuatu yang nyata, itu sesuatu yang memang bermanifestasi, muncul, ada begitu. Dan ini menjadi sesuatu yang penting ditegaskan di awal tadi, dan ini menjadi dasarnya. Nah, fakta lain dari kasih karunia Allah yang nyata di dalam sejarah adalah kasih karunia ini ternyata bersifat universal atau bagi semua manusia. Tetapi yang ingin saya tegaskan di dalam bagian ini, ketika di sini dikatakan kasih karunia itu menyelamatkan semua orang, bukan berarti bahwa keselamatan itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, bukan. Ini tidak berbicara tentang keselamatan untuk semua orang, tidak peduli orang percaya Yesus, di luar Yesus pun juga selamat, orang di non-Kristen pun juga selamat. Kenapa? Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang, bukan. Tetapi ini berbicara tentang apa? Jangkauan, berbicara tentang semua orang itu bisa mendapatkan kasih karunia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam latar belakang kota Kreta pada waktu itu, strata sosial itu begitu ketat. Antara yang kaya sama orang-orang yang bekerja di budak itu begitu ketat. Pembedaannya itu begitu ketat. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki apa ini namanya jabatan, itu benar-benar seperti terpisah sama sekali dunianya dengan orang-orang yang di bawah, para budak yang tidak diperhatikan, mereka yang tidak memiliki dalam tanda kutip arti hidup. Nah, Paulus ketika melihat situasi seperti ini, Paulus mengatakan kasih karunia itu berlaku juga untuk orang-orang yang menurut mereka ada di bawah. Kasih karunia itu tidak memandang orang. Kasih karunia itu bisa dinikmati siapapun. Makanya ada sekolah minggu yang mengatakan Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Terus lanjutannya gimana Bapak Ibu? Inggris, Prancis, Ethiopia, India, Indonesia, dan semuanya gitu. Ada yang mengerti ya, kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut putih, semuanya Tuhan cinta begitu. Dan saya sangat mengaminkan itu. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu tidak memandang orang, Bapak Ibu. Kasih karunia Allah itu tidak memandang, oh ini kulitnya rodok sawu-sawu mateng. Enggak. Ini kasih karunia ini hanya untuk kulitnya yang warnanya kayak kulit melon misalkan, kuning begitu. Enggak. Atau oh kasih karunia itu hanya berlaku untuk orang-orang kaya, tapi orang-orang miskin itu enggak mendapatkan. Enggak juga. Kasih karunia Allah, keselamatan itu berlaku untuk siapapun. Tidak ada manusia yang terlalu rendah sehingga tidak bisa dijangkau kasih karunia. Bahkan juga dari ayat ini kita bisa belajar, tidak ada manusia yang terlalu berdosa yang tidak mungkin dijangkau oleh kasih karunia itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat penting dipahami di dalam konteks pada waktu itu, dan kebenarannya juga berlaku bagi kita, bukan? Kasih karunia itu tidak memandang siapa kita, Bapak Ibu. Kasih karunia itu tidak memandang, oh kamu sudah sukses, kamu belum sukses. Kasih karunia Allah itu bisa berlaku bagi siapapun. Kasih karunia Allah juga bisa menjangkau orang-orang yang mungkin merasa diri mengatakan, Tuhan, aku ini terlalu berdosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mungkin tidak mau terima aku lagi. Enggak, Bapak Ibu. Kasih karunia Allah menerima keberadaan manusia seperti apapun. Itulah kasih karunia. Kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia dari golongan manapun, dengan situasi apapun. Kasih karunia Allah mau menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah ini menjadi sebuah dasar. Jadi pengajaran yang diberikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, segala doktrin, segala etika, segala perintah di dalam surat Titus ini, Bapak Ibu, itu bertumpu pada satu induk kalimat dan fakta bahwa Kristus telah datang dan kasih karunia-Nya telah dinyatakan.
Kristus telah datang dan kasih karunia-Nya dinyatakan. Lalu bagian yang kedua, kasih karunia yang telah dinyatakan itu apakah berhenti menyelamatkan setelah itu tidak ada aktivitas lain? Apakah kasih karunia itu hanya menyelamatkan kita dari hukum dosa saja? Kalau kasih karunia itu benar-benar sudah datang, apa yang dilakukan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, kita bisa menemukan di dalam ayat yang ke-12 dan 13, kasih karunia itu tidak hanya membawa kita keluar dari hukuman, tidak hanya memberi keselamatan kepada kita, tapi di dalam bagian ini kita menemukan kasih karunia itu juga mendidik, Bapak Ibu. Kasih karunia itu mendidik, kasih karunia yang membentuk satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-12 bunyinya seperti ini. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia itu tidak hanya berhenti, tetapi kasih karunia itu terus-menerus bekerja. Kasih karunia itu terus-menerus mengajak jemaat itu hidup di dalam kebijaksanaan, keadilan, dan beribadah. Memang kalau kita melihat bahasa Indonesia, terjemahan LAI, mungkin kita agak sedikit bingung. Kenapa? Karena di situ dikatakan yang mendidik kita supaya, ya kan, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Seolah-olah ada dua, ya kan? Supaya dan supaya. Tetapi ternyata kalau kita melihat di dalam struktur bahasa aslinya, mendidik di situ itu tuh ada dua, Bapak Ibu ya. Ada dua jalur atau dua sisi. Yang pertama itu adalah melepas, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan yang kedua, mendidik itu apa? Membawa kita untuk menanti, merindukan penyataan kemuliaan Yesus Kristus. Bagaimana dengan adil, bijaksana, dan beribadah? Nah, itu adalah tujuannya. Jadi kasih karunia itu membawa kita hidup benar, sehingga kehidupan kita selama di dunia ini, tadi dikatakan, kasih karunia itu membawa kita, membentuk kita selama kita di dunia ini, kita itu memiliki kehidupan yang bijaksana, adil, dan beribadah. Kalau kita melihat tiga ini, tiga bidang ini, sebetulnya ini mewakili tentang relasi. Bijaksana itu berbicara tentang apa sih? Relasi kita dengan diri kita sendiri. Bijaksana dalam mengatur keuangan, bijaksana di dalam mengatur waktu, bijaksana di dalam mengatur hal-hal yang lain. Adil itu mewakili apa? Relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu beribadah itu mewakili relasi kita dengan siapa? Dengan Tuhan pasti. Kasih karunia itu tidak hanya berhenti menyelamatkan kita, tapi kasih karunia itu membawa kita untuk kita memiliki kehidupan yang tiga tadi itu, bijaksana, adil, dan beribadah. Nah, dua sisi yang diperintahkan di dalam mendidik yaitu apa? Melepas kefasikan, dan yang kedua, menjalani hidup ini dengan menantikan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Nah, mari kita melihat di dalam bagian ini ketika berbicara tentang meninggalkan. Meninggalkan kefasikan dunia. Sebetulnya ini bukan tema yang baru. Seperti tadi saya katakan bahwa surat Rasul Paulus kepada Titus ini penuh dengan nasihat. Penuh dengan nasihat supaya apa? Mereka memiliki kehidupan iman yang benar tadi di ayat pasal 1 ayat yang ke-14-15. Sepanjang surat Titus, Paulus menuntut karakter yang utuh dari setiap jemaat. Misalkan kalau Bapak Ibu membaca di pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-8, Rasul Paulus memberi nasihat kepada siapa? Kepada para penatua.
para pelayan-pelayan gereja, mereka diberi nasihat. Lalu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 sekali lagi memberi nasihat kepada siapa? Perempuan tua, perempuan muda, kepada para hamba, kepada para tuan, dan seterusnya. Nah, kasih karunia ini sedang membentuk semua golongan jemaat itu tadi di tengah-tengah budaya Kreta, pulau Kreta yang justru menormalisasi kebalikannya. Di tengah-tengah budaya Kreta yang menganggap dosa itu sepele. Aduh, dosa ini biasa. Aduh, mencuri itu lumrah. Berbohong itu enggak apa-apa. Berzinah itu sesuatu yang lumrah. Menormalisasi sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, itu kurang lebih yang terjadi di Kreta. Bapak Ibu, sebetulnya mengenai menormalisasi hal-hal yang berdosa itu juga kita alami loh Bapak Ibu. Ini hati-hati kalau kita melihat ya film-film sekarang, drama-drama sekarang banyak menampilkan apa ini adegan gay sesama jenis dan seolah-olah ya itu biasa, betul kan? Ya itu biasa. Sesama jenis hubungan ya biasa. Ya sekarang memang begitu kok zamannya. Nah, ini yang dimaksud dengan menormalisasi dosa itu kurang lebih seperti ini. Dan itu terjadi di Kreta, Bapak Ibu. Di pulau Kreta, orang-orang itu menganggap dosa biasa begitu. Makanya nasihat yang pertama, didikan yang pertama meminta supaya apa? Ayo tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini sebuah nasihat yang diberikan. Dan kebenaran ini juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu. Ketika kita menantikan keselamatan yang Tuhan akan berikan nanti kelak, ketika kita menantikan kita bertemu muka dengan muka di dalam kerajaan surga, kita ini bukan hanya sekedar ya wis pokoknya nunggu, ya wis Tuhan pokoknya aku begini saja, enggak. Tetapi sebetulnya kita ini diberi tugas, kita mulai memiliki tanggung jawab untuk kita itu apa? Menyeringkan kasih karunia yang sudah kita alami supaya orang-orang itu juga bisa melihat bahwa memang kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Saya mengatakan demikian Bapak Ibu. Kita hidup, kita itu bukan hanya sekedar menunggu masuk surga ya. Pokoknya aku masuk surga beres sudah. Kita hidup itu bukan sekadar kita menunggu nanti kita bertemu dengan Tuhan tanpa peduli kehidupan yang ada di sekitar kita, tidak. Tetapi kehidupan kita selama di dunia ini, tadi dikatakan, kita itu ibarat baliho besar dari kasih karunia Kristus yang telah kita rasakan. Bapak Ibu tahu baliho ya? Baliho kalau Bapak Ibu melihat di Jalan Mer itu banyak sekali baliho gede-gede. Orang bisa melihat isi dari baliho itu, betul kan? Nah, tentu kita tidak memamerkan atau menampilkan satu produk di dalam kehidupan kita, ya kan? Tetapi yang kita tampilkan itu adalah kasih karunia yang telah kita rasakan. Bagaimana melalui kehidupan kita orang bisa mengenal kasih Kristus? Ada banyak orang Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mendengar khotbah, tetapi ketika mereka melihat perilaku, ketika mereka melihat kehidupan orang Kristen, mereka benar-benar diberkati dan mereka rindu mengenal apa yang terjadi dengan kehidupan itu dan pada akhirnya mereka mengenal Kristus. Ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Di kampung saya pernah mengalami dua hal yang benar-benar bertolak belakang. Ada satu masa, Bapak Ibu, orang Kristen di kampung kami dikenal di kampung saya dengan orang yang baik, dengan orang yang suka menolong, dengan orang yang ramah, dengan orang yang guyub dengan kampung apa masyarakat yang lain. Sehingga orang itu senang sekali ngobrol dengan orang Kristen itu di kampung saya. Sehingga saya melihat ada orang-orang yang tidak kenal Yesus Kristus, pada akhirnya mereka percaya Yesus.
Mereka tidak mendengar khotbah, mereka enggak pernah ke gereja. Tapi ketika mereka melihat kehidupan orang-orang percaya, mereka tertarik dan ke gereja. Tapi di satu sisi saya juga pernah mengalami, ada satu masa Bapak Ibu, kekristenan justru menjadi cemoohan bagi banyak orang. Ketika orang-orang Kristen hidup tidak benar, tidak peduli, orang-orang Kristen justru para pemuda-pemudanya hidup gaya pacaran tidak baik misalkan. Sampai beberapa kali pada zaman saya masih muda dulu ya, beberapa cewek yang hamil di luar nikah justru orang Kristen Bapak Ibu pada waktu itu. Dan itu lebih dari satu, saya waktu itu benar-benar bersedih ya. Jadi itu enggak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, justru yang seharusnya terjadi dari bagian yang pertama ini, ketika kita meninggalkan kefasikan dunia dan keinginan duniawi yang membawa kita jauh dari Tuhan, Tuhan ingin kita itu menjadi baliho yang besar. Ini loh kasih karunia di dalam hidup kita yang mengubahkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, dengan bawahan kita, dengan orang tua kita, saudara kita, apakah itu mencerminkan kemuliaan Tuhan? Apakah orang lain bisa diberkati atau justru menjadi tersandung? Pada waktu kita mempergunakan uang misalkan, apakah kita mempergunakan uang dengan baik, dengan memuliakan Tuhan? Atau justru kita mempergunakan uang itu dengan nama Tuhan menjadi jelek? Apakah kita jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Bahkan kalau di dalam zaman sekarang, zamannya medsos, apakah penggunaan media sosial kita itu mencerminkan kehidupan Kristen? Atau justru itu memalukan kekristenan? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus terus-menerus kita pikirkan, kita renungkan Bapak Ibu. Di dalam bagian yang pertama ini, mendidik bagian yang pertama, kita meninggalkan kefasikan. Kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi itu. Lalu yang mendidik yang kedua, cara yang kedua itu menantikan Bapak Ibu. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Di situ dikatakan hidup yang penuh dengan pengharapan yang bahagia. Pengharapan yang bahagia. Bapak Ibu, setiap orang yang memiliki pengharapan, itu pengharapan pasti akan berpengaruh di dalam kehidupan orang itu. Betul kan? Kalau orang sakit memiliki pengharapan, nanti aku pasti sembuh. Maka dia, pengharapan itu pasti akan berpengaruh bagaimana dia menjalani kehidupan itu. Pasti dia akan tambah semangat, ada gairah untuk hidup. Betul kan? Tapi kalau orang sakit terus tidak ada harapan, harapannya hanya kematian. Ada banyak orang mungkin akan menjalani hidup, ya sudahlah, gini-gini aja. Pengharapan itu menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup seseorang. Dan Rasul Paulus mengatakan demikian, harapanmu nanti itu bukan sesuatu yang abstrak. Harapanmu itu bukan sesuatu yang moga-moga. Seperti yang disampaikan guru-guru palsu pada waktu itu, dongeng-dongeng pada waktu itu. Harapanmu itu bukan seperti itu. Tetapi harapanmu itu adalah sesuatu yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Yang dulu pernah datang, yang dulu sudah nyata, yang dulu sudah nyata, dan yang nanti juga akan menyatakan dirinya. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, memang kita akan menemukan sepertinya yang kita nantikan itu dua pribadi, yaitu Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sepertinya dua pribadi. Tetapi kalau kita melihat secara tata bahasa Bapak Ibu, kedua gelar ini, Allah dan Juru Selamat, sebetulnya itu menunjuk satu pribadi, Yesus Kristus. Sehingga kalau boleh saya katakan, Rasul Paulus itu mengatakan begini, dan tunggulah, harapkanlah penyataan Yesus Kristus yang adalah Allah yang Maha Besar dan sekaligus Juru Selamat kita. Paulus ingin mengatakan ada satu pribadi yang kita harapkan nanti yang akan datang, yaitu Allah sejati dan Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus. Nah pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus harus menyebut
Yesus ini sebagai God and Savior. Nah, maka kita akan menemukan kalimat Rasul Paulus yang panjang itu sebetulnya ada pengulangan, Bapak Ibu. Dan pengulangannya itu adalah kata manifest. Pengulangannya itu adalah kata epiphaneia, menyatakan, penyataan. Kalau di dalam ayat yang ke-11 tadi kita sudah pelajari, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, epiphaneia. Ayat 13 itu juga sama, katanya juga sama, menantikan penyataan, itu juga sama, epiphaneia, kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi seolah-olah Rasul Paulus ingin mengatakan, maafkan, Paulus ingin mengatakan begini, kamu harapkanlah ya, nanti Kristus yang sudah datang dulu, pertama kali nanti juga akan datang lagi. Dia itu Allah dan dia itu juru selamat. Rasul Paulus ingin menyatakan, pengharapanmu itu pada Kristus Yesus. Dulu dia turun ke dunia, dulu dia menjadi manusia, dulu dia disalib, dulu dia sudah dikorbankan, tapi dia juga menang. Ini menjadi pengharapanmu kan? Kamu mendapatkan keselamatan dari sini, bukan karena kamu bisa, bukan karena usahamu, bukan. Tapi Allah yang sudah menyatakan anugerahnya ini. Dan nanti, pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan yang sama, Yesus Kristus itu yang akan datang, yang akan menyatakan kemuliaannya, yang akan memberikan kebahagiaan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ini menjadi sebuah jangkar teologis yang sangat kuat bagi Rasul Paulus ketika dia memberikan nasihat-nasihat di dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu, jemaat pada waktu itu hidup benar. Sekali lagi itu bukan karena aturan, melainkan karena mereka juga sedang menantikan perjumpaan dengan Allah sendiri yang telah terlebih dahulu menyerahkan dirinya bagi jemaat. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Ketika kita hidup benar, kita itu bukan karena ya aturannya begini, bukan. Tetapi kita itu sedang menantikan sebuah pengharapan nanti loh. Aku ini aku bertemu dengan Bapa di surga, bertemu dengan Allah sendiri. Itu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat untuk mengubahkan seseorang daripada sekedar nasihat yang didasarkan pada moralisme, pada aturan-aturan etis manusia. Pengharapan itu jauh lebih mengubahkan. Seperti tadi saya katakan, kalau kita itu memiliki harapan sembuh dari sebuah penyakit, ada pengobatan, maka itu mengubahkan gaya hidup kita. Demikian juga, ketika kita mengharapkan nanti aku bertemu dengan Tuhan, seharusnya itu juga mengubahkan kehidupan kita. Ada banyak hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita juga mengabaikan kebenaran ini. Contohnya ketika kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang menolong kami. Sejauh mana Bapak Ibu kesadaran kita terhadap ucapan tadi? Apakah kita hanya menganggap ya Tuhan Yesus itu pribadi pengantara, atau kita menganggap Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sejati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu hanya dipahami sebatas juru selamat, bukan Allah, maka kita terjebak dengan kekaguman pada tokoh-tokoh besar. Maka kita terjebak pada pengkultusan orang-orang tertentu, tokoh-tokoh besar tertentu. Kalau kita menganggap Yesus Kristus itu sebagai juru selamat saja, maka kita, penyembahan kita itu akan merosot menjadi sekedar apa? Rasa terima kasih dan kekaguman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya dan mengamini bahwa Kristus Yesus, dia satu pribadi, tetapi memiliki dua hakikat. Di dalam setiap pengakuan-pengakuan iman yang ada di tempat ini,
pengakuan iman Kalsedon, Nisea Konstantinopel, pengakuan iman Rasuli, pengakuan apa lagi? Iman Eksodus, ya kan? Banyak di sini, ada 4 paling tidak. Kita akan menemukan dan kita mengikrarkan bahwa Kristus Yesus memang bukan sekadar manusia, tetapi dia adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Maka dari itu Bapak Ibu, pengorbanannya sempurna di atas kayu salib. Kenapa dia harus manusia? Karena yang berdosa manusia. Kenapa dia harus Allah? Karena pengorbanan harus sempurna. Dan itu yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Dia yang sudah datang Bapak Ibu, dan nanti dia yang akan datang kedua kalinya. Nah itu yang kedua. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah kasih karunia yang menebus. Kasih karunia yang menyucikan untuk kebaikan. Di dalam ayat yang ke-14, ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kenapa Yesus Kristus itu layak dinantikan dan disebut sebagai juru selamat? Tentu jawabannya sudah sangat jelas. Karena ia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ini bukan tindakan sukarela tuntas dan menuju pada apa? Peristiwa historis di kayu salib. Makanya dia dikatakan, ya dia layak disebut sebagai juru selamat. Dan itu layak untuk dinantikan. Nanti ketemu kembali pada waktu yang kedua kalinya. Dia yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia yang sudah membayar genap, lunas. Apa yang seharusnya kita lakukan? Makanya di dalam bagian ini, Bapak Ibu, ayat yang ke-14 ini, ada satu kata yang menarik untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan yang baik. Nah kalau kita melihat apa sih yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam bagian ini, maka kita akan menemukan ini ya Bapak Ibu. Rasul Paulus memberikan satu penekanan begini, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi dirinya satu umat yang siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah ini dua kata yang menarik, kenapa? Karena kata membebaskan itu kalau di dalam terjemahan di dalam bahasa Yunani itu artinya litron, itu lebih tepat menebus, ransom, menebus, bukan membebaskan tapi menebus. Dan kata ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk konteks biasanya kalau orang itu membebaskan budak itu bayar. Orang ada budak, kamu ikut aku sekarang. Nah biasanya itu bayar sejumlah uang. Atau kalau orang itu mau dimerdekakan itu bayar sejumlah uang. Ada satu pengorbanan yang harus dibayar. Makanya di dalam bagian ini Paulus mempergunakan kata menebus. Bapak Ibu, Kristus telah menebus lunas melalui karya di salib. Bagi kita, bagi saya dan saudara, Bapak Ibu, keselamatan itu gratis. Betul ya? Keselamatan itu anugerah. Betul kan? Kita tidak perlu melakukan apapun. Karena yang melakukan Allah, keselamatan itu gratis. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi Yesus Kristus, bagi Allah, keselamatan itu tidak gratis. Keselamatan itu ada harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Mati di atas kayu salib, Bapak Ibu. Bagi Yesus Kristus, menebus manusia berdosa itu bukan hanya sekedar, kamu tak tebus ya. Kamu diselamatkan ya. Enggak. Tapi ada satu tindakan. Ada satu harga yang dibayar. Yaitu mati di atas kayu salib. Makanya kan ada ayat lain mengatakan, kita itu telah ditebus dengan harga yang mahal, darah Kristus yang mahal. Dan itu sudah lunas. Tadi di pujian tadi juga ada pujian yang liriknya seperti ini ya. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal dan itu lunas oleh darah Kristus. Lalu, yang kedua, itu ada kata mentahirkan atau menyucikan. Nah ini mirip ya, mentahirkan, menyucikan. Dan kata ini Bapak Ibu, biasanya digunakan kata rise ini,
kalau di dalam Septuaginta itu, hampir semua kata itu digunakan dalam konteks apa? Ritual. Imamat mentahirkan sesuatu supaya sesuatu layak dipersembahkan atau dipakai dalam ibadah. Kalau di dalam perjanjian lama biasanya misalkan orang mau mempergunakan piring untuk ibadah misalkan. Orang mau mempergunakan kendi, mempergunakan cawan, apapun itu. Biasanya itu ada ritual khusus. Ini ditahirkan. Ini ditahirkan baru nanti boleh digunakan untuk ibadah. Baru nanti ini dikatakan ini layak digunakan untuk ibadah. Nah, demikian juga di sini dikatakan apa Bapak Ibu? Dan untuk mentahirkan bagi dirinya umat pilihannya untuk melakukan perbuatan baik. Kristus itu mengkhususkan, mengkuduskan kita ya di dalam aspek positif supaya kita apa sih? Layak dan siap melayani Allah. Makanya di dalam bagian ini dikatakan ada satu perbuatan baik, di situ dikatakan yang rajin di dalam pekerjaan baik. Nah, ini menjadi satu tujuan akhir dari seluruh kalimat yang panjang itu ya. Rajin dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu bisa memperhatikan rajin dalam pekerjaan baik. Ini pun juga bukan sesuatu yang baru kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal 1 ya ayat 16, pasal 2 ayat 7, ayat 14, pasal 3. Banyak Bapak Ibu, perbuatan baik, pekerjaan baik, pekerjaan baik. Dan ini dikontraskan dengan apa? Dengan guru-guru palsu yang tidak melakukan perbuatan baik. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasul Paulus ingin mengatakan kalau kamu melakukan perbuatan baik, itu bukan karena kamu untuk mendapatkan sesuatu. Bukan karena kamu itu bisa, bukan karena kamu itu supaya selamat, bukan. Tetapi sekali lagi karena kasih karunia Allah yang telah dinyatakan. Kasih karunia Allah yang telah ada manifestasinya itu, yang sudah dinyatakan dalam kedatangan yang pertama dan nanti diharapkan pada kedatangan yang kedua. Itulah yang menjadi dasar kehidupan orang-orang percaya. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, sebagai respon kita, salib itu bukan sekadar transaksi hukum yang menghapus dosa Bapak Ibu. Tetapi salib itu satu tindakan yang membuat, menciptakan identitas baru pada diri kita. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi hidup untuk memuaskan dosa-dosa kita. Tetapi kita hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Kita bukan lagi budak dosa, tapi kita milik Kristus. Dan pekerjaan baik itu adalah apa? Buah alami dari identitas baru itu. Di dalam kekristenan, melakukan pekerjaan baik bukan supaya masuk surga. Tapi karena kita sudah ditebus dan kita pasti masuk surga. Kasih karunia Allah itu sudah dinyatakan. Sejarah mencatat ada Kristus Yesus yang hadir menjadi manusia. Dan dia jadi juru selamat, dia menang. Dan nanti kita akan mengharapkan, merindukan dia datang kembali. Pekerjaan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi itu sebagai respon kita atas keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karuniamu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Engkau sudah lunas membayar apa yang seharusnya menjadi tanggungan kami. Engkau sudah lunas membayar apa yang seharusnya kami bayar. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, pada sore hari ini kami diingatkan kembali akan pengorbananmu di atas kayu salib. Biarlah kasih karunia itu yang akan terus menerus bekerja di dalam kehidupan kami, memperbaharui hidup kami hari lepas hari, terus memperbaharui kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan sore hari ini jikalau kami juga akan menikmati sakramen perjamuan kudus, kami mau menyerahkan, biarlah melalui sakramen ini kami diingatkan kembali, diteguhkan kembali iman kami, pengharapan kami kepada Engkau, Allah yang telah rela menjadi manusia, mati di atas kayu salib, namun sekaligus menang, bangkit demi menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan sakramen ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah minggu yang pertama. Kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Arka. Kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus diperuntukkan bagi kita yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dinyatakan di dalam baptisan dewasa maupun sidi peneguhan dewasa. Dan mari jemaat yang sudah baptis dewasa maupun sidi, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita akan menikmati bersama-sama sakramen ini. Mari kita menyiapkan sarana sakramen kita dan menyiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian.

Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah buktikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita akan menikmati roti dan anggur. Ini sebagai simbol tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi pengampunan, dan darah Kristus yang telah diserahkan untuk menyucikan kita. Bapak Ibu, mari kita mengambil roti, memegang roti. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita.

Mari kita memegang anggur. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan sukacita dan ucapan syukur, minum anggur ini sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita. Saya memberi waktu, Bapak Ibu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, ucapkanlah syukur karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita.

Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi kami bersyukur. Siapalah kami ini, orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan rela datang ke dunia. Tuhan rela menjadi manusia yang mau mati di atas kayu salib supaya kami mendapatkan keselamatan. Kami bersyukur karena kemenangan-Mu yang mengalahkan maut, itu pun juga menjadi jaminan bagi kami, pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui sakramen ini kami diteguhkan, kami dikuatkan, pengharapan kami kepada Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sakramen telah usai. Tuhan memberkati.

Thank you.

0: 2010. Tahun ajaran 2006 sampai 2007 ada 49 anak dari TK, SD, dan SMP Kristen Eksodus yang membutuhkan dukungan melalui program orang tua asuh. Mari ambil bagian dalam pelayanan kasih ini dan dukung mereka untuk terus bersekolah dan meraih nasib kita. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Teresa di nomor berikut ini. Demikianlah kata jemaat pekan ini. Extending grace, sharing life, sampai jumpa. Tuhan.
1: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan mengirimkan murid-murid baru di sekolah kita yang kita miliki di Papua, di Sorong, Bapak Ibu, Sekolah Kristen Eksodus. Seperti tadi disampaikan di warta, ada 49 anak yang masuk di tahun ajaran ini. Dan seperti yang sudah kita lakukan sejak pertama sekolah ini dibuka, gereja memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian di dalam perjalanan hidup anak-anak ini melalui orang tua asuh. Bapak Ibu bisa mengambil salah satu dari anak-anak ini, memberikan dukungan kepada mereka, mendoakan mereka, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi anak-anak yang ada di Papua ya. Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Ibu Venisa untuk hal berikut ini. Dan yang berikutnya, kalau Bapak Ibu tadi ada di bawah, di sampingnya meja konsumsi, itu ada celengan Bapak Ibu. Dan celengan itu bukan untuk dijual, tapi dibagikan kepada kita semua. Sebetulnya itu adalah program misi di bulan Agustus kemarin, akan kita bagikan di minggu kelima, tapi karena pengirimannya terlambat, ya, jadi kita bagikan sekarang. Celengan ini adalah satu rumah, satu celengan, satu tahun untuk misi. Bapak Ibu, satu keluarga, ngambil satu. Silahkan bisa diisi sepanjang tahun ini, dan nanti akan kita kumpulkan pada tahun 2027 di bulan Agustus, karena kita mengadakan peringatan atau refreshing tentang misi, ya, bulan misi itu kan bulan Agustus, dan ini nanti akan dikumpulkan, begitu ya. Jadi silahkan ambil, satu keluarga satu, Bapak Ibu bisa mengisinya dari sekarang. Tidak perlu khawatir, kalau sudah penuh nanti bisa ngomong ke gereja, kita kasih lagi gitu ya. Gitu, nah apa, kita kasih lagi, gitu, penuh kasih lagi, begitu ya. Silahkan, ini menjadi bagian kita untuk mendukung pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti video yang sudah kita lihat pada bulan misi yang lalu, ada beberapa tempat yang Tuhan percayakan untuk kita perhatikan di dalam pekabaran Injil. Salah satunya ada di daerah Papua dan juga ada di wilayah Jawa Timur ini. Nah, kita mengumpulkan, mendukung untuk para hamba Tuhan yang tinggal di sana. Kita memberi perhatian mereka, kita mendoakan mereka, kita juga mendukung di dalam dana. Dan nanti semua ini akan kita berikan untuk misi. Nah, berkaitan dengan persembahan misi, saya juga mewakili Sekolah Minggu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi kemarin selama bulan misi, secara khusus selama basar yang dilakukan, dan sudah terkumpul persembahan yang akan diberikan kepada misi sebesar Rp4.651.818. Itu hasil basar kemarin, dan itu semua dipersembahkan untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan kita kerjakan ya. Sekali lagi terima kasih. Nah, jadi nanti jangan lupa ya, ambil satu. Oke, lalu yang berikutnya, EXO Youth, seperti biasa hari Sabtu di tempat ini, saya sangat menganjurkan untuk kita yang masih muda bisa bergabung, join dengan para anak-anak muda di tempat ini, komunitas yang sehat, yang saling membangun. Lalu yang berikutnya, sebagai pelayanan pastoral, gereja REC akan, rencana akan memberkati Saudara Michael Yohanes Wijaksono dan Saudari Jane Jacinda Matri yang akan memberkati Pendeta Yakub, dan rencana pemberkatan akan dilaksanakan pada tanggal 19 September atau ya minggu yang akan datang. Nah, ini menjadi sebuah pelayanan pastoral bagi kita semuanya, dan gereja memberi kesempatan bagi Bapak Ibu, memberi ruang bagi Bapak Ibu jikalau ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini ya. Jikalau ada keberatan, boleh menyampaikan ke gereja. Tetapi jikalau ada tidak ada keberatan, maka gereja akan melanjutkan rencana pemberkatan nikah ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk doa syafaat, doakan untuk dua pokok doa. Pertama untuk anak Krakatau yang erupsi dan berpengaruh di dalam kehidupan beberapa wilayah, bahkan saya mendengar hari ini cukup parah sampai penerbangan yang dari dan menuju Jakarta dihentikan ya. Beritanya seperti itu, karena debu dan abu cukup banyak. Doakan supaya ini juga segera usai. Doakan untuk orang-orang yang di sekitar sana juga mau mengikuti peraturan para nelayan, supaya mereka juga tidak mendekat di area yang sudah dilarang. Doakan juga untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang mengalami kemarau panjang. Beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, mereka sampai tidak bisa mendapatkan air bersih karena kemarau yang cukup panjang. Doakan supaya pemerintah juga sigap memberikan solusi, memberi bantuan distribusi air bersih kepada orang-orang ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kami berdoa bila Tuhan yang akan menolong dan melindungi mereka. Kami berdoa untuk dampak yang pada saat ini dirasakan di beberapa wilayah. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah ini semua boleh segera usai Tuhan, dan kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang terdampak dari erupsi ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat sekitar, para nelayan yang melaut, yang mungkin selama ini mendekati area yang berbahaya, mereka juga boleh mengikuti setiap anjuran pemerintah, mereka boleh menjaga jarak sehingga tidak terjadi sesuatu yang membahayakan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam upaya menanggulangi bencana ini. Tuhan, Engkau juga akan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kekeringan karena kemarau yang cukup panjang, karena dampak iklim badai El Nino yang cukup berpengaruh terutama di Indonesia ini. Kami berdoa bila Tuhan juga yang akan menolong saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tuhan, bila Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memakai pemerintah, Engkau yang memakai pihak-pihak terkait, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Pendistribusian air bersih yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, biarlah juga benar-benar memberikan kesegaran, menolong orang-orang yang terdampak ini. Kami berdoa untuk para petani yang mengalami gagal panen karena kemarau yang cukup panjang ini. Kiranya Engkau juga yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau yang akan memberikan hati yang terus berharap. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar yang lain, solusi-solusi yang lain, ide-ide yang lain, supaya mereka juga tetap mengerjakan bagian mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan ini, kiranya Tuhan yang akan menerima, Tuhan memakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati para pengurus yang mengelola, Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan, Tuhan berkati mereka, Tuhan yang akan mencukupkan mereka. Kami tahu bahwa segala berkat kami, segala rezeki kami, Tuhan yang memberikan kepada kami. Oleh sebab itu, bila Tuhan yang akan menolong kami, terus juga terus berharap, terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga nyata di dalam setiap langkah hidupmu. Memberikan engkau ide yang cemerlang, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau kekuatan, bahkan penghiburan. Dan segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.
0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.

minggu ke depan kita akan belajar mengenai kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah itu tidak terlalu berat, tetapi cukup depressing. Dan ini menunjukkan keadaan manusia saat-saat ini. Bagaimana manusia tanpa Tuhan itu meaningless. Dan itulah sebabnya kalau saudara bisa selama 10 minggu ini sudah mendoakan dan ada kesempatan untuk saudara paling tidak bisa mengundang teman saudara. Saudara bisa mengundangnya untuk mereka dapat mengikuti khotbah berseri ini. Atau paling tidak bisa mengirimkan YouTube linknya. Amin saudara ya. Nah kita akan memulai khotbahnya. Saya juga mengucapkan selamat datang buat tamu saya yang saya hormati, Bapak Sumiran dengan keluarga dan istri. Beliau adalah MPL dari Papua. Papua jauh-jauh, saya sempat ketemu dengan beliau di Bali, visiting city to city. Thank you for visiting. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk beliau yang sudah datang bersama dengan keluarganya dan kedua anaknya. Welcome Pak, Ibu, ya, dan keluarga. Nah, saudara kalau kita melihat khotbah berseri ini, kita akan mempelajari kitab pengkhotbah. Nah, kitab pengkhotbah adalah bagian dari buku hikmat. Ada 5 buku hikmat, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Mazmur, dan pengkhotbah. Selama 10 minggu ke depan kita akan berfokus kitab pengkhotbah dari sudut pandang Injil. Dan hari ini saya akan bicara kepada saudara dalam tema Everything is meaningless without Jesus. Dan ini saya akan memberikan sebuah overview dari apa yang akan Salomo bahas di dalam kitab pengkhotbah. Nah, teks saya adalah pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18 dan saya akan memulainya. Dan saudara akan meneruskannya yang biru kita baca bergantian, oke? Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah... Wah, ini coba saudara bayangkan ya. Ini awal udah ngomong begini saudara ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat 4. Satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu buru-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat 6, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Ayat 16, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ayat 18, karena di dalam setiap ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. So everything is meaningless without Jesus. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi. Berapa banyak saudara pernah nonton film ini, Groundhog Days? Kalau pernah saudara bisa angkat tangan. Oh, ada loh beberapa. Saya pikir saya sendiri yang tua ya saudara ya. Ternyata film ini, saya masih SMA, saya pernah nonton film ini. Ini Bill Murray and Andy McDowell. Jadi Bill Murray adalah seorang yang namanya Phil Connors, seorang reporter cuaca yang sombong, yang sinis dari Pittsburgh. Dikasih tugas untuk melaporkan tentang Groundhog Days. Groundhog Days itu adalah perpindahan musim antara musim dingin dan musim semi, di mana berang-berang, groundhog itu kayak berang-berang, itu mulai muncul dari hibernasinya. Keluar seperti
beruang keluar dari hibernasi, mereka kalau keluar artinya itu perpindahan musim mulai terjadi. Nah dia merasa ini, saya reporter cukup besar, ngapain sih harus seperti ini gitu. Wah dia orangnya sombong, orangnya berangasan, orangnya tidak mempunyai karakter yang baik. Jadi apa yang terjadi waktu dia di sana, dia bangun pagi, dia pikir dia sudah selesai, dia melakukan laporannya, dia sudah selesai dengan laporannya, dan dia tidur malam, besoknya dia pikir itu keesokan harinya, terus dia waktu masuk ke restoran, loh ini kan kejadian kemarin, loh kok ada lagi? Terus dia lihat tanggal, oh ternyata tanggalnya tanggal kemarin. Jadi dia bangun lagi, dia melewati hidupnya persis seperti kemarin, dia bangun lagi, kembali lagi kepada hari itu. Kembali lagi pada hari itu. Dan dia merasa, wah ini kesempatan. Ini gimana saya keluar dari sini? Maka apa yang terjadi? Dia melakukan hal-hal yang aneh. Dia mulai melakukan, mencoba hal-hal yang merusak. Karena dia pikir, anyway akan ngulang lagi. Ya udahlah, gak ada konsekuensi permanen. Dia ngerusakin tubuhnya. Dia pakai duit seenaknya. Dia minum seenaknya. Dia berantem sama orang seenaknya. Terus dia ketemu sama ini cewek. Wah, dia pikir, dia mulai bosan dengan merusak hidupnya. Dia mulai coba kejar cinta. Wah, dia coba untuk mengimpress cewek ini. Tapi cewek ini nyuekin. Gak berhasil hari itu. Dia bangun lagi di hari yang sama lagi. Dia coba lagi dengan metode yang berbeda. Sampai akhirnya ceweknya mulai tertarik sama dia. Dan itu pun juga tidak berhasil. Tidak membuat dia bahagia. Sampai satu hari dia mulai bilang, aku ini kok kayaknya egois sekali ya. Dan dia mulai mencoba untuk memakai kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri dan membuat hidup orang-orang yang ada di sekitarnya lebih meaningful. Dia ingin menolong orang yang menolong dia di restoran, pemilik restorannya dan yang lain-lain. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang selfless dalam tanda kutip. Sacrifice, mengorbankan diri bahkan untuk cewek yang pertamanya dia mau manfaatkan ini. Sampai satu hari dia bangun, ternyata dia bangun itu adalah hari berikutnya gitu. Nah ceritanya ini dia melakukan ini berdekade-dekade ya saudara ya. Bahkan 10 tahun lebih gitu ya dia melakukannya. Nah saudara, kenapa saya ceritakan ini? Sebenarnya kalau kita menonton film ini, kita hidup di dalam suatu rutinitas monoton yang membosankan di dalam hidup kita, serta melelahkan jika kita tidak pernah menemukan makna lebih daripada yang fana di balik semua aktivitas kita. Coba saudara bayangkan hari saudara, besok hari Senin. Saudara tahu hari yang sangat menyedihkan buat orang kerja itu adalah hari Minggu karena besok Senin. Betul ya saudara? Kenapa? Apa yang terjadi hari Senin? Kalau hari Senin saudara bangun, of course sebelum saudara bangun pasti ada alarm. Tat. Ya itu kalau alarmnya. Terus saudara biasanya, apa kalau saudara langsung bangun? Ya mungkin ada yang seperti itu kalau Anda sudah berumur. Seperti saya, biasanya kalau tat, saya bangun. Tapi dulu saya waktu masih muda, saya maunya snooze. 10 menit lagi, 5 menit lagi. Gak tahu berapa kali snooze, sampai akhirnya telat. Ya akhirnya bangun, saya tertati-tati ke kamar mandi. Saya bisa keserimpet apa, sandal. Saya bisa kebentur sama pintu kamar mandi. Saya sikat gigi, saya mandi. Apa yang terjadi? Saya mungkin makan breakfast seadanya. Saya naik motor, panggil Grab atau naik mobil. Kemana? Kerja. Kerja di sana berapa jam? Kemudian apa? Makan siang. Habis makan siang, kerja lagi. Kalau gak lembur, pulang jam 6 sore. Apa yang terjadi? Makan malam. Wah kalau yang sehat pergi nge-gym. Wah gitu sudah ya. Apa yang terjadi setelah pulang gym? Makan malam habis itu ngapain? Nonton Netflix. Ya kan sudah? Habis itu ngapain? Instagram, social media. Habis itu ngapain? Tidur. Apa yang terjadi besok? Ngulang lagi. Betul sudah? Nah saudara melakukan itu dari Monday. Dan saudara excited kalau sudah Jumat. Kenapa? Besok weekend. Yeay. Kita kemana ya? Kita mau kemana nih weekend? Ah macet. Kalau saudara lihat Jakarta, langit kelabu gitu ya karena polusi gitu saudara. Ya. Apa yang terjadi? Oh kita keluar kota. Keluar kota kalau pas weekend pasti akan selalu banyak traffic. Dan apa yang terjadi? Saudara begitu Sunday lagi sedih. Kenapa? Senin ngulang lagi semua. Dan saudara lakukan ini bertahun-tahun. Apa yang saudara kejar? Apa yang saudara perjuangkan? Saudara kerja begitu susah untuk mengumpulkan uang. Supaya apa? Bisa beli rumah, bisa nikah. Kalau udah nikah, kita mengumpulkan uang. Supaya nanti bisa memperbesar rumah. Jadi dari 100 meter jadi 200 meter atau 300 meter. Naik 100 meter persegi. Banting tulang, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan.
ya, demi anak-anak supaya bayar sekolah. Apa yang terjadi? Saudara jadi tua, anak-anak sudah besar. Apa yang terjadi? Saudara jadi tua, anak-anak sudah menikah. Saudara sakit, mati. Is that it? Is that life? Apakah hanya itu kehidupan? Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul. Bukan Rasul ya, Raja Salomo. Pengkhotbah 1 ayat 1 dikatakan gini. Ini perkataan pengkhotbah anak Daud. Katakan sama-sama anak Daud. Anak Daud, ya ingat-ingat ya, anak Daud. Raja di Yerusalem. Jadi kitab ini ditulis oleh penulis yang menyebut dirinya pengkhotbah anak Daud yang merujuk kepada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo melakukan eksperimen untuk mencoba dan menikmati segala sesuatu yang ada di dunia. Kalau saudara yang ada di dalam bidang real estate, Raja Salomo memiliki real estate yang luar biasa. Istana-istananya, rumah-rumahnya, ada vacation home-nya. Real estate-nya luar biasa. Kalau saudara yang suka berkebun, bercocok tanam, dia mempunyai perkebunan yang luar biasa. Taman-taman yang luar biasa. Air mancur yang luar biasa. Kalau saudara yang suka kolam, saudara piara koi, ikan-ikan hias yang mahal-mahal, saudara punya koral. Oh, Raja Salomo juga punya kolam-kolam dengan ikan-ikan yang bermacam-macam. Saudara yang suka peternakan binatang atau suka punya hal-hal yang saudara diingui, saudara pelihara. Oh, dia punya peternakan, dia punya budak, dia punya pegawai ribuan. Saudara senang baca buku, dia suka baca buku, dia buat kitab Amsal. Hikmatnya luar biasa. Saudara yang suka perhiasan, bling-bling, dia punya perak emas perhiasan. Saudara yang suka entertainment, dia punya penyanyi-penyanyi yang terhebat. Entertainment industri kalah. Konon dikatakan tidak ada raja yang lebih kaya sepanjang sejarah bumi yang lebih kaya daripada Raja Salomo. Salomo adalah raja yang paling jaya. Saudara yang suka dunia malam, saudara tahu? Selirnya 700, istrinya 300. Saudara. 1000. Dalam 3 tahun, kalau setiap malam itu wanita berbeda. 3 tahun kemudian baru ketemu yang pertama. 365 hari. Dia coba semuanya. Dia lakukan eksperimen ini. Dan tradisi mengatakan, kitab pengkhotbah itu mengungkapkan Salomo akhirnya mengambil kesimpulan di dalam eksperimennya waktu dia menulis kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah menunjukkan Salomo yang lebih tua dan bertobat dan merenungkan kesalahannya dan apa yang dipelajari. Bahkan beberapa komentari berkata, pengkhotbah ini adalah jenis buku yang ditulis seseorang yang menjelang kematiannya. Dia merefleksikan pengalaman hidupnya dan pelajaran yang didapat. Dan kesimpulan itu dia tulis untuk memperingatkan anaknya supaya tidak mengikuti jejaknya. Dan dia tesis dari kitab ini adalah ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini adalah tema dari pengkhotbah. Kesuksesan, harta, hedonis kesenangan, seks, entertainment, semua kepemilikannya, bahkan agama, akhirnya sia-sia, tidak ada artinya. Apa yang mau disampaikan oleh Raja Salomo? Apapun yang kita coba bangun dalam hidup kita, jika itu dilandaskan dan berpusat pada hal-hal yang dunia dan yang fana, akhirnya sama sekali tidak ada artinya. Poin saya ada 3, secara cepat. Yang pertama, kefanaan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Dan yang ketiga, kefanaan dan ketidakpuasan ini mendorong kita kepada Kristus. Poin yang pertama, kefanaan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang setuju dan siap untuk belajar katakan yes. Yes, oke. Okay. Kalau saudara perhatikan ayat 3, dia katakan begini. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Bahasa Inggrisnya dalam ESV dikatakan, what does a man gain for all his efforts that he labors at under the sun? Nah, kalau saudara perhatikan di sini, saya akan kita mengambil 3 frase di sini. Apakah gunanya? Itu bahasa Inggrisnya, what does a man
gain. Apa gunanya? What does a man gain? Kata Ibrani yang diterjemahkan gain ini unik sekali dalam kitab pengkhotbah. Artinya apa? Profit. Apa sih untungnya? Gak ada profitnya. Profitnya ngapain? Nah, kata kedua yang saya mau selain gain adalah begini. Dikatakan berusaha dengan jerih payah. All his efforts that he labors. Usaha atau jerih payah. Efforts and labors. Bahasa yang sama dipakai di dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Yang bicara bagaimana Tuhan mengutuk apa yang dikerjakan oleh Adam. Dia bilang begini sama Adam. Karena kamu berdosa, dengan bersusah payah engkau akan bekerja. Bersusah payah, bekerja. Sama kata-katanya. Mencari rezeki, kamu akan bersusah payah. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan. Susah payah, kerja sampai berpeluh. Kamu akan cari makan. Kemudian kata-kata yang ketiga adalah under the sun. Di bawah matahari. Saudara tahu di bawah matahari disebutkan 30 kali di kitab pengkhotbah. Untuk menggambarkan sudut pandang dunia yang fana. Nah saudara, saya masih ingat ya dulu waktu.

helikopter, pernah lompat dari helikopter naik dari pesawat itu pakai parasut. Wah, dia punya mobil sport, dia punya truk. Wah, dia senang naik kapal, dia coba segala sesuatu. Saya sampai bilang, "Wih, kamu ini hobinya banyak banget ya." Wah. Kenapa sih kamu kok senang banget dan senang adrenalin junkies gitu. Terus dia enggak punya anak. Dia hanya sama istrinya, tetapi dia tuh senangnya tuh hal-hal yang mengerikan. Ngeri-ngeri sedap gitu, dia paling senang. Dia bilang, terus saya bilang, "Kamu kok bisa kayak gini, ini apa sih?" Terus dia bilang, "You wanna know my philosophy?" Wah, dia tunjukkan filosofinya dia. "You know, I only live once." Oh, ternyata dia penganut YOLO, "You only live once," gitu ya. "If I have not tried, aku mendingan coba semua. Aku coba semua. Aku mau minum apa tak minum. Aku mau nyedot apa tak sedot," dia bilang gitu. "Aku mau ngapain tak sikat," gitu. "Sehingga aku sudah coba semua, aku sudah punya semua hal, sehingga kalau aku mati, somebody will say, 'I live a kick-ass life.'" Oh, dia bilang gitu, "Aku itu hidup, hidupku ini sangat orang lihat, wah seru banget. He who dies with the most toys wins." Betapa menyedihkan saudara filosofi hidup orang seperti itu. Tentu saja Kristen fundamentalis tidak terima t-shirt seperti ini. Dia bikin t-shirt tandingan saudara. "He who dies with the most toy still dies," gitu saudara. Orang yang mati dengan mainan terbanyak ya tetap aja mati gitu. Terus udah gitu bawahnya, "Tidak perlu takut mati," gitu ya. Yang satunya, "Jangan takut mati karena hidupmu di dalam Kristus," gitu ya. Saya gak tahu apakah ini t-shirt bisa membuat orang bertobat atau malah marah gitu ya saudara ya. Tetapi saudara, coba kita pikirkan. Perkataan hikmat Salomo di pengkhotbah ini banyak benarnya saudara. Hidup kita ini ngapain kalau tidak ada life after death? Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Semua pekerjaan, pendidikan, kita kejar cinta. Kalau sudah dapat cinta, bosan sama cinta itu, kita kejar affair supaya dapat cinta yang lain. Kita kejar karir, kita kejar pencapaian, kita kejar kekayaan, mau punya rumah berapa, di negara mana, mau punya mobil apa, di negara mana, dimanapun saudara mau punya. Pada akhirnya, kalau saudara mati, itu semua tidak bisa dibawa mati. Makanya perkataan hikmat Salomo di pengkhotbah ini dikonfirmasi oleh Yesus di kitab Markus. Ayo baca sama-sama, ini adalah versi BIMK, bahasa Indonesia yang mudah dibaca ya saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. "Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan apa? Hidupnya." Ayat 37. "Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu?" Jadi Yesus pun juga bilang semuanya sia-sia. Jika hanya hidup ini saja yang ada, lalu apa nilai permanen dalam hidup kita? Karena tidak ada yang permanen. Semuanya fana di dalam dunia ini. Saudara, kalau saya tanya sama saudara, saya bilang sama saudara, "Besok ketemu saya ya di lapangan parkir Gibeon jam 5 pagi. Saudara akan bertanya-tanya, "Untuk apa pastor?" Sudahlah, percaya saya, ketemu saya jam 5 pagi. Kenapa? Apa untungnya buat saya bangun jam 4:30 pakai baju terus kemudian ketemu sama pastor di depan sana? Sudahlah, kamu percaya? Kamu enggak percaya? Aku kan berkhotbah buat kamu. Aku kan berdoa tiap minggu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah percaya aja. Berapa banyak saudara sepercaya dan secinta itu sama saya? Saudara akan tanya, ngapain? Apa untungnya untuk saya? Pasti saudara akan tanya gitu. Kalau saya gak kasih tahu, saudara mungkin gak akan muncul. Nah, saudara tahu, pertanyaan itu tidak pernah kita tanyakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ngapain kamu kerja? Ngapain kamu capek? Ngapain kamu banting tulang? Memperjuangkan apa? Apa keuntungan akhir dari semua yang kita bangun dan kita perjuangkan dan kerjakan? Lalu kemudian di ayat selanjutnya Salomo bicara mengenai siklus generasi. Di Pengkhotbah 1 ayat 4 dikatakan, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Dia bicara generasi satu lahir, hidup, membangun kehidupan, membangun keluarga, memiliki keturunan, anak, anaknya besar, punya mantu, punya cucu, menjadi tua, sakit, mati. Anaknya juga begitu. Cucu kan, cucunya yang sudah meninggal, menjadi besar, menikah, punya cucu lagi, dia menjadi tua, sakit, mati. Salomo ingin menunjukkan ini juga semua sia-sia. Kamu mau mengubah dunia,

Well, dunia juga tetap sama tuh. Bumi tetap sama kok. You mau membuat sejarah? Ya boleh. Sejarah saja yang berubah, buminya tetap sama. Kemudian apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Kemudian Salomo memberikan 3 contoh dari alam dan 3 contoh di mana pengalaman manusia mencerminkan siklus alam. Kemudian dia berkata begini, matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit lagi. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ juga sungai mengalir selalu. Jadi kalau saudara lihat, keseluruhan alam itu bersifat monoton. Siklus matahari, siklus angin, siklus air. Siklus itu tidak pernah selesai. Itu hanya terulang lagi dan lagi. Tidak ada kepuasan di bawah matahari. Alam semesta terjebak di dalam suatu siklus monoton yang selalu berputar-putar. Dan keberadaan kita dapat dicirikan sebagai sesuatu yang monoton persis seperti alam. Hidup sehari-hari. Saudara habis makan, sekeluarga makan, ditaruh di wastafel, apa yang terjadi? Piring numpuk. Aduh, kalau saudara gak punya asisten rumah tangga, saudara gulung, saudara kora-kora. Setelah selesai, besok piringnya numpuk lagi. Saudara buka baju, saudara ganti baju, baju menumpuk, harus di laundry, habis di laundry, harus disetrika, harus dilipat. Besok pakai lagi, numpuk lagi. Saudara lihat amplop, cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, tagihan 1, tagihan 2. Aduh, gak mari-mari cicilanku gitu saudara. Apa yang terjadi? Menumpuk, hutang saudara menumpuk. Apakah semua harta saudara menumpuk? Kita gak tahu, seringkali hutang lebih banyak daripada harta. Begitu saudara, ini yang terjadi, cicilan harus dibayar. Lemak juga menumpuk gitu saudara ya. Saudara lihat kaca, kok tambah lemu ya saudara ya? Apa yang terjadi? Semua, ini semua. Saudara lihat rambut lebih panjang, nanti tiba-tiba loh rambutku kok banyak yang putih ya. Oh kenapa kok sekarang aku sudah mulai keriput-keriput ya. Kenapa kok sekarang pipiku mulai melorot ya saudara. Apa yang terjadi? Semuanya itu seperti siklus. Saya pernah dengar seorang motivator yang berkata, kalau Anda bosan, cobalah sesuatu yang baru. Lah gimana kalau kita bosan dengan istri? Gimana kalau saudara bosan dengan suami, dengan anak? Apakah saudara bisa dapat anak baru, istri baru? Ya bisa. Apakah ada jaminan bahwa semua itu nanti tidak membosankan dan menjemukan pada akhirnya? Pekerjaan baru, hobi baru. Apakah itu bisa memuaskan hati kita? Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan. Mau cerita apa? Kumpul-kumpul cerita sampai bingung mau cerita apa? Bosen. Baca buku apa? Kata-kata orang hikmat. Filosofi apa? Baca aja semua. Bosen. Sampai dikatakan mata tidak kenyang melihat. Berapa banyak di sini? Saudara nonton Netflix. Semua movie sudah ditonton di Netflix. Bosen. Saudara beli Prime Video. Saudara beli Disney Hotstar. Beli saudara HBO, Hulu. Apalagi? Wah, kok saya tahu semua ya saudara. Jangan-jangan itu saya gitu saudara. Ayo saudara lihat. Bosen, mau nonton apa lagi? Saudara nonton, mau ikut nonton? Wislia, oh saudara. Karena apa? Saudara punya yang ilegal-ilegal itu saudara. Saudara tonton semua, saudara nonton filmnya. Bahkan sebelum bioskop keluar, saudara sudah tonton. Semua film di bioskop sudah kita tonton. Telinga tidak puas mendengar. Mau Spotify, mau Apple TV, mau Apple Music. Saudara sudah dengar semua. Dengarkan saudara, we always want more. But the cycle never ends. Kita selalu merasa kurang dan menginginkan sesuatu lebih, tapi siklusnya tidak pernah berhenti. Kita pikir kita butuh rumah baru, mobil baru, pergi ke tempat baru. Kita terus menunggu perubahan keadaan yang membuat kita bahagia. Siklus itu tidak pernah berhenti, terus berputar. Namun rasa bahagia itu tidak pernah kunjung datang. Rasa cukup itu tidak pernah kunjung datang. Kita pikir kita butuh penemuan baru, teknologi baru. Raja Salomo berkata, dikatakan begini. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Coba saudara lihat fashion. Fashion zaman dulu sampai sekarang, ya mirip-mirip lah. Dulu cutbraynya besar, sekarang ya gak terlalu besar ya. Ada cutbray juga. Skinny jeans, ya pernah.
celana model cingkrang-cingkrang gini ya pernah gitu Saudara. Apapun yang pernah ada lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru. Nah, Saudara, saya pernah baca artikel dibilang banyak yang protes, ada yang baru, buktinya mobil lu sekarang elektrik. Wah, gitu kan. Keren. Ya tetap aja mau pakai kuda, mau pakai kereta, mau pakai mobil kuno, mau pakai mobil yang ada bensinnya, mau mobil hybrid, mobil elektrik, ya itu kan mobil untuk bawa tempat A ke tempat B. Tidak peduli mobilnya apa, tetap aja itu alat transportasi. Gak ono sing baru ya, pancet Saudara. Alistair Begg dalam bukunya Words of Wisdom berkata begini mengenai teknologi. Kemajuan teknologi sebagai contoh tidak mengabaikan tanggapan Salomo. Ya, kita mendaratkan manusia di bulan. Tetapi waktu di bulan tidak ada yang manusia bisa lakukan di sana kecuali menatap kembali ke bumi. Api ya bumi. Ayo mulai gitu Saudara. Coba Saudara lihat. Jadi semua sama saja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang baru. Kalau kita bisa bicara ayat 11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi kalau Saudara mau jujur ya Saudara, Salomo mengatakan bahwa pada akhirnya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang memiliki suatu larger than life eternity. Jadi maksudnya gini, tidak ada orang yang bisa diingat secara kekal. Oke lah mungkin buktinya Raja Salomo masih kita bicarakan sampai sekarang. Tapi berapa miliar, puluhan miliar manusia yang pernah hadir di dalam dunia. Lahir, mati. Yang kita ingat itu berapa gelintir Saudara. Mau jujur ya, berapa banyak kita masih ingat kakeknya kakek buyut kita. Coba. Papa saya itu pernah ngomong sama saya waktu dia masih hidup. Papa ini bingung. Karena dia kehilangan adiknya pada waktu dia masih umur 25 atau umur berapa. Dan papa mamanya juga meninggal dan ada kuburannya. Tapi dia, papa ini bingung. Kuburannya adiknya papa sama papa mamanya papa itu di mana? Saya cari di Kembang Kuning, kesasar. Gak tahu di mana. Dia bilang, bingung. Saya ketemu sama banyak orang. Kamu masih ingat gak kakek buyutmu itu siapa? Gak tahu. Ulang tahunnya kapan? Gak tahu. Anaknya berapa? Ya salah satunya anaknya pasti ngkongku. Gitu. Tapi habis itu gak ada yang lagi. Namanya siapa? Gak tahu. Coba Saudara lihat. 3 generasi, 4 generasi kemudian. Kita semua lupa, dilupakan. Saudara kerja mendedikasikan hidup Saudara dari sebuah perusahaan. Saudara waktu pensiun dapat apa? Plakat. Dapat apa? Uang pensiun, pesangon. Habis itu apa? Ada orang lain yang gantikan posisi Saudara. 10 tahun lagi, nama Saudara gak even ada di sejarahnya buku perusahaan itu. Dan kita banting tulang. Kita perjuangkan karir kita. Dan kita pikir kita membuat sesuatu yang berarti. Orang-orang mencoba menemukan makna dalam kehidupan seseorang di pemakamannya bilang bahwa oh orang ini membuat dunia menjadi tempat lebih baik. Namun sang pengkhotbah berkata omong kosong karena gak ada yang merubah apapun. Itulah sebabnya Victor Hugo seorang penulis yang menulis buku Les Misérables yang menjadi sebuah opera. Dia bilang apakah kamu akan diingat ketika kamu berpulang? Apakah hidup dan matimu benar-benar ada maknanya? Mungkinkah hidupmu adalah suatu kebohongan besar. Wow. Sudah mulai depresi, Saudara. Tapi ini yang dikatakan oleh pengkhotbah. Karena dia coba semuanya dan dia tidak menemukan kebahagiaan dan makna. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua. Nah, di sini Saudara, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Karena apa begini? Salomo beralih dari apa yang dia amati dan dia alami kepada apa yang dapat kita pelajari dari pengalamannya. Dia memberikan kesaksian pribadi bahwa dia telah coba dan tidak ada yang memuaskan. Dia berkata begini di ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja. I'm a king. I'm not some theologian. I'm not historian. I'm a king. Aku punya otoritas. Aku coba semua atas Israel dan di Yerusalem. Dan Saudara tahu pada waktu itu para raja-raja dari negara-negara lain itu datang untuk melihat kehebatan Raja Salomo. Untuk mengetes hikmat Raja Salomo.
Ratu Sheba datang untuk ketemu dengan Raja Salomo. Dan dia bilang ayat 13, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Dan ayat 18, ayat yang terakhir dari pembacaan kita. Baca sama-sama yuk, ini sangat depressing. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Orang-orang yang sekolah berkata, amin. Gitu. Ngapain aku sekolah? Bukan gitu loh ya saudara ya. Banyak dari kita berpikir kalau kita ada dalam banyak masalah, kita pikir yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan untuk memecahkan masalah. Betul ya saudara? Tapi saudara lihat ayat 18. Buktinya semakin aku belajar untuk cari hikmat untuk memecahkan masalah, banyak hikmat malah susah hatiku. Banyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, Matt Chandler, salah satu seorang yang saya sering baca bukunya, dia mengkontraskan cerita Ayub dengan kitab Pengkhotbah. Kemudian memberikan perenungan yang saya rasa baik untuk kita bicarakan hari ini. Dia berkata begini, orang-orang yang berada di dalam kondisi penderitaan seperti Ayub, berpikir, saudara masih ingat Ayub ya? Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, dia borokan, sakit, ya, ada bisul di mana-mana. Dia dalam keadaan yang parah. Nah, dia bilang begini, orang-orang yang berada di dalam kondisi penderitaan seperti Ayub berpikir, jika saya mempunyai lebih banyak uang, Ayub dicaci maki oleh teman-temannya, udahlah, kamu ini pasti ada dosa. Karena Tuhan itu gak akan menghukum orang kalau misalnya dia itu gak berdosa. Pasti kamu ada dosa. Udah kutuki Tuhan, mati saja. Dan kita berpikir teman yang lebih baik itu akan membuat hidup lebih baik. Jika saya tidak mempunyai penyakit, hidupku sehat-sehat, maka kehidupan akan lebih baik. Namun Salomo adalah pria yang memiliki segalanya. Dia raja, kehidupannya tidak lebih baik. Dia mempunyai semua kebijaksanaan di dunia dan itu hanya membuatnya sedih. Karena dia belajar melalui kebijaksanaan itu bahwa semua itu tidak ada maknanya. Dan Raja Salomo berkata gini, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Sekali lagi di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha, apa saudara? Menjaring angin. Saudara, saya masih ingat waktu masih kecil anak-anak saya, Jonathan, Jared sama Jane itu, suka kalau saya itu main itu loh, bubble, saudara tahu? Saya celupkan itu, ada lubang dengan sabun, terus saya gini. Apa yang terjadi kalau saya udah sepul gitu? Bubble puluhan keluar kan? Apa yang terjadi dengan anak-anak kecil kalau melihat bubble? Wuh, langsung lari, wah, dia kejar-kejar. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka dapat menyentuh bubble-nya? Begitu mereka menyentuh bubble-nya, bubble itu langsung apa? Pop! Dan apa yang terjadi? Dapat sabun? Enggak. Yang ada adalah gone, angin. Raja Salomo berkata, semua itu orang kerja keras, bangun toko, bangun perusahaan, cari pencapaian. Apa sih yang kamu bangun? Semua seperti menjaring angin. Semua upaya kita untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hal-hal seperti hedonis, kesenangan dunia, harta, uang, kesuksesan. Hal-hal tersebut sepertinya tampak mempunyai manfaat, namun Salomo bilang itu kayak kamu kejar bubble, menjaring angin. Salomo mengatakan tidak peduli di mana atau apapun yang telah Anda coba untuk saudara menemukan makna hanya di dalam dunia, kamu akan gagal. Dan dia sudah coba dan dia kembali dengan tangan hampa. Ayat 15 berkata, yang bongkok tak dapat diluruskan. Dan yang tidak ada, tidak dapat dihitung. Bongkok di sini bicara tentang hati yang penuh dosa. Aku cari makna dengan hikmat dan kebijaksanaan. Gak lihat aku maknanya. Aku berkata dalam hati, lihat aku telah memperbesar, menambah hikmat lebih daripada semua orang. Memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dan ayat 17 yang paling akhir, diulang lagi. Usaha menjaring angin. Itu sekali lagi seperti tidak ada maknanya. Kalau saudara-saudara gak sadar, pujangga-pujangga pun juga menulis hal-hal seperti ini. Orang-orang yang membuat film-film, plot-plotnya sudah
menulis seperti Salomo menulis, saudara. Bahkan kalau saudara lihat Tulus di dalam lagunya Langit Abu-Abu. Bertemukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu? Bertemukah kau dengan sang puas? Di bawah langit abu-abu, kau di mana kebahagiaan? Dia lihat atas dan benar-benar kota Jakarta sekarang langitnya abu-abu. Sudah. Di bawah matahari, bahasanya mirip. Saya yakin Tulus gak pernah baca pengkhotbah. Tapi kok sama kesimpulannya. Kadang-kadang kita orang Kristen kurang merenung. Dan di sini mereka merenung. Kalau saudara perhatikan, kenapa kok orang-orang artis yang sudah ada di top dari karirnya, mereka bisa bunuh diri? Saudara masih ingat Robin Williams? Robin Williams kalau saudara nonton filmnya, membuat saudara tertawa. Jutaan orang tertawa. Dia kaya. Dia mengatakan aku putus asa, tidak ada makna. Bunuh diri. Saudara tahu Anthony Bourdain? Yang punya show di CNN. Dia makan seluruh makanan yang ada di dalam dunia. Explore seluruh hotel-hotel yang paling mewah. Net worth-nya 100 juta US dollar. Punya segalanya. Kenapa? Dia bilang putus asa. Kemudian bunuh diri. Why is it? Inilah keadaan dunia yang ada di bawah kutuk dosa. Manusia berusaha mencari jalan keluar dari kebinasaan. Makna dari kesia-siaan. Kepuasan dari kehampaan. Kita mencoba carinya. Tetapi justru semakin hancur dan frustrasi. Pengalaman menyenangkan. Kesuksesan pekerjaan. Hal-hal yang kita nikmati. Kita pikir itu akan memperbaiki yang rusak. Tetapi justru membuat kita semakin merasa hampa. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, dia berkata begini, if we find ourselves in a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Jika kita mendapati diri kita memiliki hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal, yang paling mungkin adalah kemungkinan besar kita diciptakan untuk dunia yang berbeda. Dan saudara tahu ada ayat yang mengkonfirmasi keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau saudara baca di Roma 8 ayat 20. Saya berikan sebuah versi yang lebih mudah dimengerti. Yaitu firman Allah yang hidup. F-A-Y-H. Dia berkata begini. Ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang. Dan tunduk pada kefanaan. Bukan karena kehendaknya sendiri. Tetapi karena apa? Menjadi sasaran kutukan Allah. Jadi memang benar. Ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang. Karena itu tunduk pada kefanaan. Tidak bisa harta, mobil, berlianmu, perhiasanmu, pencapaianmu, citra dirimu, followermu. Jati diri yang kamu bangun di dalam dunia ini. Untuk bisa memberikan kepuasan. Karena di dalam sini yang saudara butuhkan itu bukan itu. Dan sekarang semua yang saudara kejar itu menjadi sasaran kutukan Allah. Tetapi ada harapan. Saudara tahu kenapa kok di sini ditulis ada harapan? Tuhan mengizinkan kita merasakan semua kesia-siaan dengan suatu kehampaan. Karena yang kita rindukan dan dambakan sebenarnya hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Kenapa kok saudara itu cari cinta? Saudara ingin dicintai. Saudara ingin mencintai. Kenapa kok film-film semua bicara tentang cinta? Dan tiap kali kalau ada cinta yang mengorbankan diri. Cinta yang selfless bukan selfish. Itu selalu memberikan kehangatan di dalam hati. Karena yang sebenarnya saudara dambakan bukan cinta manusia yang berdosa. Tetapi cintanya Tuhan. Kenapa kok kita selalu cari makna? Pernah saudara ketemu kucing, makna hidupku itu apa ya? Pernah ketemu sama? Saya punya anjing namanya Pinat, gak ada dia. Makna hidupku itu apa ya? Yang dia cari kalau saya makan kates langsung dia, wah. Minta kates. Saya makan mangga, dia minta mangga. Makna hidupnya hanya dapat makanan dari orang yang punya. Gitu.
Enggak punya makna. Tapi kenapa kok saudara cari makna? Karena saudara diciptakan untuk makna yang di luar dunia. Jadi sebenarnya ini adalah anugerah kalau saudara mengalami kehampaan. Disinilah saya masuk ke dalam poin yang ketiga. Saudara, kefanaan dan ketidakpuasan ini dimaksudkan untuk mendorong kita kepada Kristus. Karena begini, opsinya cuma ada dua. Saudara. Jika Tuhan tidak ada, maka segala hal yang kita kerjakan, perjuangkan di bawah matahari adalah kesia-siaan tanpa makna. Kalau begitu, bos saya yang tadi saya bilang, betul. He who wins with the most toys wins. Tapi buktinya kenapa orang-orang yang punya toy terbanyak tetap tidak bahagia? Karena jangan-jangan opsi yang kedua ini, jika Tuhan ada, maka segala sesuatu ada maknanya, ada tujuannya. Karena segala hal didesain menurut standarnya. Dan saya akan bawa saudara di akhir dari kitab Pengkhotbah, karena ini adalah minggu pertama saya akan memberikan sebuah overview untuk menyiapkan kepada minggu-minggu berikutnya. Kalau saudara baca di Pengkhotbah, apa kesimpulan Raja Salomo? Kalau tadi saudara lihat kesimpulan eksperimennya semuanya sia-sia. Tapi setelah dia eksperimen itu, kesimpulan dari Raja Salomo melakukan eksperimen itu apa? Dia berkata di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Baca ayat 13 dulu. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. What? Ini kesimpulannya? Yes. Karena kalau kamu merasa kesia-siaan dari semua itu, karena kamu lupa bahwa ada Tuhan. Kamu lupa bahwa hidupmu semestinya hidup untuk Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Didesain oleh Tuhan. Maksud Salomo adalah hiduplah dalam konteks Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Apa maksudnya konteks? Mungkin saya kasih sebuah ilustrasi ya saudara. Saudara kalau saudara lihat saya ngomong ini, saya gak bawa mic. Mic saya ada di mana? Di sini saudara. Ini ada konteksnya. Saudara tahu? Ini mic itu didesain. Ini ada cantolannya, ada kabelnya, dan di sini ada transmitternya. Somewhere here ada receivernya. Receivernya nempel sama sound of the board. Dan sound of the board itu masuk ke FOH. Sehingga saudara bisa mendengar suara saya. Teman-teman yang online bisa mendengar suara saya. Kalau saya pakai ini di auditorium, ini sesuai konteks. Tapi saya waktu jalan-jalan sama anak saya, sama istri saya di CW atau di Pakuan Mall, saudara ketemu saya, halo Pastor Mike, saya masih pakai ini. Saudara akan tanya, wah kenapa kok pas ini dipakai? Iya, mode baru, saya mau jadi, ini aksesoris bagus, mahal lagi. Mantap coplok. Ini keren soalnya gitu. Apa gunanya saya pakai ini? Tidak ada gunanya. Tidak sesuai konteks. Saya di sana tidak perlu pakai mic. Saya bisa ngomong sama istri saya dengan suara dia akan mendengar. Saya ngomong sama anak-anak saya dia mendengar. Saya nggak perlu untuk teriak-teriak, nggak perlu untuk berkhotbah. Ngapain saya pakai ini? Bahkan kalau yang menciptakan ini ketemu saya di mall, saya bilang, sini. Kamu ngapain pakai ini? Aku desain ini bukan untuk kamu waktu jalan-jalan di mall dipakai. Karena dia yang desain. Tidak sesuai dengan desain, bisa gak dipakai? Ya bisa, tapi aneh. Tidak sesuai konteks. Apa yang terjadi? Ini pas saya lagi makan bakmi, kena sup. Apa yang terjadi? Rusak. Halo, nangkep saudara? Waktu hidup kita tidak sesuai dengan konteks kenapa kita diciptakan. Apa yang terjadi? Hidup kita tidak di luar konteks. No wonder saudara merasa sia-sia. No wonder saudara merasa semuanya seperti usaha menjaring angin di bawah matahari. Kenapa? Karena Anda diciptakan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Jika Allah pencipta menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan maksudnya yang mulia, maka Tuhan juga akhirnya akan menghakimi dan menilai segala ciptaan sesuai dengan desain, sesuai dengan standar, tujuan, dan maksudnya. Dan di sini problemnya di ayat yang ke-14. Kalau itu adalah kewajiban setiap orang, maka ayat 14 berkata apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik
entah itu jahat. Nah ini problem saudara. Siapa yang bisa berpegang pada perintah Tuhan? Tuhan itu maha benar, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha tahu, dia tahu semua dosa yang kita lakukan, semua hati kita yang sia-sia. Siapa yang bisa bertahan, berdiri di depan pengadilan Allah tanpa tersembunyi dan dapat dibuktikan tidak bersalah? Bahkan Salomo yang menulis ayat ini, penulis pengkhotbah, gagal dia dalam hidupnya. Salomo gagal dalam mendirikan kerajaan Daud karena apa? Dosa dan penyembahan berhalanya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah Salomo? Anak-anaknya, kerajaan Israel terpecah. Salomo dan seluruh keturunannya pada akhirnya mati dan binasa. Apakah hanya Salomo yang gagal? Bagaimana dengan saudara? Ada yang berani berkata, aku mampu. Kita semua gagal. Kita semua terperangkap dalam kesalahan.

30 kali ada di dalam kitab pengkhotbah. Tapi ada yang aneh. Beberapa ratus tahun kemudian, seorang nabi muncul namanya Nabi Yesaya. Di Yesaya 43 dia berkata begini. Dia seakan-akan menganulir apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dia berkata begini. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Loh, katanya gak ada yang baru. Tapi Yesaya bilang, aku Tuhan hendak melakukan dan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Zaman dulu mana ada jalan di padang gurun? Sungai-sungai di padang belantara. Saudara, di padang gurun itu adanya kehampaan, kekosongan. Dikatakan ada jalan di padang gurun. Di dalam kehampaan, di dalam kekosongan akan ada jalan. Dan di padang belantara di mana ada kekeringan dan kehausan akan ada muncul sungai-sungai. Apa yang dimaksud? Apa sesuatu baru yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini? Apa jalan baru yang disampaikan yang memberi jalan di padang gurun di mana tidak ada jalan? Apa sungai-sungai yang muncul di padang belantara? Kalau Raja Salomo memulai kitab pengkhotbah, aku pengkhotbah anak Daud. Ratusan tahun kemudian muncul anak Daud yang lain. Kali ini rajanya berbeda. Raja yang rendah hati, raja yang sangat kaya. Namun raja itu tidak tinggal di dalam kemewahannya yang mulia. Raja itu lahir bukan di kota terbesar. Raja itu lahir di kota terkecil namanya Bethlehem. Raja itu tidak lahir di istana. Namun raja itu lahir di kandang. Raja itu tidak sombong. Tapi raja yang rendah hati. Yang merendahkan dirinya untuk menjadi hamba. Bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani. Raja yang mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan orang yang mengkhianati dia, Judas, dia cuci kakinya. Raja yang benar dan layak jadi hakim. Tapi raja itu dihakimi, divonis bersalah. Raja itu bukan cuma hanya memberikan jalan baru. Tapi raja itu berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Di mana hati kita penuh kehampaan. Di mana hati kita penuh kekosongan seperti padang pasir. Raja itu bilang, kalau kamu percaya sama aku. Akulah jalan. I will give you a way. Di dalam kekosonganmu dan kehampaan. Raja itu bukan hanya membuka jalur sungai yang baru di padang belantara. Tetapi raja ini berkata di Yohanes 4, akulah air hidup. Barang siapa minum air di dunia ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Seringkali kita minum air di dunia ini, makanya kita selalu haus di dalam kekeringan, di dalam kekosongan. Yesus berkata, akulah air hidup. Dan kalau kamu minum aku, dalam hatimu akan muncul mata air yang akan menjadi sungai yang tidak akan pernah berhenti. Raja ini membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan kita yang berdosa memiliki hidup yang baru. Apakah ada hal yang baru di bawah matahari? Ada. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara bukan adalah improvisasi yang lama. Bukan. Saudara bukan modifikasi yang lama. No. Saudara adalah ciptaan yang baru. Harga apa yang dibayar oleh sang raja ini? Dia yang tidak mengenal dosa. Jadi dosa. Supaya kita yang berdosa mendapatkan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang baru yang dibayar mahal oleh Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Saudara, kita pengkhotbah menyerukan problem kosmis yang tidak terselesaikan. Dan mendambakan raja yang lebih baik.

yang dapat menebus ciptaannya dan kefanaan dari kefanaan dan kutuk dosa. Siapa raja yang lebih baik itu? Yesus waktu berbicara dengan para orang Farisi dan orang Yahudi, dia membandingkan dirinya dengan Raja Salomo, raja terbesar, raja terkaya yang paling berhikmat yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Dia berkata begini, Matius 12 ayat 42, terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi lihatlah, walaupun aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapanmu, engkau tidak mau mendengarkan aku. Hari ini mungkin kita belajar dari Raja Salomo, tetapi saudara mendapatkan solusi dan memandang Yesus, raja yang lebih baik dari Salomo. Yesus Kristus adalah Salomo, raja yang sempurna. Yesus bukan hanya mengobservasi kefanaan, kesia-siaan dan kutuk dosa, tetapi Yesus menanggung kefanaan itu. Dia menanggung kesia-siaan itu. Dia menanggung kutuk dosa itu dengan jalan menjadi kutuk di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Galatia 3:13, Yesus bukan hanya memiliki hikmat seperti Raja Salomo, tetapi melalui karya salibnya, dia adalah sang hikmat yang sejati, yang membenarkan, yang menguduskan, yang menebus saudara dan saya. Tidak seperti Salomo, Yesus bukan hanya mengambil kesimpulan, tetapi dia mengorbankan hidupnya. Dia memberikan hidupnya supaya saudara dan saya mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan Salomo. Di dalam Kristus, hidup kita tidak sia-sia, tetapi hidup kita jadi bermakna. Yang setuju katakan amin. Kita tidak menjalani hidup takut dihukum, namun kita juga tidak sembarangan atau sembrono dengan segala sesuatu yang dititipkan Tuhan, Raja kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaan reflektif kita sebelum kita tutup dalam doa. Konteks yang mana yang saudara hidupi? Hidup seperti apa yang kita hidupi setiap hari? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi motivasi dalam kerjamu, karirmu, keluarga, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita? Apakah Tuhan menjadi bingkai dari kehidupan yang kita hidupi? Atau kita hidup di dalam kefanaan dan kesia-siaan? Mari sama-sama hari ini kita perlu bertobat, kalibrasi hati kita untuk kita tidak lagi mengejar kefanaan dan kesia-siaan dunia. Pandang kepada Yesus yang sudah menebus saudara, menyelamatkan kita dari kefanaan dan kutuk dosa. Jati dirimu, ingat, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu Engkau Setia, korusnya saja sebagai perenungan kita. Salomo berkata segala sesuatu sia-sia, namun karena Injil hidup kita memiliki makna mulia di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Salomo berkata tidak ada yang baru di bawah matahari, namun karena Injil di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini adalah kabar baik, amin. Salomo berkata mencari hikmat memperbanyak kesedihan dan usaha menjaring angin, namun karena Injil ada sukacita, ada kepuasan dan damai sejahtera di dalam mengenal pribadi Kristus, sang hikmat. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

raja yang berbeda dengan raja-raja lain di dunia ini, Engkau tidak memperbudak kami, tetapi Engkau justru melayani kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus, bahkan mati bagi dosa kami. Engkau bukan raja yang menuntut kami terlebih dahulu, tetapi melayani kami terlebih dahulu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sekarang hadir sebagai anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, orang-orang yang siap Engkau pakai ya Tuhan. Meskipun kami datang membawa tangan kosong, tetapi ya Bapa, pada waktu kami mempersembahkan hidup kami yang tersisa di dunia ini dengan hati yang hancur dan sadar bahwa kami butuh Engkau, Engkau akan menerima kami dan memakai kami ya Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Itu doa kami bagi setiap kami secara pribadi dan bagi gereja-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, tolong hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami mengerti apa yang perlu kami lakukan untuk melayani Raja kami yang mengasihi kami itu. Dalam nama-Nya, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca 4 ayat saja dari teks kita, dari surat Yudas. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara sekalian. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita masuk di dalam satu seri yang akan running secara paralel dengan seri khotbah Ruth yang disampaikan oleh Pendeta Christian, dan saya akan menyampaikan khotbah dari surat Yudas ini secara berurutan selama 2 kali saja, karena kitab Yudas memang adalah kitab yang sangat pendek yang hanya terdiri dari sekitar 600 kata, satu pasal ya saja. Dan saudara, kita akan melihat ini selama 2 kali khotbah berturut-turut hari ini dan 3 minggu yang akan datang. Saudara, satu kali ada pertandingan boxing yang dahsyat, yang saya tidak tahu apakah saudara suka menonton boxing, tapi ayah saya dulu, papa saya almarhum, sangat suka boxing, saudara. Jadi saya suka ceritai tentang Muhammad Ali. Nah, rupa-rupanya saudara ada yang disebut sebagai the fight of the century, ya sampai hari ini kalau Anda lihat Wikipedia, itu Muhammad Ali melawan satu orang yang namanya Frazier, ya. Tahun 73, 74, dan 75. Jadi ada trilogi fight yang luar biasa besar. Dan fight yang ketiga itu diadakan di Manila. Muhammad Ali, saudara, melawan lawannya yang juga sangat terkenal itu, dia mencoba untuk KO dia tentunya. Tetapi yang luar biasa, saudara, karena waktu itu boxing masih 15 ronde, sekarang cuma 12 ronde. Ya, dan 3 menit gitu ya, tapi dulu sudah 15 menit, dan itu adalah salah satu olahraga yang mungkin paling violent gitu ya. Dan pada waktu Muhammad Ali itu meninju wajahnya dari lawannya si Frazier ini, saudara, dan dia mulai matanya itu berdarah dan bengkak, saudara, maka di ronde yang terakhir itu, ketika mereka sedang break di cornernya Frazier itu, dia dibisikin oleh
pelatihnya, don't continue, just stop the fight or you going to die. Kira-kira begitu saudara bisikannya. Maka saudara, akhirnya Muhammad Ali memenangkan pertandingan yang ketiga itu sehingga seluruh skornya 2-1 dan Muhammad Ali dinyatakan sebagai juara terbesar di dunia. Tapi yang menarik saudara adalah bahwa ketika diketahui bahwa pada waktu di menit yang sama itu di corner yang lain Muhammad Ali berkata kepada trainer dia bilang kalau dia bangun lagi tetap akan bertanding, aku akan menyerah kalah. Jadi rupa-rupanya saudara, Muhammad Ali juga sangat tidak berdaya pada waktu itu. Dan dia bilang, if he still fights, I will stop. Message-nya adalah, si Frazier ini lawannya, seharusnya dia tetap stay in the fight. And he would win. He would have won that fight. Saudara, itu message yang sama yang coba disampaikan oleh Yudas kepada orang-orang yang menerima surat Yudas ini. Orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, saudara, sama dengan penerima surat Petrus, bahwa mereka harus terus berjuang untuk iman percaya yang mereka miliki, yang mereka terima dari Kristus Yesus itu. Mereka tidak boleh berhenti berjuang. Mereka tidak cukup hanya percaya kepada Kristus, tapi mereka harus terus berjuang sampai pada akhirnya. Berjuang untuk iman, mengapa beriman saja tidak cukup? Saudara, kita akan melihat ini di dalam 3 bagian untuk mengertinya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang pertama adalah panggilan itu sendiri. Yang kedua adalah alasan, saudara, kenapa kita harus berjuang untuk iman kita. Mari kita melihat yang pertama, saudara, the call to contend for the faith. Dari ayat 1 sampai ayat 4 yang tadi kita baca. Panggilan untuk berjuang bagi iman. Saudara, surat ini ditulis ayat yang pertama dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Di Alkitab kita, di Perjanjian Baru ada 6 orang. Saudara, 6 orang yang namanya itu Yudas. Ya, dan komentator setuju di dalam sejarah gereja, saudara, semuanya itu mengacu kepada satu orang yang paling mungkin menulis surat pendek ini, yaitu adalah Yudas, saudara Tuhan Yesus. Saudara, Yesus itu punya 4 saudara, ya, sama ibu lain bapak tentunya. Dan kalau Anda membaca misalnya di Matius 13:55 dikatakan di sana, bukannya ibunya, ibu Yesus bernama Maria, dan saudara-saudaranya itu adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Menarik sekali, saudara. Tidak ada orang tua yang hari ini menamai anaknya Yudas, ya enggak? Mereka banyak menamai anak mereka itu Yakobus atau Yusuf atau Simon. Saya kenal Pak Yakobus, ada di Indonesia. Saya kenal Pak Simon, Pak Yusuf banyak. Tapi Pak Yudas saya belum pernah kenalan sama orang. My name is Jude, gitu ya. Saudara, itu juga sebabnya kenapa Alkitab kita itu tidak disebut sebagai bahasa Inggris at least ya, Judas gitu ya, tetapi Jude, untuk membedakan itu tentunya dengan si Yudas Iskariot. Murid Yesus yang kemudian menjual gurunya. Tetapi ini ditulis oleh saudara Tuhan Yesus dan dia sebenarnya memberikan hint, memberikan petunjuk pada waktu dia mengatakan saudara Yakobus. Tetapi yang menarik, saudara, pada waktu dia menceritakan siapa dirinya, itu satu hal yang umum kalau mereka menulis surat, sebagaimana Anda tahu setelah kita mempelajari berbagai macam kitab di dalam gereja ini, setiap kali ada yang nulis tentunya ada penulisnya. Nah, dia memperkenalkan dirinya bukan langsung sebagai, saya ini saudaranya Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita kenalan sama orang, biasanya kita suka dropping names. Ya, kita bilang, saya ini saudaranya, itu loh, pemilik perusahaan ABCD dan seterusnya. Lalu orang, oh Anda ini saudaranya. Gitu. Dia tidak memanggil dirinya sebagai saudara Yesus Kristus. Tetapi dia menyebut dirinya sebagai doulos. Saya ini adalah budaknya Yesus Kristus.
Saudara tadinya dia tidak percaya. Yesus punya saudara-saudara. Semuanya tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Sampai di Kisah Rasul setelah dia itu bangkit barulah saudara mereka percaya. Dan dia, si Yudas ini tidak melihat dirinya di dalam kaitan dengan relasinya sebagai brother tetapi sebagai slave of Jesus Christ. Saudara itu menunjukkan betapa bedanya saudara kita dengan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan orang-orang yang ada di antara Yesus saudara pada waktu itu mereka tahu bahwa saudara-saudaranya ini memang tidak percaya, bahkan bukan hanya itu, keluarganya sendiri saudara menganggap Yesus itu gila. Ya, Anda bisa membaca ini, sebenarnya menarik sekali kalau kita melihatnya saudara pada waktu Anda membaca Markus 3 ayat 21 misalnya. Yesus itu sedang berada di rumah ibadat, dia menjelaskan segala sesuatu terkait dengan hukum Taurat dan firman Allah. Saudara-saudara, dikatakan di sana mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kemudian ketika orang datang kepada dia, itu loh ibumu dan saudaramu itu cari engkau di luar. Yesus bilang, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudara-saudaraku. Nah orang bilang, gila ini, sudah skizofrenik gitu ya. Masa mamanya sendiri, adik-adiknya sendiri, dia enggak tahu. Saudara, itu sebabnya mereka itu sulit percaya Yesus sampai kepada Yesus itu mati dan bangkit, barulah Yudas sendiri percaya. Itu sebabnya saudara, dia tidak pernah menganggap diri sebagai saudara, tapi dia lebih comfortable melihat dirinya sebagai budak dari Yesus Kristus. Penerima surat ini, kalau Anda lihat di sana, adalah mereka yang dipanggil, mereka yang ditetapkan, saudara, dan mereka yang dipelihara. Ya, dipanggil, dikasihi, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi saudara ini satu triad, satu hal yang menjadi pola penulisan dari si Yudas ini. Kalau Anda lihat, dia banyak pakai triad, dan kita akan melihat beberapa hari ini saudara. Misalnya Anda melihat kita ini dikatakan orang yang dipanggil Allah, tanpa ada Allah yang memanggil Anda dan saya tidak akan ada di gereja ini untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, saudara, kita itu dipisahkan dari dunia. Sanctified itu artinya set apart from the world. Dipisahkan dari dunia dan dipisahkan untuk Allah. Hidup Anda dan saya sekarang bukan lagi untuk dunia tetapi untuk Allah. Itu artinya kita itu sanctified by God the Father. Dan bukan hanya itu, kita itu juga preserved, dipelihara untuk Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Saudara, triad yang kedua kita lihat di sana memberikan salam, mercy, peace, and love. Berbeda dengan Rasul Paulus yang suka memakai kata grace and peace unto you. Dia pakai kata mercy, saudara. Dan kenapa mercy? Karena dia akan berbicara sesuatu yang tidak enak nantinya. Dia akan berbicara di surat ini, saudara, satu penghukuman Allah bagi orang-orang fasik. Itu sebabnya dia itu saya kira mengawali suratnya dengan memberikan mercy of God, peace of God, love of God kepada penerima surat tersebut. Tetapi saudara, panggilan untuk berjuang melawan iman itu muncul saudara di ayat yang ketiga. Ya, pada waktu Yudas itu menulis surat ini, saudara, apa yang dia tuliskan sebetulnya bukan apa yang dia inginkan untuk tuliskan di awal. Itu sebabnya ada change of heart di sana. Anda perhatikan ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga Anda bisa lihat di layar. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan. Itu topik awal dia, saudara. Jadi ini yang saya kira menarik, proses Allah Roh Kudus memimpin para penulis kitab-kitab di dalam kanon Alkitab kita, saudara. Jadi ada proses yang menolong para penulis ini untuk kemudian menuliskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, tetapi tanpa membuang style masing-masing, karena terlihat jelas saudara ada style Yudas yang berbeda sekali dengan Paulus, yang berbeda
dengan Petrus, mungkin jauh lebih mirip Petrus daripada Rasul Paulus. Tetapi yang menarik di sana, dia ingin menuliskan keselamatan, tentang keselamatan, berita sukacita Injil Yesus Kristus, tapi kemudian dia pindah arah. Dia mengatakan, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. To contend for the faith that was once delivered to the saints. Itu yang menjadi beban dari Yudas. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang tadinya tidak mau ditulis oleh Yudas. Tapi dia mau tidak mau merasa, saudara, itu yang dibutuhkan oleh pendengarnya. Saudara, inilah salah satu ciri seorang yang sungguh-sungguh melayani dipimpin oleh Roh Allah. Anda mungkin ingin melakukan sesuatu, tetapi ada Roh Allah yang menggerakkan Anda untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Maka saudara, Anda harus taat terhadap pimpinan Roh Kudus tersebut. Nah, mari kita lihat saudara apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang berjuang mempertahankan iman. Saudara, kata content di sana, kata berjuang itu sebenarnya harus diterjemahkan berjuang dengan sangat-sangat intens. Karena kata berjuang itu muncul dari kata yang dipakai di dalam bidang olahraga gulat, wrestling atau boxing yang tadi saya sampaikan di awal, saudara. Jadi orang yang wrestling, kalau Anda pernah lihat wrestling match atau boxing match itu, maka saudara dia harus sangat aware dengan apa yang lawannya akan lakukan. Dia harus memakai tenaganya dengan luar biasa, seluruh bagian tubuhnya, saudara, dari tangannya, kakinya, sikunya, bahunya, semuanya harus siap untuk defend dan untuk offend. Paulus memakai konsep yang sama meskipun katanya berbeda, tapi akar katanya sama di 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian itu katanya adalah berjuang, saudara, dalam pertandingan. Itu menguasai dirinya dalam segala hal. Dan di dalam bahasa aslinya sudah ditulis dalam present infinitive, artinya to continuously, to earnestly contend. Terus-terusan untuk berjuang secara intensif mempertahankan iman. Saudara, iman yang dimaksud bukan iman percaya, artinya lu beriman gak sih gitu ya. Kalau lu beriman, ya sudah lakukan. Bukan itu artinya, saudara. Iman yang dimaksud di sini adalah the body of doctrine. Kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena dia punya dua natur tadi yang saya sebutkan di New City Catechism. Kita percaya akan inerransi bahwa Alkitab itu tidak bisa salah, saudara. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat. Saudara, semua kebenaran-kebenaran dasar dari iman percaya kita. Itu yang dimaksud dengan iman di sini. Rasul Paulus memakai konsep yang sama ketika dia menulis di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi saudara, pengajaran dasar tentang iman Kristen itu kita

murni. Saudara, itu iman yang kita perlu perjuangkan. Kalau Anda datang ke museum, saudara, lalu lihat lukisan itu enggak ada yang jaga, tidak ada kamera, saudara, tidak ada alarm, saudara, maka Anda lihat ini enggak mungkin mahal. Kenapa? Karena enggak ada yang jaga. Saudara, kalau Anda tiba-tiba itu lukisan di sebelah kiri itu hilang, ya, ya mungkin enggak ada yang tahu siapa yang ngambil, saudara. Enggak ada kamera, enggak ada alarm gitu ya. Tapi coba Anda masuk ke museum. Saudara, semakin berharga, semakin harganya itu jutaan dolar, maka semakin ketat yang menjaga. Saudara, iman percaya kita ini adalah iman yang berharga itu sebab Anda dan saya dalam setiap generasi perlu berjuang untuk mempertahankan iman tersebut. Iman yang satu kali pernah diberikan kepada the saints tidak perlu terus diberikan oleh Allah karena itu sudah diberikan. Tugas Anda dan saya adalah terus menjaganya, memperjuangkannya. Saudara, karena itu layak diperjuangkan, karena itu berharga. Dan iman tersebut secara konstan diserang dari segala penjuru, dari berbagai zaman di setiap generasi. Saudara, itu sebabnya J.C. Riley, seorang penulis, seorang hamba Tuhan, seorang pastor di abad 19 mengatakan, kesulitan gereja adalah bahwa kita tidak mendidik orang-orang percaya itu untuk siap berjuang mempertahankan iman. Nah, dia mengatakan apa yang disebut dalam tulisannya, saudara, kita itu, gereja-gereja itu membuat orang Kristen menjadi jellyfish Christians. Saudara tahu ubur-ubur? Ya, ubur-ubur itu kalau Anda lihat gitu ya di Discovery Channel, National Geographic Photos itu ya, bagus memang. Ya, dia bisa apa mekar gitu ya, lalu berenang gitu. Tapi saudara, jellyfish, ubur-ubur itu enggak punya tulang, ya kan? Enggak punya otot, saudara. Dan begitu dia itu keluar dari air sampai di pantai, dia cuma bisa mati gitu ya. Saudara, J.C. Riley mengatakan bahwa kita itu sama seperti ubur-ubur, seringkali seperti sebagai orang percaya. Kita tidak mampu memiliki capacity untuk berjuang mempertahankan iman yang kita percaya. Jadi saudara, itu sebabnya Yudas berubah haluan dan mengatakan ini penting. Berjuanglah mempertahankan iman. Dan itu adalah panggilan yang harus kita kumandangkan dari waktu ke waktu di gereja ini, di berbagai gereja Tuhan untuk Anda semua yang ada di sini. Khususnya Anda yang masih muda, yang akan menjadi generasi penerus, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang mempertahankan iman tersebut. Ingat, saudara, surat ini diberikan kepada semua orang yang mendengar, yang menerima surat ini. Bukan hanya kepada pendeta, lulusan seminari, tidak, saudara, tapi kepada semua orang Kristen. Panggilan untuk berjuang mempertahankan iman. Yang kedua, saudara, kenapa itu penting? Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, ternyata alasannya adalah sederhana, saudara. Ada orang-orang yang sudah menyusup masuk. Dan orang-orang ini disebut sebagai orang-orang ungodly, orang fasik. Satu hal yang kita perlu sadari, saudara, ini bukan orang Kristen yang murtad, tetapi orang-orang yang dari awal ditentukan Allah untuk binasa. Jadi orang-orang yang memang bukan orang percaya, tapi mereka masuk di dalam gereja tanpa ada yang ketahui. Yang ada yang mengetahui, seperti orang yang masuk dari pintu belakang tiba-tiba ada di tengah-tengah orang percaya, saudara. Jadi ini bukan orang-orang yang kemudian dari percaya jadi tidak percaya, tapi orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran firman Allah, yaitu apa? Mereka secara khusus tadi disebutkan saudara di ayat yang ke 4 yang kita baca itu menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Orang-orang yang selalu

Memikirkan begini, saudara, kalau Allah itu sudah memberikan kasih karunia dalam Kristus Yesus, berarti aku bebas berbuat dosa, karena toh aku sudah diselamatkan. Saudara, orang-orang ini masuk menyelundup, tidak ada yang tahu. Kalau Yudas tidak membuat mereka aware, mungkin mereka tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang menghibur kita, Tuhan pasti tahu. Meskipun mereka unnoticed by man, mereka sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa akan ada dari antara mereka yang masuk di tengah-tengah domba Allah. Itu sebabnya kita harus berjuang mempertahankan iman tersebut. Satu hal yang tidak mudah bagi Yudas karena dia harus mengatakan ini kepada orang-orang yang dia mungkin kenal. Saudara, jangan pikir orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kelihatannya itu garang gitu ya. Saudara, di luar mereka itu tampak rohani. Secara eksternal mereka itu aktif di gereja. Mereka mungkin adalah pelayan-pelayan di gereja. Mungkin mereka pemimpin KTB, mungkin mereka adalah majelis, mungkin mereka adalah hamba Tuhannya sendiri, saudara. Mungkin itu terjadi. Itu sebabnya mereka itu tidak bisa dideteksi. Ayat 5, saudara. Tetapi sekalipun kamu mengetahui semua itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara, dimulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13, si Yudas ini, saudara, mencoba untuk memberikan contoh-contoh dari perjanjian lama. Dan saya akan perlu waktu 3 jam kalau mau properly discuss every single story yang dia katakan, saudara. Tapi saya akan coba membahasnya dalam waktu 10 menit gitu ya. Nah, saudara, contoh-contoh ini dibagi menjadi 2 bagian besar plus 2 nanti yang saya akan jelaskan. Jadi di dalam slide sebelumnya, saudara lihat di sana ada 3 grup, yaitu Israel, Sodom dan Gomora, lalu angels, malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah pribadi, ya, Kain, Bileam dan Korah. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa dari Anda yang tahu cerita ini semua? Yes, I know all of them, gitu ya. Atau Anda bilang, siapa sih Korah? Siapa sih Bileam itu, gitu ya. Anda gak pernah tahu ini. Saudara, Yudas, penulis kitab ini, berasumsi bahwa pendengarnya, penerima suratnya, itu sudah tahu cerita ini. Itu sebabnya dia pakai ini, saudara, sebagai ilustrasi. Orang-orang fasik yang menyusup di tengah kamu, itu seperti mereka ini loh. Celakanya, saudara, hari ini adalah pada waktu surat ini dibacakan di dalam jemaat gereja, saudara, banyak sekali orang yang tidak ngerti dan tidak tahu siapa Bileam, siapa Korah, apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. No clue about all that, karena gak pernah baca Alkitab. Ya tentu di ICC gak ada lah yang seperti itu ya. Karena terjadinya cuma di gereja lain gitu kan. Tetapi saudara, itu yang menjadi masalah kita hari ini. Nah, mari kita bahas secara cepat saja. Di dalam Israel yang pertama, saudara ya. Kalau Anda melihat ketika Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara, apa yang kemudian terjadi di Bilangan pasal yang ke-14 ketika mereka itu ada di Kadesh Barnea mau masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan, saudara. Mereka mengirimkan 12 pengintai, yang 10 bilang, jangan masuk di sana, ngeri men. Raksasanya gede-gede, kita akan dilumatkan. Lalu ada Yosua dan Kaleb mengatakan, it's okay. Mereka mengerikan memang, tapi Tuhan kita itu jauh lebih perkasa. Let's do it, gitu kan. Nah, saudara, karena mereka itu unbelief, tidak percaya kepada Allah, maka seluruh generasi orang-orang dewasa itu habis di padang gurun. Saudara, ini yang disampaikan oleh Yudas kepada penerima suratnya. Jadi, orang-orang ungodly ini, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang sepertinya itu penuh iman, tetapi mereka itu tidak percaya kepada Allah. Dan mereka akan dibinasakan. Oke, yang kedua, cepat ya. Nanti kalau Anda mau baca sendiri, baca Bilangan 14. Yang kedua, saudara, adalah bicara mengenai angels. Nah, ini yang agak sulit, saudara, karena
kutipan ini ayat yang ke-6, saya bacakan terlebih dahulu, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka dan yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini dikutip dari The Book of Enoch. Jadi Henok itu, saudara, yang diangkat Allah ke surga tanpa harus mati di dunia ketika dia hidup, itu adalah mungkin nabi pertama yang diberikan kepada Allah untuk bernubuat. Tetapi saudara, kitab ini tentunya tidak masuk di dalam kanon Alkitab dan dikutip oleh Yudas. Jadi saudara, ini adalah kitab yang dibaca oleh orang-orang Yahudi dalam tradisi mereka. Tetapi Yudas dalam mengutip kitab Henok ini tidak sedang mengakui bahwa itu adalah bagian dari Alkitab. Dia hanya membuat referensi kepada kitab Henok untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Sudah perhatikan itu baik-baik. Jadi Yudas tidak sedang mengatakan bahwa kitab Henok itu adalah bagian dari kanon Alkitab, tapi dia hanya mengutip satu bagian dari kitab Henok yang menjadi bagian dari kanon itu untuk mengafirmasi apa yang Alkitab sudah ajarkan. Anda mungkin bertanya, kok membingungkan ya? Memang saudara, ya. Karena itu hanya ilustrasi untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Paulus juga melakukan hal yang sama. Saudara, dia berapa kali saudara Rasul Paulus itu sebetulnya memakai itu pada waktu dia bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu tidak ada di Alkitab. Tapi Paulus mengutip itu untuk mendukung poin yang dia sedang sampaikan yang Alkitabiah. Di 1 Korintus 15 ayat 33 misalnya. Dan di tempat lain, Kisah Rasul 17:28, Titus 1 ayat yang ke 12. Nah, tapi yang lebih penting di sini, saudara, apa yang dimaksud dengan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan? Saudara, komentator mengatakan ini mengacu kepada Kejadian pasal 6. Di Kejadian pasal 6 itu diceritakan, saudara, ada, saya bacakan seperti ini ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah itu malaikat-malaikat. Anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Saudara, ini adalah malaikat-malaikat ya, yang kemudian memberontak kepada Allah. Dan kemudian itu mengambil manusia sebagai istrinya, saudara. Dan Anda lihat di Kejadian 6 itu adalah titik awal di mana Allah itu menyesal menciptakan manusia. Dan tidak lama kemudian ada air bah. Seluruh manusia itu musnah kecuali 8 orang yang adalah keluarga Nuh. Kenapa, saudara? Karena ada satu persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah antara malaikat dengan manusia. Dan hari ini, saudara, kalau ada segala macam persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah, manusia dengan binatang, itu pun akan membuat Allah itu sangat-sangat muak, saudara. Kalau bukan karena Allah sudah berjanji tidak akan membinasakan manusia lagi dengan pelangi tersebut, saudara, maka saya pikir, saudara, kita itu selalu ada di ambang kebinasaan. Tetapi ini yang terjadi, saudara. Dan malaikat-malaikat ini sekarang sudah dibelenggu secara kekal di dalam dunia kekelaman sampai nanti mereka akan dihakimi di hari penghakiman yang terakhir. Saudara, jadi maksud daripada Yudas mengutip ini adalah bahwa orang-orang yang menyelusup masuk di gerejamu itu adalah orang-orang yang rebellious, yang memberontak kepada Allah dan tidak mau taat kepada porsi yang Allah sudah tetapkan bagi mereka. Saudara, the lesson for us is, kalau Allah menetapkan porsi bagimu, kalau Allah menetapkan desain yang seharusnya, jangan pergi keluar dari desain Allah itu. Karena engkau memberontak kepada desain Allah. Kalau dia adalah good and gracious king yang tadi kita nyanyikan, trust him, trust his design, trust that he is good. Yang ketiga, saudara, Sodom dan Gomora ini bicara mengenai imoralitas seksual. Ya, karena kalau Anda melihat Allah mengutus malaikatnya untuk membinasakan dua malaikat, Sodom dan Gomora, karena kejahatannya itu luar biasa. Saudara, hari ini kalau kita melihat homoseksualitas dan lesbianisme itu menggejala secara global, itu sudah ada di Kejadian 19 ketika Sodom dan Gomora itu dibinasakan oleh Allah. Jadi Yudas sedang mengatakan, saudara, bahwa yang masuk menyelusup di jemaat itu adalah orang-orang yang melampiaskan hawa nafsu seksual
mereka. Dan mereka mengatakan bahwa kalau saya sudah diselamatkan, it's okay kan, semua orang tahu melakukannya. Itu excuse mereka. Saya akan melewati tentang Mikael di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nanti Anda bisa tanya di Gospel Talk kalau Anda curious. Kalau enggak, kita bisa ngobrol secara pribadi. Tapi saya akan lompat di ayat yang ke-11, saudara. Ya, tentang triad yang kedua ketika dia bicara mengenai Kain, Bileam, dan Korah. Saudara, ini menunjukkan tiga dosa, yaitu iri hati, marah, ya. Yang kedua itu keserakahan, dan yang ketiga itu ambisi. Saudara, Kain ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, bukan karena dia tidak mempersembahkan daging, tidak ada darah yang tercurah, tapi karena dikatakan saudara, Habel mempersembahkan dengan iman, sementara Kain tidak, disebab Allah menerima persembahan Kain, Habel. Itu Kain iri, dan Kain kemudian membunuh adiknya. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Yudas mengatakan basically adalah bahwa engkau harus tahu orang-orang fasik ini, orang-orang ungodly ini, mereka itu siap untuk akan membunuhmu secara spiritual. Engkau harus berhati-hati karena mereka itu seperti Kain. Yang kedua, saudara, adalah keserakahan. Nah, Bileam ini juga adalah cerita yang sangat menarik di Bilangan 22. Ya, ketika Raja Moab itu mengirim utusan, saudara, kemudian dia mengatakan basically kalau engkau dipimpin Allah dan kau menang perang, kami akan kalah. Tapi mereka ingin menyuap, memberikan bribery kepada Bileam. Pertama Bileam bilang enggak, go away. Lalu Raja Moab itu enggak sudi menerima kekalahan. Dia kirim lagi saudara utusan yang kedua kali ini dengan bribery yang lebih besar. Si Bileam ini berubah pikiran. Dia bilang okay, nginep aja dulu, tidur dulu. Besok aku pikirin berikan jawaban kepadamu. Saudara, Allah marah dan kemudian dia mau pergi, ya sudah pergi saja gitu ya. Pergi ketemu dengan si Raja Moab itu. Dan apa yang terjadi ketika di tengah jalan Allah itu suruh dia untuk balik pulang. Ya, Bileam tetap mau jalan. Dan keledainya itu berhenti jalan, saudara, dipecutin. Akhirnya saudara di tengah-tengah satu area out of nowhere itu. Allah mau bicara kepada Bileam dan satu-satunya mulut yang ada di sana adalah mulutnya si keledainya. Maka Allah memakai mulut keledai Bileam itu untuk bilang, lu ngapain pecutin gua? Gitu ya, kira-kira begitu saudara. Keledainya bilang. Dan saudara, waktu itu Bileam kemudian menjadi orang yang menyesatkan Israel semakin dalam. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Allah menghukum Israel, Allah menghukum Bileam juga. Saudara, yang ketiga adalah Korah. Korah ini bicara mengenai ambisi ketika dia mengumpulkan sekitar 250 orang untuk menantang otoritas Musa. Anda bisa ketemukan ini di Bilangan pasal yang ke-16. Ya, Korah itu mengajak orang-orang memberontak melawan Musa dan ketika Musa mendengar itu, saudara, respon dia bukan marah balik atau menantang Korah, dia langsung bersujud berdoa. Karena dia tahu begitu dia menantang otoritas Musa, dia menantang otoritas Allah yang diberikan lewat Musa. Dan apa yang terjadi, saudara, tanah di tempat mereka berpijak itu tiba-tiba terbuka seperti film-film Hollywood yang kita sering nonton itu. Terbuka dan melumatkan si Korah dan 250 orang yang ada bersama dia. Dengan kata lain, saudara, Yudas yang mengatakan, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah yang Allah berikan melalui orang-orang yang dia sudah tunjuk, maka saudara, kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Nah, orang-orang ini ayat yang ke-12, 13 mengatakan adalah orang-orang yang menjadi noda dalam perjamuan kasihmu. Ya, tolong slide berikutnya. Ayat yang ke-12 dan 13. Mementingkan diri sendiri, mereka bagaikan awan yang tak berair. Itu gambaran pertama. Pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Gambaran yang kedua. Dan yang ketiga, ombak laut yang ganas. Ayat yang ke-13. Saudara, ini gambaran yang coba dilukiskan oleh Girvan pada waktu membuat artwork ini dengan baik, tiga hal itu.
apa yang dikatakan Yudas, saudara, adalah bahwa mereka ini, kalau Anda lihat metafora yang dia pakai itu sangat-sangat praktikal, yang mereka tidak malu-malu melahap. Jadi gambarannya, saudara, ya, kalau ada potluck di gereja, saya pernah bilang hal ini memang, tiba-tiba ada orang yang langsung tanpa lihat kiri kanan, dia penuhi piringnya, stock up gitu, lalu dia pergi ke ujung makan, terus balik lagi, penuhi piringnya. Nah itu kira-kira seperti itu ya, ungodly. Ini orang-orang ungodly itu kayak begitu. Jadi tolong kalau ada perjamuan kasih, ya jangan datang dengan perut keroncongan, sudah tidak makan 3 hari lalu kemudian melahap semuanya. Anda itu bersikap seperti orang-orang ungodly yang secara praktikal ditulis oleh Yudas dalam bagian ini. Tetapi yang lebih serius, saudara, seperti awan yang tidak berair. Awan itu seharusnya kalau mau hujan itu Anda lihat awan yang gelap itu akan mendatangkan hujan. Tetapi ini tidak mengandung capacity seperti itu. Atau seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Atau seperti ombak laut yang hanya mendatangkan kotoran, debris itu ke pantai. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melayani orang lain tetapi melayani diri sendiri. Jadi saudara, summary-nya saya ketemu ada 16 sebetulnya. Ya, dia adalah orang yang menyelusup, melampiaskan hawa nafsu, menyangkal Yesus, tidak percaya, tidak taat pada batas kekuasaan, melakukan percabulan, mengikuti jalan Kain, menyeburkan diri dalam kesesatan Bileam, durhaka seperti Kora, tidak malu-malu melahap, seperti awan yang tak berair, ombak laut yang ganas, menggerutu dan mengeluh, hidup menuruti hawa nafsu, mulut mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai wolf in sheep's clothing. Kalau Anda melihat ada satu slide yang saya tunjukkan di sana, serigala yang masuk ke tengah-tengah domba. Ini mungkin terjadi di persekutuan mereka pada waktu itu. Mereka dikenal, saudara, bukan dengan intelek mereka, bukan karena mereka pandai bicara, bukan karena gifts mereka, talenta-talenta rohani mereka, bukan karena kesuksesan mereka dalam pelayanan, tapi mereka dikenal karena buahnya. Jadi menarik sekali, saudara, Yudas ini sebenarnya sedang mengatakan bahwa dari mana kita tahu mereka ini guru-guru palsu. Lihatlah buahnya, lihatlah kehidupannya. Jadi Anda kalau mau tahu apakah pengajaran yang mereka ajarkan itu adalah pengajaran yang sehat, itu akan seringkali terlihat dari kehidupan orang-orang tersebut. Sehingga kita tidak pernah bisa menceraikan apa yang sudah disatukan Allah, yaitu kebenaran itu akan memimpin kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau itu tidak terjadi, maka ada sesuatu yang salah. Saudara, kelihatannya buku ini adalah surat Yudas ini sepertinya Yudas penuh dengan hate, dengan kebencian. Tapi saudara harus tahu bahwa kalau Anda cinta sesuatu, pasti Anda benci sesuatu yang akan merusak orang yang Anda cinta itu. Kalau Anda cinta kepada anak Anda akan benci semua orang, semua hal yang akan merusak anak Anda, betul? Kalau Anda bilang, ya gak apa-apalah dia mau terlibat drugs gitu ya, dia mau melakukan kejahatan, it's okay, biarin aja gitu. Itu namanya Anda tidak mencintai anak Anda. Semakin Anda mencintai anak Anda, semakin Anda membenci hal-hal yang merusak dia. So, itu yang dilakukan oleh Yudas. Karena dia itu sangat mengasihi orang-orang yang Allah sudah tetapkan untuk dia layani. Saudara. Itu sebabnya dia membenci orang-orang yang fasik, yang mencoba untuk merontokkan iman mereka. Yang ketiga dan terakhir, saudara, the hope to contend for the faith. Harapan untuk berjuang melawan iman. Ayat 14, 15, dan 16. Dan sekali lagi dia mengutip dari Henokh, saudara, juga tentang mereka. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Saudara, ada kata fasik diulangi 4 kali di 3 ayat tersebut. Waktu saya habis, saya tidak bisa membahas semuanya dengan jelas, tetapi 2 hal yang saya ingin Anda pikirkan sebagai implikasinya. Kalau Anda adalah orang-orang yang
punya karakteristik seperti orang-orang fasik ini. The message is clear, saudara. Bertobatlah hari ini. Anda mungkin seperti orang-orang yang rohani, melayani Tuhan, tahu doktrin, tetapi dalam kehidupan Anda, Anda tidak menyatakan kebenaran tersebut. Repent, bertobatlah hari ini. Yang kedua, saudara, kalau Anda adalah orang-orang yang bukan seperti mereka, berjuanglah mempertahankan iman, karena ini urgent. Saudara, pada waktu dia mengutip lagi dari Henok, ada satu hal yang menarik, saudara. Anda tahu Henok itu punya anak yang namanya itu aneh sekali. Namanya itu diberikan adalah kalau dia mati, nanti itu akan terjadi. Itu nama anaknya Henok. Bayangkan ada orang tua yang kasih nama anak, kalau dia mati itu pasti terjadi. Jadi gurunya panggil, ya kamu siapa namamu? Kalau dia mati nanti akan terjadi, gitu ya. Aneh bukan? Tetapi itu nama aslinya, saudara, Metusalah. Sudah tahu berapa umur dia? 969 tahun. Apa artinya? Allah itu panjang sabar. Allah itu menanti orang untuk bertobat. 969 years. Tapi pada waktu akhirnya Metusalah itu mati, saudara. When he dies, it will happen. Apa yang terjadi? Penghakiman Allah itu datang. Tapi bersyukur, saudara, ada Nuh yang sudah menyiapkan bahteranya. Ada Nuh yang mengatakan bahwa akan ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Nah, saudara, Henok punya anak Metusalah. Allah juga punya anak tunggal, yaitu Kristus Yesus. Yang dalam masa panjang sabarnya itu, dia mengutus Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Itu sebab Paulus menulis dalam Roma 5 ayat yang ke-6, dalam slide yang terakhir, for while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Termasuk orang-orang yang menyusup ini, saudara. Yesus mati bagi orang-orang fasik tersebut. Pada waktu kita masih lemah, Yesus mati. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Itu sebabnya dia adalah good and gracious King. Saudara, mari kita terus berjuang untuk iman ini. Kalau Anda mendengar ini dan berkata, saya kok gak tahu semua cerita Alkitab tadi. Read your Bible. Bagaimana Anda bisa berjuang melawan iman kalau Anda gak pernah baca Alkitab? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Apa yang kami dengar sepanjang itu sesuai dengan firman-Mu, membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Tolong kami untuk mengingatnya dan menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Cornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu."

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Nah, sekarang kita akan belajar bagian yang kedua, yaitu to make him known, untuk memperkenalkan Kristus. Orang yang sudah mengenal Kristus, orang itu pasti ingin memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan mari kita membaca Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 28 sampai yang ke-30. Kemudian kita akan melanjutkan ayat 39 sampai 42. Sekali lagi, Yohanes pasal yang keempat ayat 28 sampai yang ke-30. Kita akan baca bergantian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Yohanes pasal yang keempat itu menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Jadi Yesus sedang melintasi daerah Samaria dengan satu tujuan khusus, yaitu berjumpa dengan perempuan ini. Dia lewat di Samaria, kemudian dia berhenti di sebuah sumur yang disebut dengan nama Sumur Yakub di kota Sikhem. Nah, di sumur itulah siang hari dia berjumpa dengan perempuan Samaria, dan Yesus pura-pura, dalam tanda kutip, bukan berarti dia tidak sungguh-sungguh, dia minta minum, tetapi dia memakai itu sebagai jembatan untuk berbicara tentang air kehidupan. Jadi Yesus memanfaatkan situasi pada waktu itu, dia minta minum, begitu dia dapat minum, dia kemudian bercerita tentang air hidup. Nah, bercerita tentang air hidup ini sangat menarik perempuan Samaria. Perempuan Samaria begitu tertarik dengan tawaran Yesus, "Maukah kamu kuberi air hidup?" Wah, sangat tertarik. Tetapi Yesus tahu orang tidak bisa menerima air hidup kalau hidupnya sendiri masih ada masalah. Makanya Yesus kemudian menguak dosa perempuan ini. Yesus berkata, "Oke, kalau kamu mau air itu, panggil suamimu. Panggil suamimu ke sini." Dia berkata, "Tidak punya suami." Yesus berkata, "Ya benar, sekarang bukan dengan suamimu kamu tinggal, tapi kamu sudah punya banyak suami." Wah, dia kaget karena dosanya dibuka oleh Yesus. Nah, Yesus bukan hanya sekedar membuka dosanya, tetapi juga Yesus mengajarkan tentang ibadah yang baru. Ibadah bukan ibadah yang lama, karena ibadah yang baru bersama Kristus tidak bisa digabungkan dengan konsep ibadah yang lama. Semua topik pembicaraan ini, dari air hidup, kemahatauan Yesus tentang dosa perempuan, ibadah yang baru, itu membawa perempuan ini pada satu diskusi yang paling penting, yaitu berbicara tentang Kristus. Siapakah Kristus yang diurapi? Siapakah Mesias itu? Nah, ketika Yesus selesai membicarakan semuanya ini, ayat yang ke-28 yang tadi kita baca, ayat 28 sampai 30, ayat 39 sampai 42, itu menceritakan tentang respon perempuan Samaria terhadap yang diucapkan Yesus. Jadi Yesus bicara panjang lebar dengan perempuan ini dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-27. Dan ayat yang kita baca tadi, 28 sampai 30, 39 sampai 42, itu berbicara tentang respon perempuan ini. Ketika dia sudah mengenal Kristus, apa yang menjadi respon dia? Dan pertanyaan ini juga berlaku untuk kita. Bagaimana respon kita setelah kita bertemu dan mengenal Kristus? Bagaimana respon kita, saudara? Ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, kita sudah mengenal Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika kita mengenal Kristus, kemudian kita berhenti
tidak melakukan apa-apa? Pasti bukan. Dalam kebaktian tutup tahun yang lalu saya sudah beritahu bahwa kalau kita mengenal Kristus, kita harus terus meningkatkan pengenalan kita kepada Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar ketika kita mengenal Kristus, kita harus memberitakan Kristus. Tidak bisa tidak, orang yang mengenal Kristus, dia pasti ingin memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan mari kita lihat satu persatu apa yang menjadi respon perempuan Samaria dan seharusnya menjadi respon kita ketika kita sudah mengenal Kristus. Yang pertama, perempuan Samaria ini meninggalkan apa yang tidak penting. Ayat 28a, mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-28a. Ayat 28a, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Yang bagian A saja saya bacakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Sebagian penafsir itu mengatakan tindakan perempuan ini tidak ada yang istimewa. Sebetulnya tidak punya maksud apa-apa. Mengapa perempuan ini meninggalkan tempayannya di situ? Mereka jelaskan begini, ya karena Yesus kan sebelumnya minta minum kan kepada perempuan Samaria ini. Nah, Yesus kan terus ngomong-ngomong, gak sempat minum. Akhirnya, setelah perempuan Samaria ini mengenal Yesus, dia sengaja meninggalkan tempayannya di situ, supaya Yesus bisa minum sepuas-puasnya. Jadi, menurut beberapa teolog, misalnya William Hendrickson dengan C.K. Barrett, perempuan ini meninggalkan tempayannya. Tidak ada maksud apa-apa selain hanya dia memberi minum Yesus seperti yang dimaui oleh Yesus. Tapi pandangan ini pasti salah. Kenapa pandangan ini salah? Karena kalau perempuan itu ingin memberi Yesus minum, dia bisa memberi Yesus selama percakapan berlangsung. Tidak ada masalah, Yesus bisa minum, kemudian Yesus bisa melanjutkan pembicaraan dan seterusnya. Kemudian saudara juga perlu tahu, kalau Yesus cuma perlu minum, kemudian dikasih satu tempayan, itu Yesus glegeen, Sir. Tidak perlu memberi sebanyak itu untuk Yesus supaya Yesus benar-benar bisa minum. Sebetulnya tidak perlu. Perempuan ini meninggalkan tempayannya bukan supaya Yesus bisa minum. Kalau sekedar Yesus bisa minum, dia bisa lakukan selama percakapan. Dia tidak perlu meninggalkan tempayannya. Yang perlu dia lakukan adalah dia berkata begini, Yesus, aku ada perlu ini penting ke rumah. Aku mau nengok anakku, mau nengok keluargaku. Kamu kalau mau minum, minum cepat-cepat. Kemudian saya akan ambil air lagi, saya pulang. Kan begitu. Kalau sekedar Yesus perlu minum. Sebagian penafsir yang lain, itu ekstrim berikutnya. Kalau yang pertama tadi mengatakan, oh ini tidak ada maksudnya apa-apa. Ini itu cuma memberi Yesus minum. Nah, penafsir yang lain justru melihat ada makna rohani ketika perempuan ini meninggalkan tempayan. Tempayannya itu, katanya sebagian penafsir, itu memiliki makna rohani. Makna apa itu? Makna ibadah yang lama. Jadi ibadah yang lama itu tempayan, kemudian tempayannya itu ditinggal, meninggalkan ibadah yang lama, supaya bisa ikut Yesus. Kenapa kok bisa punya ide seperti ini? Karena kata tempayan itu sudah muncul di Injil Yohanes di bagian sebelumnya, yaitu di pasal yang kedua. Coba kita lihat pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk, perhatikan, pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Maksudnya itu begini, ketika Yesus ada di perkawinan dan mereka kekurangan anggur, Yesus memberikan perintah yang aneh memang. Perintahnya adalah mereka menyuruh orang-orang mengisi tempayan pembasuhan, bukan tempat anggur loh ya. Tempayan pembasuhan yang biasa kalau tamu-tamu masuk, cuci kakinya, cuci tangannya, cuci wajahnya dan sebagainya, itu disuruh Yesus mengisi air, dan akhirnya Yesus mengubah air itu menjadi anggur.
Ini agak aneh. Seharusnya Yesus berkata begini, mana itu tempat-tempat anggur yang sudah kosong? Kamu isi dengan air. Mestinya kan tempat anggurnya yang disuruh isi air, bukan tempayan pembasuhan. Tetapi Yesus memang sengaja melakukan itu karena ketika dia mengubah air menjadi anggur, Yesus itu ingin mengajarkan bahwa ada sesuatu yang baru. Konsep penyucianmu itu sebetulnya lama modelnya. Tetapi ada konsep penyucian yang baru yang dibawa oleh Yesus Kristus. Makanya tandanya itu air diganti dengan anggur. Anggur melambangkan sesuatu yang baru. Nah, karena di pasal 2, bejana-bejana itu, bejana pembasuhan, itu melambangkan penyucian. Maka di pasal 4-nya, sebagian sarjana itu ngotot tempayan itu juga berarti pembasuhan. Tapi menurut saya tafsiran ini terlalu dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Karena tempayan yang dibawa perempuan Samaria ini, bejana yang dia bawa, itu sebetulnya bukan bejana pembasuhan. Bahkan dia mengambil itu, keperluannya itu hanya untuk minum dan keperluan sehari-hari mungkin. Makanya Yesus minta minum dari tempayannya. Jadi ketika perempuan ini meninggalkan tempayannya bersama Yesus, bukan berarti tanpa arti, tetapi juga bukan berarti ada arti simbolisnya. Tempayan itu artinya apa? Bukan itu. Nah, kemudian apa maksudnya perempuan ini meninggalkan tempayannya dengan Yesus? Nah, kita harus menyadari bahwa ketika perempuan ini meninggalkan tempayannya, itu merupakan sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik untuk digarisbawahi, karena sebelumnya perempuan ini siang-siang jauh-jauh pergi ke sumur itu untuk mencari air supaya dia bisa minum. Dia datang untuk mencari air, tetapi setelah itu dia tidak jadi mengambil air, ditinggal tempayannya. Kita bertanya-tanya, kenapa kok bisa begitu? Jawabannya adalah bukan karena perempuan ini tidak butuh air, bukan. Tetapi perempuan ini sadar ada yang lebih penting daripada sekedar air biasa yang dia minum. Apa itu yang lebih penting? Coba kita lihat pasal yang keempat, Saudara. Pasal yang keempat ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak tahu, tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus menawarkan air yang jauh lebih baik, yaitu air hidup yang membuat orang bisa puas sampai selama-lamanya. Walaupun perempuan ini awalnya salah mengerti, tetapi dengan berjalannya percakapan-percakapan itu, di akhir percakapan, perempuan ini semakin diyakinkan bahwa Yesus benar-benar adalah Kristus, Mesias itu. Dengan kata lain, perempuan ini pertama mencari air biasa untuk minum dia kebutuhan fisik. Tetapi ketika dia telah menemukan air hidup, dia merasa bahwa dia harus meninggalkan yang kurang penting, kemudian memfokuskan pada yang penting. Tetapi perempuan ini orang yang hebat, Saudara. Bukan sekedar dia sudah dapat sesuatu yang enak, kemudian dia tinggalkan yang tidak penting begitu. Dia dapatkan sesuatu yang lebih berharga, dia tinggalkan yang kurang berharga untuk dirinya sendiri. Bukan, tetapi ketika dia meninggalkan tempayan, itu untuk kepentingan orang lain. Dia bukan saja meninggalkan apa yang tidak penting, tetapi dia tidak ingin apa yang tidak penting tadi menghalangi dia untuk sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu memperkenalkan Kristus kepada orang lain, yaitu memperkenalkan air hidup yang dia sudah terima itu kepada orang lain. Mengapa perempuan ini perlu meninggalkan tempayannya di situ? Oh, nanti dia ambilkan tempayannya itu kembali, pasti dia ambil tempayannya. Jawabannya adalah
karena perempuan ini sudah tidak tahan lagi. Begitu dia berjumpa dengan Kristus, mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Kristus, dia ingin segera, dia ingin cepat-cepat mengabarkan pengalamannya itu kepada orang lain. Segera meninggalkan. Ketika saya mencoba memahami apa yang dilakukan perempuan ini, sebetulnya saudara, perempuan ini tuh bisa menunggu beberapa jam kalau ingin memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada orang lain. Kenapa kok saya katakan hanya butuh beberapa jam? Karena peristiwa dia bicara dengan Yesus itu kan kurang lebih terjadi jam 12 siang. Nah, kita tidak tahu berapa lama percakapan itu terjadi. Taruh sajalah percakapan itu dengan bahasa basinya dan sebagainya sampai selesai. Taruhlah satu jam selesai. Karena kan murid-murid itu pergi ke kota, kemudian balik baru selesai kan percakapannya. Jadi kemungkinan taruhlah satu jam. Murid-murid soalnya kan jalan kaki, tidak ada indikasi dia naik kuda, naik kereta, naik pesawat. Mungkin dia jalan kaki, butuh satu jam. Berarti ketika percakapan itu selesai, kurang lebih jam satu siang. Nah, sedangkan perempuan-perempuan kalau mengambil air itu biasanya sore sekitar jam 4 itu sudah mulai mengambil air di sumur. Perempuan ini sebetulnya bisa menunggu beberapa jam saja sampai orang-orang itu datang, perempuan-perempuan itu berkumpul di sumur, setelah itu dia baru memberitakan Kristus kepada mereka. Tetapi itu tidak dilakukan perempuan ini. Yang dilakukan perempuan ini adalah dia tinggalkan tempayannya, langsung memberitakan Kristus. Seakan-akan perempuan ini tidak sabaran. Begitu berjumpa dengan Kristus, dia tinggalkan apa yang tidak berarti, kemudian dia tidak mau itu menghalangi dia untuk mencapai yang lebih berarti, yaitu memperkenalkan Kristus. Karena dia sudah mendapatkan yang berarti, yaitu Kristus, air hidup. Dia ingin berbagi kepada orang lain. Kalau kita sudah mengenal Kristus, apakah kita punya hasrat yang kuat seperti perempuan ini, saudara? Apakah kita punya eagerness untuk memberitakan Kristus kepada orang lain? Seringkali ada orang Kristen bertahun-tahun ditanya, pernah enggak memberitakan Injil? Waduh, belum pernah saya ini. Saya ini malu ya kalau memberitakan Injil. Saya ini enggak pinter ngomong. Oh, itu kan tugasnya Bapak Pendeta dan seterusnya. Ada banyak orang yang sudah mengenal Kristus dan mengalami perjumpaan yang luar biasa, tapi tidak segera memberitakan. Juga orang ini setelah tahu Kristus, dia tidak mau meninggalkan yang tidak berarti. Jadi Kristus diambil yang dulu berarti bagi dia, uang, jabatan, prinsip-prinsip hidup yang duniawi, masih dipegang juga bersamaan. Kalau saudara setelah mengenal Kristus, saudara harus meninggalkan apa yang tidak berarti. Yang kedua, yang dilakukan oleh perempuan ini, selain dia meninggalkan apa yang tidak penting, yang tidak berarti, dia juga tidak malu lagi. Mari kita membaca ayat 28b, ayat 28b. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, ayat 28b, lalu pergi ke kota. Sekilas kita membaca ayat ini, kita mungkin berkata, apa istimewanya dia pulang ke kota?

bertemu dengan banyak orang karena dia malu. Dia adalah orang yang menjadi aib di dalam masyarakat. Dia memiliki moralitas yang rendah sekali sehingga dia malu untuk berjumpa dengan orang lain. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-6 dan ke-7 ini menunjuk kepada kita waktu perempuan ini mengambil air. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Perempuan kok menimba air siang-siang? Kok sendirian? Kalau saudara membaca cerita-cerita Alkitab, selalu perempuan itu kalau mengambil air itu barengan, jamnya itu sudah tertentu. Perempuan-perempuan selalu bersamaan. Tapi mengapa perempuan ini sendirian dan dia mengambil air bukan sore hari, waktu yang umum untuk mengambil air, tapi dia memilih siang hari? Jelas perempuan ini menghindari orang-orang. Nah, mengapa menghindari? Yohanes memberikan penjelasan kepada kita, yaitu di ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan ini adalah perempuan yang mungkin kalau pakai istilah kasar, ini adalah perempuan dursila. Perempuan yang membawa aib di dalam masyarakat, sehingga dia sendiri dikucilkan masyarakat, dan dia sendiri menghindari masyarakat untuk mengambil kebutuhan pokok, yaitu air, untuk mengambil kebutuhan yang seharusnya dia lakukan. Dia memilih menghindari orang, apalagi untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu dia lakukan. Dia pasti lebih menghindari orang lagi. Tetapi yang luar biasa adalah setelah dia berjumpa dengan Kristus, setelah borok-boroknya, luka-lukanya dia itu dibuka semua oleh Yesus, dosa-dosanya, justru dia bukan menghindari orang. Sekarang dia yang mendatangi orang-orang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, ketika masa lalu itu telah diubah oleh Kristus, seharusnya masa lalu itu bukan menjadi halangan untuk memberitakan Injil. Tetapi sebaliknya, masa lalu itu harus menjadi jembatan untuk memberitakan Injil. Orang itu akan tertarik melihat perubahan hidup kita. Dulu seperti ini, sekarang kok berubah? Ada apa? Dan saudara, kita nanti akan lihat. Ternyata ketika perempuan ini memberitakan Kristus, dia memberitakan Kristus yang sudah mengubah hidupnya. Dia memberitakan Kristus yang mengetahui dosa-dosanya dia. Dia tidak malu untuk mengungkapkan itu di depan banyak orang. Coba kita membaca saudara ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Apa ini segala sesuatu yang telah kuperbuat? Jelas merujuk kepada suaminya dia itu yang banyak itu. Sebetulnya tidak punya suami tapi punya pasangan hidup yang banyak. Semua yang dosa yang dia lakukan, yang dulu dia sembunyikan, yang dulu dia malu kepada orang lain, justru dia beritakan sekarang ini. Hei, tahu tidak? Dia itu mengungkapkan semua loh dosa-dosaku. Mengungkapkan semua yang telah aku lakukan. Dan lebih menariknya lagi, ternyata penduduk kota ini tertarik kepada Kristus. Itu juga karena masa lalunya perempuan ini juga. Coba kita lihat ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Kristus, karena perkataan perempuan itu. Dijelaskan loh saudara. Perkataan yang mana sih? Perkataan yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Padahal yang dikatakan perempuan ini bukan sekedar itu kan. Di ayat 29 kan perempuannya mengatakan begini. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi dia memberitakannya, Kristus tahu dosanya dia, dan dia memberitahu. Itu mungkin Kristus. Tetapi penduduk kota awalnya tertarik untuk datang kepada Kristus itu bukan karena Kristusnya.
Tetapi tertariknya karena perempuan ini memberitahu bahwa dosanya itu sudah dibuka oleh seseorang yang tidak dikenal.

orang Yahudi tetapi bisa tahu dosa-dosa perempuan ini. Kemudian penduduk kota itu tertarik untuk melihat siapa sih orang itu yang bisa tahu kejelekan perempuan ini dan bahkan mampu membuat perempuan ini tidak malu lagi. Dia berani memberitakan masa lalunya. Waduh, luar biasa. Orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, masa lalunya sudah diubahkan. Justru orang itu tidak mau masa lalunya menghalangi dia untuk bersaksi. Tapi justru masa lalu itu menjadi jembatan untuk memberitakan Kristus. Banyak orang Kristen itu malu dengan masa lalunya. Kalau diomongi gini-gini, waduh iya jangan ngomong tentang itulah. Jangan ngomong aku ini miskin lah. Jangan ngomong aku ini pernah begini, pernah begini, pernah begini kan begitu. Karena malu. Saya ingat ada seorang mahasiswa teologi. Itu kalau ditanya, papamu kerja apa? Kemudian dia jawab, developer. Dia punya beberapa rumah di Jakarta, di mana begitu. Padahal orang ini asalnya itu dari satu pulau yang kecil sekali. Tapi dia bilang papanya itu developer di mana. Nah suatu ketika temannya yang diajak omong ini punya kesempatan untuk berjumpa atau bertemu atau mengenal keluarganya. Akhirnya baru ketahuan keluarganya itu ternyata cuma penjual pisang goreng. Tapi dia malu untuk ngakui bahwa orang tuanya itu penjual pisang goreng. Saya berpikir-pikir buat apa dia harus menutupi itu? Bukankah kalau dia cerita bahwa sekalipun aku anak penjual pisang goreng, tetapi Tuhan pakai aku. Bukankah itu lebih memberkati orang kan? Daripada berkata aku anak developer dipakai Tuhan. Ya biasalah orang kaya dipakai orang lainnya begitu kan? Tapi justru ketika kita berani cerita, aku ini anak orang miskin loh. Aku ini sebetulnya masalah aku gak bahagia. Tapi aku dipakai Tuhan. Itu memberkati orang kan saudara? Jangan ditutup-tutupi. Gak apa-apa. Kita semua pernah jatuh kok. Siapa di tempat ini yang masa lalunya putih saudara? Saya gak percaya. Paling tidak di hadapan Tuhan, kita semua ini adalah kertas hitam yang seharusnya dibuang di tempat sampah. Tapi mengapa kita malu? Saya tidak perlu malu bercerita bahwa saya dulu nakal, keluarga saya tidak harmonis. Kenapa? Tidak perlu malu. Karena justru saya melihat di balik semuanya itu, ada anugerah Tuhan yang saya bisa lihat dengan jelas. Kalau saya ini orangnya baik, saudara, kemudian tetap dipakai Tuhan, mungkin saya tidak terlalu memahami anugerah Tuhan. Tapi justru ketika saya melihat diri saya itu jelek luar biasa, bisa dipakai Tuhan. Makanya saya baru tahu, itu anugerah Tuhan. Beberapa orang tanya kepada saya, apa rahasianya pelayananmu bisa seperti sekarang? Katanya dia, menurut pandangannya dia itu saya sudah sukses, tapi suksesnya itu tidak alkitabiah begitu loh. Dia tanya, kenapa kok kamu bisa seperti sekarang ini, gini. Jawaban saya simple, satu, anugerah. Dua, anugerah. Tiga, anugerah. Sudah, selesai. Dia juga bingung, karena dia tahu dulu di kampus Alkitab saya orangnya seperti apa, saudara. Saya ini dikeluarkan dari kelas di sekolah Alkitab, itu 5 kali loh, saudara. Dan lebih celakanya lagi, di antara 5 dosen itu, 2 diantaranya adalah dosen yang paling sabar dalam sejarah sekolah itu, saudara. Tidak pernah marah pun tidak pernah. Tapi saya justru dikeluarkan oleh 2 orang itu plus 3 orang dosen yang lain. Saya kalau dibilang nakal-nakal, saya pernah sekolah Alkitab diskorsing, saya pernah diskorsing, saudara. Semuanya memang itu Tuhan pakai saya untuk membentuk saya menjadi orang yang lebih indah. Saya berkelahi di sekolah Alkitab juga pernah, saudara. Saya pukul teman saya datangi dosen, saya gebrak mejanya dosen, pernah semuanya. Tapi itu kan masa lalu yang indah menurut saya. Kenapa? Karena justru lewat masa lalu itu Tuhan ubahkan saya. Tuhan ubahkan. Bahkan ada satu teman saya itu, saudara, yang dulu paling tidak suka dengan saya, tapi dia dekat dengan istri saya. Suatu ketika dia kunjungi kami di Amerika. Terpaksa kan tinggal satu rumah dengan saya, dengan istri saya. Berapa hari tinggal, kemudian dia bilang kepada saya dan istri saya, sorry ya, aku dulu salah menilai kamu. Katanya begitu, kamu ternyata tidak seperti yang tak lihat. Terus saya jelaskan ke dia, bukan kamu yang salah, aku yang telah diubah Tuhan. Benar, memang dulu aku orang yang jelek sekali. Tetapi Tuhan ubah. Nah perempuan ini, masa lalunya jelek, menghindari orang. Tapi justru dia pakai untuk memberitakan Injil. Itu respon yang kedua dari orang yang mengenal Kristus. Dia bukan hanya meninggalkan apa yang tidak penting, dia tidak malu lagi. Yang ketiga, respon dari perempuan ini adalah dia memberitakan Kristus. Ini puncaknya, saudara. Ayat yang ke-28C, ayat 28C dan 29.
Mari kita lihat ayat 28c. Dan berkata kepada orang yang di situ, orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 28c itu ada tiga kata kerja. Ayat 28 maksud saya, ada tiga kata kerja, yaitu meninggalkan, pergi, dan berkata. Ternyata penulis Injil Yohanes itu mengubah tenses yang dipakai. Kata meninggalkan, pergi itu sama tensesnya. Tapi kata berkata itu tensesnya berbeda. Diubah menjadi bentuk present tense. Nah, sangat mungkin, sekalipun tidak bisa dipastikan dari sisi tata bahasa, sangat mungkin Yohanes ini ingin memberi penekanan begini, setelah perempuan ini meninggalkan tempayan, pergi ke kota, dia bukan hanya memberitahu satu orang, tetapi dia terus menerus berkata kepada orang. Dia terus ngomong, terus ngomong, terus ngomong. Kalau dia cuma ngomong kepada satu orang, dan orang itu tidak percaya pada omongannya dia, karena kan dia wanita, toh wanitanya justru tidak baik lagi. Kalau laki-laki masih mending, kesaksiannya kan diterima oleh masyarakat. Ini sudah wanita, wanita yang tidak baik. Mungkin kalau dia cuma ngomong sekali, orang akan gini, oh gitu, ya wis. Tapi dia tidak akan memberitahu kepada orang lain. Kecuali perempuan ini yang memberitahu orang lain. Dan itu juga didukung oleh konteks, karena yang pada akhirnya datang kepada Kristus, bukan satu dua orang. Yang datang kepada Kristus itu adalah sekumpulan orang. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, tapi banyak yang datang kepada Kristus melalui perempuan ini. Berarti perempuan ini bukan sekedar ngomong sekali kepada satu orang, tetapi dia bicara terus kepada orang-orang itu. Justru mungkin karena dia ngomong-ngomong-ngomong-ngomong terus ini, orang jadi penasaran. Ini perempuan yang tidak karu-karuan kok sekarang berani ngomong begini ya? Ada apa ini? Orang kepengen tahu. Tidak kebetulan kalau Yohanes mengubah tensisnya, meninggalkan, pergi ke kota, itu tensisnya sama. Pada waktu berkata, ini tensisnya lain. Nah, apa yang disampaikan oleh perempuan ini? Perempuan ini menyampaikan tentang Mesias. Ayat 29, dia mengatakan, mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Kristus itu? Orang Samaria itu memiliki pengharapan tentang Mesias, sama seperti orang Yahudi. Tetapi orang Samaria itu menyebut itu bukan Mesias, tapi menyebutnya itu Taheb. Kalau orang Yahudi menyebutnya Mesias, bahasa Ibrani-nya itu Mesias. Kalau orang Samaria mengharapkan kehadiran Taheb. Nah, dua istilah ini, Mesias atau Taheb, kalau ditulis dalam bahasa Yunani, itu memang Kristus, artinya sama. Tetapi orang Samaria itu menentang Tuhan. Itu dianggap buatannya orang Yahudi, dia tidak mau terima. Sedangkan nubuat-nubuat tentang Mesias, itu kan banyak dari Kejadian sampai Maliakhi muncul banyak. Nah, jadi orang Samaria, pengharapan tentang Mesias, tentang Kristus, itu sebetulnya lebih sederhana dibanding dengan orang Yahudi. Lebih sederhana kenapa? Karena mereka cuma mendasarkan pada satu janji saja yang ada di kitab Musa, yaitu di Ulangan. Coba beri sekat Yohanes 4, mari kita membuka Ulangan 18. Ulangan 18. Ulangan pasal yang ke-18, ayat 15. Mulai sampai 19. Kita akan baca ayat 15 saja, nanti di rumah diteruskan sampai ayat 19. Seorang nabi, Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi orang Samaria itu punya konsep nabi sederhana. Nabi pertama siapa? Musa. Nabi terakhir siapa? Musa. Pertama dan terakhir. Baru nanti kalau Musa sudah mati, nanti Tuhan janjikan kemunculan seorang Taheb, seorang nabi yang lain, tapi nabi ini akan sama peranannya seperti Musa. Nabi-nabi lain tidak diterima oleh orang Samaria.

Samaria. Jadi konsep orang Samaria tentang Kristus itu sebetulnya sangat sederhana. Dan perempuan ini berkata kepada orang-orang di sana, aku telah menemukan Kristus, Taheb itu. Kalau bahasa Indonesia, terjemahkannya itu begini, mungkinkah dia itu Kristus? Kalau dari terjemahan Indonesia, saya bertanya, perempuan ini yakin atau tidak yakin bahwa Yesus itu Kristus? Dari terjemahan bahasa Indonesia, yakin atau tidak yakin? Dia rasanya tidak yakin kalau itu Kristus. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai mungkinkah itu kata Yunani yang berarti ada sedikit keraguan, tetapi lebih banyak lagi kepastian. Jadi pasti, tetapi masih menyisakan pertanyaan. Itu pengertian kata Yunani yang dipakai di situ. Meti itu artinya rasanya ini pasti ini, tapi masih belum yakin sedikit. Jadi ada di antara dua ekstrim. Kalau orang Yunani mau mengatakan aku ragu-ragu, murni ragu-ragu, dia tidak akan pakai kata meti. Dia akan pakai kata yang lain yang artinya benarkah dia itu Mesias? Tapi kalau orang sudah yakin sekali, dia juga tidak akan pakai kata meti. Dia pasti akan pakai kata lain yang kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan istilah question tag. Dia adalah Kristus. Bukan. Nah, jawabannya yang dinantikan adalah iya, pasti dia Kristus. Nah, kata meti, kata Yunani meti, itu antara dua ini. Dia tidak ragu, tetapi dia juga tidak bisa yakin 100%. Tetapi kalau mau dijumlah, orang para sarjana Yunani itu mengatakan meti itu seringkali dipakai untuk tingkat keyakinan yang sangat besar dengan keraguan yang sedikit. Jadi perempuan ini bukan ragu, dia sudah yakin tetapi belum yakin 100%, dan itu bisa dipahami. Kenapa? Ya memang konsep Mesiasnya dia itu cuma simpel, ayatnya cuma satu. Jadi ketika Yesus ngomong begini, begini, begini, aku memberi kamu air hidup segala macam, itu dari kitab lain di Perjanjian Lama. Mungkin bagi orang Yahudi, kalau bercakap-cakap dengan Yesus, dia ngerti maksudnya Yesus. Oh ya, kalau Yesus ngomong air hidup, oh ya, itu berarti nubuat Mesias di kitab Yeskiel, di Yeremia, di Yesaya, oh ya, itu gini. Loh, tapi dia, bahannya itu cuma kitab Musa. Jadi ketika Yesus berkata, aku ini Mesias, aku ini memberi kamu air hidup, dia itu yakin, tetapi juga masih ada pertanyaan. Nah, yang membuat dia yakin adalah karena Yesus ini tahu, maha tahu. Coba kita lihat ayat yang ke-29 tadi. Mari kita lihat pasal 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kalau terjemahan literalnya, hurufiahnya, itu ada satu kata Yunani yang tidak diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, dan semua versi Inggris tidak menerjemahkan satu kata ini. Jadi kalau mau diterjemahkan, terjemahannya begini. Yang mengatakan kepadaku segala sesuatu sebanyak yang aku perbuat. Ada penekanannya. Bukan hanya segala sesuatu, tetapi as many as I did. Segala sesuatu sebanyak yang aku perbuat. Dengan kata lain, dia ingin memberi penekanan. Bukan hanya secara umum, tetapi sebanyak yang saya lakukan, dia tahu semuanya. Dan ini dipakai untuk membuktikan bagi perempuan Samaria ini, itu sudah cukup bagi dia untuk meyakini bahwa Yesus ini adalah special one. Dia adalah orang yang khusus, yang dari Allah. Kita tidak tahu secara pasti seberapa jauh perempuan ini memahami keilahian Yesus dari peristiwa ini. Mungkin dia berpikir Yesus mendapatkan pengetahuan itu dari Allah yang mengutus dia, atau dia mendapati Yesus itu mengetahui dari dirinya sendiri. Tidak jelas di dalam teks ini. Tetapi yang jelas adalah perempuan ini mulai yakin bahwa Yesus adalah Mesias, dan dia mulai memberitakan Kristus. Ketika perempuan ini meninggalkan yang tidak penting, dia tidak malu lagi dengan masa lalunya, dan dia mulai terus-menerus memberitakan Kristus. Apa yang terjadi? Hasilnya apa? Coba kita lihat secara cepat hasil yang didapat oleh perempuan ini. Mari kita lihat ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dalam kalimat Yunaninya,

kata pergi keluar dengan datang itu beda tensisnya. Pergi keluar itu tensisnya tidak berulang, cuma satu, pergi keluar. Tetapi yang datang ini terus-menerus. Seakan-akan Yohanes ingin memberi penekanan bahwa akibat dari kesaksian perempuan ini, orang tidak berhenti datang terus kepada Yesus. Terus datang kepada Yesus. Perginya kan jelas pergi dia. Tetapi bukan itu yang ditekankan oleh Yohanes. Yang ditekankan Yohanes bukan sekedar orang-orang itu keluar dari kota menjumpai Yesus di sumur. Tetapi yang ditekankan itu adalah datangnya itu loh kepada Yesus. Terus-menerus datang, terus-menerus datang. Dari kesaksian perempuan Samaria, orang terus-menerus berdatangan kepada Yesus. Tapi bukan sekedar mereka datang kepada Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus tapi menolak Yesus. Banyak orang datang tapi hidupnya tidak diubahkan. Nah, orang-orang yang diberitakan Kristus, diberitakan Injil oleh perempuan Samaria ini, ternyata orang yang bukan sekedar datang, tetapi orang yang percaya. Coba kita lihat ayat yang ke-39. Ayat 39. Dan banyak orang, garis bawah itu, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya, garis bawah, kepadanya, kepada Kristus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Orang-orang itu bukan sekedar datang untuk lihat, tetapi ketika mereka datang, mereka percaya. Mereka percaya karena perkataan perempuan itu. Kemudian mereka menemui Yesus dan mereka berjumpa dengan Yesus. Banyak orang ingin tahu Yesus, tapi setelah tahu berkata, oh cuma gitu tok. Ada banyak orang kepengen tahu, setelah tahu malah tidak percaya. Bukankah setiap kali orang Kristen punya acara KKR, seminar dan sebagainya, bukankah banyak orang-orang dalam tanda kutip non-Kristen yang datang ke sana, baik yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran maupun yang sekedar ingin tahu dan mencari alasan untuk menyalahkan orang Kristen. Ada banyak orang seperti itu, tetapi tidak semua yang

orang berjumpa dengan Kristus melalui perempuan itu, tetapi orang-orang yang lain, termasuk orang-orang yang tadi mendengar berita perempuan, itu lebih banyak lagi yang datang kepada Kristus. Kemudian ayat yang ke-41 saya lanjutkan membaca, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, bukan perkataan perempuan itu kan sekarang, perkataannya. Kalau ayat 39 itu perkataan perempuan, sekarang perkataannya huruf besar, perkataannya Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ini untuk penegasan, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi lebih banyak orang datang, kemudian orang-orang itu berkatanya begini, kami benar-benar tahu. Loh, memangnya tadi tidak tahu? Tadi tahu dari perempuan itu, dia tahu, oh orang itu Mesias. Tapi setelah Yesus tinggal bersama mereka, mereka kenal pribadi dengan Yesus, mereka sekarang berkata bukan sekedar kami tahu, tetapi mereka tambah, kami benar-benar tahu. Dalam ayat 42, kami benar-benar tahu. Nah, dia jelaskan lagi, saudara, bukan lagi karena yang engkau katakan, bukan karena perempuan itu, bukan karena apa yang kau katakan, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Mulai ada perkembangan iman. Kalau tadi mereka hanya mendengar dari perempuan, sekarang mereka mendengar dari Yesus. Kalau tadi mereka hanya tahu dari perempuan, sekarang mereka benar-benar tahu bahwa itu adalah Taheb, Mesias yang mereka idam-idamkan, yang mereka harapkan telah datang. Dan ternyata yang luar biasa adalah mereka sebelumnya kan mengharapkan apa? Taheb, nabi yang seperti Musa, yang akan memimpin bangsa Israel, termasuk mereka, bangsa Samaria. Ternyata setelah berjumpa dengan Kristus, pemahaman mereka lebih mendalam. Bukan hanya lebih pribadi, tetapi lebih mendalam lagi. Karena ayat 42, sekarang mereka mengakunya begini, ayat 42 bagian terakhir, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar, bukan Taheb, tetapi juru selamat dunia. Kalau dalam bahasa Yunani itu terjemahannya tertentu, yaitu kalau terjemahkan bahasa Inggris, the savior of the world, the savior. Kalau dulu mereka cuma mengharapkan nabi, sekarang mereka tahu Yesus bukan sekedar nabi, tetapi juru selamat. Kalau dulu mereka cuma berharap Taheb itu hanya sekedar nabi orang Samaria, sekarang mereka berani berkata, ini lingkup kerjanya Yesus, bukan cuma Samaria dan Israel, tetapi dunia. Ketika mereka berkata, this is the savior of the world, kalau saudara tahu abad pertama, saudara akan bisa menghargai pengakuan mereka. Kenapa? Abad pertama, orang itu sudah terbiasa dengan kaisar menganggap diri, I am the savior of the world. Itu kaisar-kaisar, ngakunya begitu-begitu. Nah, ketika orang mengaku Yesus, you are the savior of the world, seakan-akan mereka pada saat yang sama ingin berkata, bukan kaisar-kaisar itu, tetapi Yesus, the savior of the world. Ini luar biasa. Mereka itu mengenal Kristus bukan lagi dari orang lain, tetapi pribadi mengenal Yesus, dan mereka mengenalnya itu lebih dalam. Di dalam Injil Yohanes, pengenalan kepada Kristus itu memang harus mendalam. Tidak bisa cuma dengar saja. Khusus di dalam Injil Yohanes, itu ditekankan. Coba kita bandingkan sekarang beberapa ayat. Pasal 1, ayat 39. Pasal 1, ayat 39. Ia berkata kepada mereka, murid Yohanes yang ingin mengikut dia, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Perhatikan itu. Mari datang. Yesus tinggal bersama mereka. Kemudian ayat yang ke-47. Ayat 47. Filipus ini berjumpa dengan Nathanael. Dia berkata begini. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Wah, Filipus datang kepada Nathanael bukan sekedar berkata begini, eh, aku ketemu loh sama Kristus itu. Bukan, tapi dia berkata gini, eh, aku ketemu loh, mari lihatlah. Sama seperti perempuan Samaria, kan, ya. Ketika berjumpa dengan Kristus, dia tidak ngomong gini, eh, aku berjumpa dengan Kristus. Bukan, tapi dia ngomong gini, eh, aku ketemu loh sama Kristus. Mari, mari, datang. Mari datang, lihat. Orang

kalau memberitakan Injil itu jangan membawa orang kepada kita, saudara, tapi bawa orang itu kepada Kristus. Selalu begitu di Injil Yohanes. Yesus berkata, ayo tinggal sama aku. Filipus berkata kepada Nathanael, hey, aku ketemu lo, ayo datang, lihatlah. Perempuan Samaria berkata kepada penduduk Samaria, eh, aku ketemu, ayo datang, lihatlah. Perlu orang hidup bersama dengan Kristus, mengenal Kristus secara pribadi. Apa yang dilakukan perempuan ini sebetulnya hal yang biasa, tetapi sekaligus luar biasa. Kenapa biasa? Coba kita lihat dulu yang biasa. Kenapa kok biasa? Kemudian kita lihat kenapa kok luar biasa. Kenapa biasa? Karena di Injil Yohanes itu dipenuhi dengan orang-orang yang sesudah mengenal Kristus selalu memperkenalkan Kristus. Selalu ketemu Kristus, memperkenalkan Kristus, ketemu Kristus, memperkenalkan Kristus. Jadi yang dilakukan perempuan Samaria ini biasa seharusnya. Coba secara cepat kita lihat tiga tokoh yang di Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis, Andreas, dan Filipus. Pasal 1 ayat 36 dan 37. Pasal 1 36 37. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi setelah Yohanes Pembaptis tahu dia membaptis dan ada Roh Kudus turun, dia tahu, oh ini Mesias. Setelah tahu dia Mesias, dia tidak tutup mulut. Dia berkata kepada muridnya, hey, itu loh Anak Domba Allah. Muridnya kemudian ngikut Yesus. Kita baca ayat 40 sampai 42, ini Andreas. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," dan ia membawanya kepada Yesus. Membawa, ketemu Yesus, bawa orang lain. Kemudian ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kita lompat ayat yang ke-47. Kata Filipus kepadanya, kepada Nathanael, "Mari lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dari contoh-contoh tadi terlihat bahwa kalau orang kenal Kristus lalu memperkenalkan Kristus, itu bukan luar biasa, itu biasa. Justru kalau saudara sudah kenal Kristus, tidak memperkenalkan Kristus, itu baru namanya luar biasa. Orang di pasal yang ketiga, dialog dengan Yesus, ya, benar ya? Akhirnya Nikodemus di pasal 3 jadi pemberita Injil, enggak? Nah, enggak tahu apa yang terjadi dengan Nikodemus. Bahkan di pasal 7 Nikodemus muncul lagi, kita masih enggak tahu imannya seberapa. Baru di pasal 19 kita tahu dia menunjukkan imannya dengan cara menguburkan Yesus. Tetapi Nikodemus itu justru kalah dengan perempuan ini. Perempuan ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat Nikodemus, Nikodemus itu siapa sih? Nikodemus itu kan pemimpin agama, kan? Benar ya? Pemimpin agama, dia tahu banyak. Dari Kejadian sampai Maleakhi dia tahu. Perempuan Samaria cuma tahu apa? Kejadian sampai Ulangan. Nikodemus tahu puluhan ratusan nubuat tentang Mesias dari Kejadian sampai Maleakhi. Perempuan Samaria cuma tahu satu ayat. Tapi justru perempuan ini berjumpa dengan Kristus dan memperkenalkan Kristus. Itu yang luar biasa. Nah, Nikodemus juga orang yang saleh, saudara. Dia pemimpin agama, dihormati orang. Perempuan Samaria ini adalah orang yang jelek, yang moralitasnya rendah, yang tidak karu-karuan. Ternyata justru dia yang memperkenalkan Kristus. Berikutnya saudara juga perlu tahu budaya Yahudi dan Samaria. Kesaksian perempuan itu tidak didengarkan. Yang lebih dianggap adalah kesaksian dari laki-laki. Dan Nikodemus ini adalah laki-laki. Tapi bukan dia yang menyaksikan Kristus. Sayang ya, seharusnya laki-laki yang memperkenalkan Kristus, bukan wanita. Wanita ini juga luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan murid-murid, kalau tadi kan dengan Yohanes Pembaptis, tapi kalau coba bandingkan dengan murid-murid, itu juga luar biasa. Kenapa, saudara? Murid-murid itu kan kenal Yesus sudah lama, benar nggak? Kenal Yesus sudah lama. Murid-murid ke Samaria atau enggak? Ke Samaria. Pada saat Yesus berbincang-bincang dengan perempuan ini, murid-murid ada di mana? Di Samaria. Cari makanan. Yang dilakukan murid-murid apa? Nggak lakukan apa-apa. Cuma cari makanan toh. Setelah dapat makanan, balik perempuan Samarianya kan kembali ke

kota, beritakan makanan. Sekarang murid-murid Yesus malah bingung tentang makanan jasmani toh. Sampai akhirnya Yesus berkata, aku ini ngajarkan kamu makanan rohani, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Yesus malah ngajarkan murid-murid tentang penginjilan di saat yang sama. Perempuan Samaria ini pergi sudah melakukan penginjilan. Luar biasa. Murid-murid laki-laki juga kembali. Laki-laki, tapi tidak melakukan apa-apa. Perempuan ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun dia sebetulnya nothing, tetapi di tangan Tuhan, dia bisa menjadi something. Mungkin kita secara duniawi tidak punya apa-apa, dikucilkan orang, dihina orang. Mungkin kita merasa kurang beruntung di dalam dunia. Tetapi kalau saudara mau mengenal Kristus dengan baik, dan saudara memperkenalkan Kristus, maka saudara akan melihat hidupmu begitu berarti. Engkau bisa memberkati banyak orang, mengenal Kristus, mereka sungguh-sungguh diubahkan hidupnya. Saudara pun sudah diubahkan sebelumnya, luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang akan dikenang orang terus, saudara. Saya sampai sekarang, kalau saudara tanya, siapa orang yang paling saya syukuri di dunia? Saya akan jawab, pemimpin remaja saya. Pada waktu saya remaja, dia orang awam, tapi dengan setia. Dia memberitakan Injil, mendidik anak remaja yang jumlahnya cuma 35 orang. Kami ibadah di rumah orang, pinjam tempatnya orang. Kami ambil kursi-kursi, kemudian ngepel, kami pasang tikar, kami khotbah sendiri gantian. Orang awam inilah yang terus memimpin kami. Di antara 35 orang itu, 7 orang jadi hamba Tuhan full time. Beberapa terlibat dalam yayasan penginjilan. Saya bisa katakan orang ini luar biasa, sekalipun dia bukan pendeta. Tapi dia memberi impact yang besar. Kalau saudara diberkati melalui pelayanan saya, itu juga berarti dia telah memberkati kita. Kalau saudara beritakan Injil, siapa tahu, di antara orang yang percaya kepada Kristus karena pemberitaan kita, orang itu akan menjadi Billy Graham kedepannya, akan menjadi Stephen Tong kedepannya, sehingga saudara bisa berkata, wow, aku melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup ini, sekalipun aku tidak berarti. Yang dipentingkan adalah mau tidak memperkenalkan Kristus. Mari kita tunduk kepala, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mencari pasangan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, masalah mencari pasangan hidup ini menjadi suatu topik yang menarik, khususnya bagi para muda-mudi kita yang saat-saat ini justru terlibat langsung di dalam hal mencari pasangan hidup. Dan kita tahu bahwa ini suatu masalah yang sangat menentukan bagi perjalanan hidup seseorang untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Dan ini bukan masalah yang gampang. Seringkali banyak pasangan yang merasa keliru dengan memilih pasangannya. Sebenarnya Pak Paul, apakah ada suatu pengertian atau konsep yang kurang tepat gitu di antara orang yang mencari pasangan hidupnya gitu Pak Paul?
1: Sebelum saya menjawab itu Pak Gunawan, saya ingin mengiyakan yang tadi Pak Gunawan kemukakan, yakni mencari pasangan hidup adalah hal yang sangat penting. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan keluarga kepada kita, salah satu tujuannya adalah agar kita bisa mencicipi rasanya sorga melalui keluarga kita itu. Dalam keluarga yang sehat, yang penuh kasih dan hangat, kita akan mendapatkan sukacita dan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh hal-hal lain. Nah, saya percaya itulah nantinya sorga. Sorga adalah sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, sukacita berada bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau saya boleh simpulkan terbalik dari yang telah saya katakan tadi, kalau rumah tangga kita tidak bahagia, kita akhirnya ya sadari bahwa kita memilih orang yang keliru, keluarga kita itu benar-benar merupakan kebalikan dari surga, yaitu neraka ya. Sangat-sangat membakar, sangat-sangat tidak memberikan kita kedamaian. Maka topik ini saya kira topik yang penting sekali. Nah, tadi Pak Gunawan menanyakan apakah ada konsep-konsep keliru ya yang mendasari pemikiran orang, dan konsep-konsep ini akhirnya menyerumuskan orang ke dalam kegagalan pernikahan. Ada beberapa yang bisa saya kemukakan Pak Gunawan. Yang pertama adalah orang kadang beranggapan, oh Tuhan menunjukkannya kepadaku, Tuhan mengatakan dialah orangnya, dialah memang pasangan hidupku. Nah, masalahnya adalah seringkali waktu kita berkata begitu, kita mendasari kehendak Tuhan atas perasaan kita sendiri. Nah, seringkali memang kita tertarik kepada orang tersebut. Nah, kita seolah-olah hanyalah menggunakan nama Tuhan sebagai stempel. Yang kedua yang seringkali orang juga kemukakan dan keliru adalah orang berkata, aku merasa damai dengan dia, dengan pilihan ini. Nah, sekali lagi, kedamaian itu juga bisa merupakan kerja dari perasaan kita belaka. Bukan benar-benar kita menemukan yang cocok, tapi kita menemukan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena kita menemukan yang sesuai dengan kita inginkan itu, maka perasaan kita damai. Dan kita langsung berkesimpulan, kalau merasa damai, ini pasti adalah orang yang cocok untuk saya. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan di sini bahwa sesuai selera tidak berarti cocok. Itu dua hal berbeda. Nah, jadi kedamaian tidak bisa juga kita gunakan sebagai ukuran. Ketiga, konsep yang keliru adalah orang berkata, oh kalau bertemu yang cocok, pasti saya ketahui. Dari mana taunya? Ya, pokoknya tahu aja dah. Nah, masalahnya adalah kecocokan itu tuh tidak terjadi pada pertemuan pertama. Kecocokan harus dibuktikan melewati proses waktu yang panjang. Atas dasar pergaulan, persahabatan yang intens. Sehingga kita bisa melihat perbedaan dan bisa juga melihat kecocokan kita. Dan akhirnya kita bekerja keras untuk menyesuaikan diri. Pada titik akhir barulah kita bisa berkata bahwa orang ini kok pas dengan saya. Nah, sekali lagi kuncinya adalah ya itu proses waktu yang panjang. Nah, jadi ketiga konsep ini acap kali berperan besar dalam proses penentuan pasangan hidup. Dan karena ini keliru, orang yang menggunakannya akhirnya terjebak ke dalam pernikahan yang tidak serasi.
0: Ya, Bapak, masalahnya itu adalah setelah sekian lama berhubungan, mereka berpacaran, prosesnya seperti itu, tetapi baik dari si pria maupun wanita itu tidak punya suatu kemantapan bahwa mereka dijodohkan gitu, Pak Paul. Sehingga mereka akhirnya minta tanda dari Tuhan. Itu bagaimana, Pak Paul?
1: Saya kira kita mesti ya terus-menerus meminta Tuhan memimpin kita. Daripada langsung menggunakan tanda-tanda yang bisa juga keliru, saya kira doa kita harus spesifik meminta Tuhan memimpin kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah Tuhan memimpin kita? Nah, ini yang seringkali juga menjadi masalah sebab kita tidak mengerti bagaimanakah Tuhan memimpin kita. Saya akan menjelaskan bahwa sekurangnya ada 3 cara untuk melihat pimpinan Tuhan. Meskipun pada dasarnya pimpinan Tuhan adalah satu, namun kita bisa memahaminya dari 3 sudut atau 3 dimensi. Yang pertama adalah yang saya sebut penetapan langsung. Ya, misalkan waktu Tuhan menciptakan alam semesta sebagaimana tercatat di Kejadian pasal 2. Itu adalah kehendak Tuhan dinyatakan secara langsung dan spesifik. Terjadilah hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, terus sampai hari keenam. Penciptaan-penciptaan Tuhan itu, ya, mulai dari terang dan sebagainya sampai akhirnya ke manusia. Nah, yang kedua misalkan contohnya tentang penetapan langsung ini. Waktu Tuhan menghukum Mesir, Tuhan melalui Musa dan hambanya Harun berkata kepada Firaun bahwa Tuhan akan mengeluarkan umat Israel keluar dari Mesir, tapi mereka menolak. Nah, akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah-tulah, ada 10. Sebagaimana dicatat di Kejadian juga. Nah, akhirnya bangsa Mesir terpaksa ya membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini juga penetapan langsung. Tuhan berkata apa dan langsung terjadi. Yang ketiga, misalkan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan melalui atau dikabarkan melalui para nabi Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan di bumi ini, itu adalah bagian dari penetapan langsung. Nah, kira-kira itu adalah satu dimensi untuk melihat pimpinan Tuhan, Pak Gunawan.
0: Nah, itu aplikasinya di dalam penetapan jodoh, itu seperti apa, Pak?
1: Nah, biasanya ini bukan cara yang Tuhan gunakan, Pak Gunawan. Tuhan tidak menetapkan jodoh seperti Tuhan menetapkan tulah untuk Mesir. Tuhan tidak menetapkan jodoh kita sebagaimana Tuhan menetapkan kelahiran Tuhan Yesus melewati mulut para nabinya. Jadi biasanya bukan cara itulah yang Tuhan gunakan. Nah, yang biasa satu cara lagi sebelum kita masuk ke cara Tuhan menetapkan pasangan kita adalah yang saya sebut penetapan tidak langsung dengan kondisi. Ini sedikit membingungkan tapi saya berikan contohnya. Misalkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, orang-orang berpikir merekalah yang membunuh Tuhan Yesus, merekalah yang mengakhiri kehidupan Tuhan Yesus. Tapi ini adalah sesuatu yang juga Tuhan telah tetapkan sebelumnya. Maka sebetulnya bukannya saja ya manusia mengakhiri hidup Tuhan Yesus, tapi memang sudah ditetapkan Tuhan Yesus itu harus mati untuk menanggung dosa-dosa manusia. Namun tangan manusialah yang digunakan atau kondisi saat itulah yang dibiarkan atau digunakan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan untuk menembus dosa manusia itu. Nah, dengan kata lain ini yang saya maksud dengan penetapan tidak langsung dan ada kondisinya, yaitu ada situasi tertentu yang terjadi. Misalkan juga tentang penyebaran Injil. Gara-gara orang-orang Kristen dianiaya, maka mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, penganiayaan itu menjadi kondisi yang Tuhan biarkan atau izinkan terjadi, sehingga kehendak Tuhan, yakni agar para hambanya keluar dari Yerusalem dan membawa Injil ke bangsa-bangsa lain, bisa terjadi. Nah, ini yang saya maksud dengan penetapan tidak langsung dengan kondisi.
0: Ya, itu bisa terjadi di dalam perjodohan gitu Pak Paul ya. Jadi yang kita tadinya enggak tertarik gitu, tetapi karena suatu kondisi tertentu itu bisa tertarik dengan seseorang gitu Pak Paul.
1: Nah, kadang-kadang itu pun terjadi ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu sehingga akhirnya kita dibawa ke dalam situasi tersebut. Namun saya juga mau memperingati agar kita berhati-hati. Sebab kadang-kala ini yang saya dengar dari orang. Enggak mungkin saya ini bertemu dengan dia secara kebetulan. Benar-benar Tuhan sudah atur. Masa pada jam ini, detik ini kami bisa bertemu di situ dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 3 bulan kemudian mereka sudah putus. Sebelum menikah, masih dalam tahap berpacaran, 3 bulan kemudian sudah putus. Artinya, tafsiran bahwa kondisi ini adalah kondisi yang Tuhan sedang gunakan, tafsiran itu keliru. Jadi, jangan kita juga terlalu percaya diri menetapkan pilihan kita atas dasar kondisi-kondisi ini. Ya, kita tidak bisa atau janganlah ya menggunakan kondisi-kondisi ini karena cukup berbahaya untuk membuat kita keliru ya. Jadi yang saya ingin tawarkan adalah metode ketiga ini. Dalam cara Tuhan bekerja, Tuhan seringkali juga menggunakan metode yang saya sebut penerapan atau penetapan kehendak Tuhan secara tidak langsung dan tanpa kondisi. Yang saya maksud misalkan begini Pak Gunawan. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan membiarkan hidup ini berjalan. Sudah tentu ya dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Namun hidup berjalan, berputar. Ya, adanya sistem ekologi dan sebagainya. Ini saya maksud dengan penetapan tidak langsung dan tanpa kondisi apa-apa. Nah, saya berpendapat bahwa pernikahan termasuk di dalam metode atau kategori yang ketiga ini, yakni penetapan tidak langsung dan tanpa kondisi. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tentu ada unsur penetapannya, tapi bukan secara langsung melalui titah, melalui suara yang kita dengar, melalui pemberitaan seorang nabi, kamu akan menikah dengan si siapa. Bukan dengan cara tidak langsung, bukan langsung seperti tadi. Dan tanpa kondisi, jangan kita menggantungkan penetapan pada kondisi-kondisi. Oh, saya nggak mungkin kebetulan ketemu dia, pasti ini dalam pengaturan Tuhan, kami harus bertemu dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah, jangan menggunakan kondisi. Maka saya beranggapan pernikahan masuk dalam kategori yang ketiga ini, yakni penetapan tidak langsung tanpa kondisi. Kita melihat, kita kemudian mencoba mencocokkan, menyesuaikan diri, dan atas dasar semua itu kita menetapkan apakah memang ini pasangan yang cocok atau tidak untuk kita.
0: Tapi sebenarnya tetap di hadapan Tuhan itu jodoh kita itu sudah ditetapkan kan Pak Pol?
1: Nah, kalau kita berkata jodoh sudah ditetapkan, itu betul. Dalam pengertian semua yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Nah, tapi apakah dalam pengertian itu kita berkata ditetapkannya secara langsung? Memang ini masalah semantik ya. Saya berikan contoh, waktu kita hendak berkuliah, kita mencoba memikirkan apa sih kira-kira bidang studi yang cocok untuk kita. Nah, bukankah kita melewati proses pemikiran, pertimbangan, meminta masukan, melihat kemampuan kita, ketidakmampuan kita dalam bidang apa? Nah, melalui proses ini, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. Oh, ini bidang studi yang kira-kira baik untuk saya. Nah, apakah Tuhan tidak memimpin? Tuhan memimpin secara langsung atau tidak? Nah, ini memang masalah semantik, masalah kita melihatnya dari sudut manusiawi. Yakni, seolah-olah tidak secara langsung, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita terlibat menetapkan pilihan bidang studi itu. Ya, dan tidak ada kondisi tertentu yang membuat kita berkata, ini dia bidang studinya. Enggak, kita melewati proses pemikiran dan pertimbangan dengan menggunakan akal sehat. Nah, saya percaya pernikahan masuk dalam kategori ini. Akal sehat sangat diperlukan dalam penetapan pasangan hidup.
0: Ya, di dalam hal ini Pak Paul, apakah hubungan seseorang dengan Tuhan itu kan menjadi sangat menentukan gitu Pak Paul, di dalam mencari pimpinan Tuhan ini?
1: Saya kira demikian. Kalau kitanya memang dengan Tuhan tidak dekat ya, bagaimanakah kita mengharapkan kita bisa mendapatkan pimpinan itu? Maka ya kita mesti juga mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, agar kita akhirnya bisa mengenal apa itu kehendak Allah. Nah, saya akan berikan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kita memilih pasangan hidup, Pak Gunawan. Kehendak Allah sebetulnya sangat-sangat spesifik. Yakni, Tuhan meminta kita menikah dengan sesama orang percaya. Itu yang Tuhan katakan melewati atau lewat hambanya Paulus. Kamu bebas menikah dengan siapapun, namun dengan sesama orang percaya. Di itu dicatat di 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan meminta kita menikah dengan orang yang percaya pada Yesus Kristus? Nah, sekurang-kurangnya ada 3 ya penjelasan. Pertama, kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak seiman dengan kita, berarti tujuan hidupnya berubah, tidak sama. Ya, 2 Korintus 5 misalkan ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi sebagai orang yang percaya pada Kristus, tujuan hidup kita adalah satu. Kita hidup untuk Kristus. Nah, kalau kita menikah dengan orang yang tidak seiman, sudah tentu dia tidak mempunyai tujuan itu. Status hidup juga berbeda. Misalkan saya kutip dari 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ditekankan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus, dengan kata lain, memang itu syarat. Di dalam Kristus baru kita memiliki hidup yang baru. Sudah tentu kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak seiman, dia tidak dalam Kristus. Jadi status hidupnya juga berbeda dengan kita. Dia bukanlah ciptaan yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kenapa kok Tuhan meminta kita menikah dengan yang sesama iman? Adalah substansi hidup juga berbeda kalau kita bersama dengan yang tidak seiman. Di 2 Korintus 6 ayat 14 tercatat, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Substansinya, di dalam Kristus kita adalah terang. Nah, maka kita harus bersama dengan orang yang juga di dalam Kristus.
0: Nah, pengertian sesama orang percaya, Pak Paul, ya, itu seringkali disempitkan hanya pokoknya dia anggota gereja gitu, Pak Paul. Apakah itu bisa dibenarkan?
1: Tidak. Jadi, yang membuat seseorang itu masuk dalam kategori orang percaya, sudah tentu bukan saja berdasarkan pengakuan mulutnya, saya orang Kristen. Sudah tentu itu harus ditunjukkan lewat perbuatannya, lewat kehidupannya. Ya, jadi kita harus menilik buah-buah Kristiani dalam hidupnya. Misalkan, apakah dia orang yang memang sabar, penuh kemurahan, penuh kasih. Nah, itu buah-buah roh. Atau, apakah dalam mengambil keputusan, dia memikirkan, mempertimbangkan kehendak Tuhan. Kalau dia mengaku dia orang Kristen, tapi dalam perbuatan dan pengambilan keputusan tidak menghiraukan kehendak Tuhan, dia masuk dalam kategori dia bukan orang Kristen. Sangat sederhana ya, sebab memang melalui buahnya lah ya kita itu dikenal ya. Nah, jadi ukurannya sudah tentu bukan apa agama kita di KTP atau di mana keanggotaan gereja kita. Bukan, tapi pada buah iman yang nyata dalam kehidupan.
0: Seringkali orang juga berpikiran, nanti kalau kami sudah menikah, dia akan menjadi seiman dengan saya gitu, Pak Paul.
1: Kadang-kadang ada harapan seperti itu. Nah, saran saya adalah begini. Sebelum menikah, memang ya orang ini harus bergumul bersama dengan yang tidak seiman itu, supaya yang tidak seiman bisa akhirnya sampai pada iman Kristiani, tapi bukan karena ingin menikah. Sudah tentu bukan karena

0: Nah, jadi tidak bisalah kita itu mendustai Tuhan. Dia tahu apa yang sebenarnya ada di hati kita.
1: Nah, Pak Paul, kalau kita mengimani bahwa perjodohan itu ditentukan oleh Tuhan dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, lalu apakah peran manusia itu, sampai sejauh mana peran dari orang-orang yang akan terlibat dalam pernikahan itu?
0: Pertanyaan yang bagus, Pak Gunawan. Sebab meskipun ya Tuhan sudah menetapkan kriterianya, yaitu kita diminta menikah dengan yang seiman, Tuhan juga memberikan tugas dan peran kepada manusia dalam pencarian dan penetapan pasangan hidup ini. Jadi tidak bisa manusia itu tuh duduk di kamar terus-menerus berdoa dan mengharapkan Tuhan membawa seseorang kepadanya. Nah, sekurang-kurangnya ada tiga peran dan tugas manusia. Pertama, Tuhan memang sudah mengatakan bahwa Tuhan akan menciptakan Hawa untuk Adam, dan dalam penciptaan Hawa itu Tuhan juga menegaskan bahwa ia itu tuh akan menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Jadi Tuhan menciptakan istri ya bagi Adam yang bertugas berfungsi sebagai penolong yang juga sepadan ya, cocok. Nah, jadi dari firman Tuhan ini saya akan simpulkan bahwa tugas kita mencari pasangan hidup yang cocok dan dapat saling tolong dengan kita. Dengan kata lain, apakah relasi kita itu cocok atau tidak? Itu menjadi pertanyaan yang harus nanti kita jawab. Nah, nanti dalam kesempatan rekaman berikutnya baru kita akan bahas hal ini ya, Pak Gunawan. Tapi intinya adalah cocok tidak? Cocok bukan berarti sama. Cocok berarti meskipun berbeda, namun pertama-tama saling menerima ya atau perbedaan itu. Dan kedua, meskipun berbeda, bukan saja saling menerima, namun bisa saling mengimbangi ya, menghargai perbedaan itu dan mengimbanginya. Sehingga akhirnya perbedaan itu tidak menjadi duri yang saling menusuk. Nah, malahan, nah ini dia, saling menolong. Artinya apa? Kita menjadi orang yang lebih baik dengan kehadiran pasangan kita. Sudah tentu ini harus dua arah. Sebab saya juga bertemu dengan kasus seperti ini, Pak Gunawan. Yang satu berkata, saya menjadi orang yang lebih baik karena pasangan saya terus-menerus menolong saya. Namun pasangannya justru menjadi manusia yang lebih buruk karena dia nggak mendapatkan pertolongan sama sekali. Jadi hanya searah saja pertolongan itu. Tidak bisa. Pertolongan atau saling tolong harus dua arah.
1: Berarti melalui pernikahan nantinya diharapkan bahwa dua pribadi ini sama-sama bertumbuh gitu, Pak.
0: Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi salah satu tanda ya, kriteria apakah pernikahan ini atau pasangan ini pasangan yang serasi adalah mereka bertumbuh. Ya, mereka menjadi orang-orang yang lebih baik. Karena apa? Karena adanya unsur saling tolong itu. Yang menolong menjadi lebih baik karena dia mendapatkan pertolongan juga dari yang ditolongnya itu. Nah, disitulah kita melihat kecocokan. Ya, kadang-kadang kita melihat orang yang tidak cocok, tidak saling tolong, malah saling menghancurkan. Namun, kadung suka. Nah, itu tuh yang kadang-kadang terjadi. Kadung cinta tergila-gila. Tidak bisa melepaskan orang itu dari pikirannya. Tapi tidak cocok sebetulnya. Relasi mereka penuh pertengkaran karena tidak saling menolong, malah saling menusuk. Nah, sudah tentu meskipun sukanya besar, tetap ukurannya adalah bahwa ini tidak cocok. Dan yang kita gunakan sebagai kriteria bukannya sukanya, bukannya cintanya, tapi cocoknya, itu yang lebih penting.
1: Biasanya suka seperti itu hanya didasarkan pada fisik aja, Pak.
0: Seringkali begitu, Pak Gunawan.
1: Lalu bagaimana dengan tugas yang lain dari manusia ini, Pak?
0: Tuhan juga lewat Paulus berkata, ya kita ini bebas menikah dengan siapa saja ya yang kita sukai, namun yang seiman dengan kita. Nah, prinsip kedua jadinya adalah, kalau saya boleh ambil dari 1 Korintus 7:39 ini, kita silakan mencari yang sesuai selera. Jangan hanya mencari

0: yang sesuai dengan misalkan harapan dari orang tua kita, ya, bukan kita yang harus hidup dengan dia. Jadi setelah seiman dengan dia, itu kriteria yang paling dasar. Setelah seiman, ukuran berikutnya adalah cocok apa tidak. Setelah cocok apa tidak, kita juga harus tanya, selera nggak dengan kita? Sesuai dengan tipe yang kita idamkan tidak, ya? Jadi ini penting, ya, jangan sampai kita menikah dengan orang yang kita katakan, aduh cocok sama saya, orangnya rohani cinta Tuhan, tapi kita tidak suka lihat dia, wajahnya tidak kita sukai, penampilannya tidak kita sukai, nah ya repot, kita harus hidup serumah dengan dia, bagaimanakah bisa hidup serumah dengan dia dalam kondisi seperti itu.
1: Ya. Seringkali memang orang menekankan pokoknya kerohaniannya baik gitu loh Pak Paul, tapi nanti akhirnya belakangnya itu yang agak merepotkan di dalam pernikahan itu.
0: Betul sekali. Jadi untuk bisa mendirikan pernikahan yang kokoh, kita harus memang mendapatkan kecocokan di dalam semua aspek kehidupan, ya, bukan hanya kerohanian. Kerohanian salah satu aspek, tapi bukan satu-satunya aspek. Nah, yang terakhir adalah ini Pak Gunawan. Tugas kita adalah meminta pimpinan Tuhan. Nah, ini memang sebagai pengakhir saya akan gunakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 24 ayat 12. Ini adalah doa Eliezer kepada Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini doa seorang hamba yang ditugaskan Abraham mencari jodoh untuk anaknya Ishak. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menunjukkan jalan. Nah, inilah doa kita sebagai orang percaya. Setiap tahap dalam pertemuan, perjumpaan, pembinaan relasi, minta pimpinan Tuhan. Kalau lebih banyak tidak cocoknya, jangan. Lebih banyak pertengkarannya, jangan. Tidak ada saling tolong-menolongnya, jangan. Dan yang sudah tentu tadi, paling dasar adalah, kalau tidak seiman, ya juga jangan.
1: Ya, terima kasih Pak Paul telah menyampaikan beberapa prinsip penting di dalam mencari pasangan hidup ini. Tetapi tentu ini suatu perbincangan yang masih belum selesai Pak Paul, yang akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Namun melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih Pak Paul sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari pasangan hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam keadaan damai sejahtera begitu ya. Nah, terima kasih bahwa saya bisa bertemu dengan saudara kembali walaupun di udara begitu. Dan saya bersyukur ada beberapa saudara yang bertemu di darat begitu. Dan senang sekali bahwa saya bisa bertemu dengan Pak Barnabas ya. Wah, Pak Barnabas rupanya masih muda ya begitu ya. Jadi saya pikir sudah tua, ternyata masih muda belia. Nah saudara, saya akan memberikan tema Injil mulai bisa diberitakan. Injil mulai bisa diberitakan. Saya akan mendasari dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaunia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah iman dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai, kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesok harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami senang bisa bertemu dan kiranya kami diurapi oleh Roh Tuhan
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca perjuangan para rasul ketika pertama kali mereka memberitakan kabar kesukaan. Rupanya para rasul pertama kali memang datang ke rumah ibadah orang Yahudi, mengajarkan tentang ajaran-ajaran bahwa apa yang ditulis Taurat itu belum digenapi seluruhnya dan digenapi pada waktu Yesus datang. Jadi Yesus datang itu penggenapan atas apa yang ditulis oleh para nabi, oleh hukum Taurat. Begitu. Tetapi memang ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, dan rasul-rasul itu disertai Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tapi yang heran bahwa walaupun para rasul disertai oleh Tuhan dengan mukjizat tanda-tanda, ada juga orang-orang yang tidak mau percaya, mengeraskan hati. Saudara, jadi kita tidak perlu kecewa apabila pada waktu kita melayani Tuhan ada orang yang mau percaya, ada yang tidak begitu. Walaupun kita disertai tanda-tanda. Contohnya begini. Ketika itu seorang hamba Tuhan diminta untuk mendoakan orang yang sudah bertahun-tahun sakit. Sakit sudah diobatkan kemana-mana, tidak juga sembuh. Akhirnya dia bilang begini, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan saya, setan pun umpamanya begitu, saya mau menyembah dia. Saudara, kata-kata itu berkembang, melebar gitu. Banyak orang yang dengar ini bapak, ini cerita begitu. Saudara, di situ ada seorang Kristen yang dikasih tahu. Siapa tahu dia jadi Kristen. Oh, enggak begitu. Saya hanya mau mendoakan saja. Kalau dia jadi Kristen atau tidak, percaya Yesus tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan hatinya. Kalau saya toh dimintai tolong, kata orang Kristen ini, saya akan datang. Ya, kalau begitu saya tak ngomong sama keluarganya, kata orang yang cerita itu. Langsung ngomong. Orang itu tuh bilang, kalau memang didoakan orang Kristen itu, aku menjadi sembuh, aku akan percaya, katanya begitu. Nah benar, ketika itu datang, benar pak, bapak mau didoakan. Iya memang saya minta saudara mendoakan saya, kalau saya sembuh, saya akan menjadi pengikut Kristus, katanya begitu. Didoakan saudara. Dan ternyata sore didoakan, paginya sembuh. Gimana ini janjinya? Apa saudara? Jadi ke gereja, jadi orang Kristen, enggak. Gitu. Sudah sembuh ya sudah aja gitu. Tetapi orang Kristen yang mendoakan gimana? Ya enggak apa-apa. Iman itu kan tidak bisa dipaksa. Percaya itu kan tidak bisa dipaksa. Ya, silakan saja. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya kepada Tuhan nanti kan begitu. Saudara, itu kenyataan kan begitu. Sudah melihat tanda pun kadang-kadang orang tidak mau percaya. Tetapi ada yang tidak perlu tanda. Dia sudah percaya. Gitu ya. Ini manusia kan begitu. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Saya tertarik dengan pasal 14 ayat 15 tadi. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Para rasul itu menjadi kaget ketika ada orang lumpuh, orang yang kakinya tidak kuat meloncat karena nama Yesus Kristus, sembuh dia dari kelumpuhan. Dan orang-orang salah menilai. Salah menilai. Dipikirnya sekarang dewanya itu menjadi manusia. Dan perlu diberi persembahan korban. Yang jelas para rasul ini kaget. Aku ini manusia biasa, bukan itu.
Saudara pendengar, dalam perjalanan para rasul memberitakan Injil ini, sampailah ketika itu di dalam cerita tadi, Paulus dan Barnabas di suatu tempat yaitu Listra. Dan di sana itu ada orang lumpuh sejak lahir. Belum pernah sekalipun dapat berjalan. Nah, kepekaan Roh Kudus ini di sini. Saya senang sekali ini. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saudara, kepekaan begini perlu bagi kita semua sebagai orang percaya. Dan itu hanya terjadi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Berbicara kepada orang, orang ini ada iman ini. Ya, ada percaya ini. Saudara, oleh karena Paulus itu mengerti mata rohaninya melihat hal yang begitu, bahwa orang yang diajak bicara ada iman, langsung Paulus berbicara, berdiri. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Luar biasa. Walaupun demikian, mestinya orang-orang itu menjadi terus percaya. Ah, benar kalau begitu. Kalau begitu benar, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Benar. Kalau Yesus Kristus itu juru selamat. Benar. Kalau Yesus Kristus itu memiliki kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, namun justru bukan begitu tanggapannya saudara. Tanggapannya orang-orang bahwa mereka berdua itu titisan dewa begitu. Dilulukan. Mereka adalah bukan manusia lumrah. Tapi mereka adalah dewa. Makanya mereka bilang dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Salah tangkap. Orang-orang itu memuja kedua rasul itu. Memberi persembahan lembut jantan karangan bunga. Tetapi yang kita lihat, Paulus menolak persembahan. Dan menjelaskan bahwa ia manusia biasa, bukan dewa. Ini perlu. Yang begini ini penting sekali. Kadang-kadang kita ini lupa, saudara. Ketika kita sudah didewa-dewakan. Karena khotbah kita yang bagus. Banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang percaya Yesus karena kita bicara. Kita dilulukan di mana saja. Kita lupa bahwa kita ini manusia biasa. Yang terdiri dari kulit dan daging. Kalau kita tidak dibawa Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita bisa menjadi sombong. Kita tidak rendah hati lagi, kita tidak jadi hamba, tetapi menjadi tuan. Saudara, ini penting buat kita. Penting, dan ini merupakan peringatan bagi kita. Kita harus belajar dari Barnabas, belajar dari Paulus bahwa ketika mereka disanjung, saya bukan yang disanjung, tetapi yang disanjung mestinya Yesus Kristus, bukan saya. Saya itu hambanya. Godaan. Godaan itu ada orang suka ketenaran. Orang suka dipuja, orang suka dipuji. Nah, kalau sudah dipuja, dipuji, lupa. Asal-usul, lupa bahwa hidupnya juga terdiri darah dan daging. Kulit dan daging. Yang bisa juga jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Aku manusia biasa.
Saudara, kedatangan kedua rasul itu di Listra tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar kesukaan supaya banyak orang berbalik dari kejahatannya dan menyembah kepada Allah yang benar. Jangan kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu punya telinga, tidak mau dengar. Bukan tidak mau, tidak bisa. Gitu ya. Punya mulut tidak bisa ngomong. Mengapa dipuja? Mengapa disembah? Tinggalkan itu. Percaya Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Itu intinya di situ pemberitaan mereka. Mereka harus berbalik dari menyembah berhala-berhala itu. Dia harus menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Memuliakan kepada Tuhan. Jadi Paulus ketika itu merasa bahwa orang yang lumpuh bisa jalan itu karena kesaktiannya. Bukan itu. Itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui dia. Saudara pendengar, apakah saudara punya pengalaman yang demikian? Saya mau cerita ini. Pada waktu itu saya pulang dari gereja, saya diminta oleh seseorang, Pak, mampir ke rumah saya. Kenapa? Ya, mampir aja, Pak. Ya, ada apa? Sudahlah, Pak, saya mau minta tolong. Kenapa sih? Saya mampir ke rumah orang itu. Saya parkir sepeda motor saya sudah masuk, dan ternyata, saudara, di situ ada anggota keluarga yang sakit udah lama. Ketika saya datang, oh Pak Puji katanya. Saya terharu ini. Wah, aku belum pernah bertemu tetapi orang itu berkata ini Pak Puji. Ada apa ini? Ini kenapa ini? Pak, sudah lama anak saya sakit. Sakit begini tidak bisa sembuh. Kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang lupa Pak. Oh begitu. Kalau saya berdoa, bagaimana? Berdoa gimana Pak? Saya doakan dalam nama Yesus. Jadi yang menyembuhkan nanti Yesus, bukan saya ya. Gimana? Monggo Pak, ya. Silakan Pak gitu ya. Monggo itu gitu ya. Silakan Pak. Saya mengundang Bapak, saya percaya kepada Pak. Saya tumpangi tangan dan saya doakan. Amin. Ya, saya doakan dalam nama Yesus. Kalau ada roh yang mengganggu, diusir dalam nama Yesus. Saudara, pada waktu itu tidak langsung sembuh begitu, enggak. Nah, saya sudah mendoakan dan saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan Bapak bisa minta tolong sendiri kepada dia, mendoakan seperti saya tadi kan, bisa kan? Oh bisa Pak. Langsung saya enggak tahu bagaimana pagi-pagi ke rumah Bapak ini. Tuh, ada apa Pak? Saya pikir, waduh ini tambah parah ini. Pak, tadi malam sudah bisa sadar, Pak. Sudah minta makan, Pak. Minta minum, sudah tanya ibunya, tanya kakaknya, begitu. Terus saya bilang, kamu minta sama Tuhan Yesus, Tuhannya Pak Puji itu ya. Supaya ditolong kamu ya. Iya, dia minta tolong, Pak. Sekarang, waduh terima kasih sekali, terima kasih sama Tuhan. Saudara, saya terharu pada waktu itu. Bapak itu sendiri dan anaknya itu berdoa sendiri sama Tuhan. Dan di situ saya memberitakan tentang kasih Allah kepada manusia. Mulai berita kesukaan itu bisa diberitakan di keluarga ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan. Bila mana kita dikasih karunia untuk mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Bukan berarti itu untuk dimiliki sendiri. Tetapi itu untuk dibagi kepada orang lain. Nah saudara kita belajar. Yang pertama. Jangan sampai ketika kita ini melayani Tuhan dan menjadikan banyak orang yang tertawan oleh karena pelayanan kita,
Ingat, godaan besar bagi kita untuk jatuh ke dalam kesombongan. Yang kedua, jika dalam pelayanan kita ditolak, jangan kecewa, karena para rasul dan Tuhan sendiri sudah mengalami terlebih dahulu. Yang terakhir, dalam pelayanan modal utamanya

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Nah, sekarang kita akan belajar bagian yang kedua, yaitu to make him known, untuk memperkenalkan Kristus. Orang yang sudah mengenal Kristus, orang itu pasti ingin memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan mari kita membaca Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat 28 sampai yang ke-30. Kemudian kita akan melanjutkan ayat 39 sampai 42. Sekali lagi, Yohanes pasal yang keempat, ayat 28 sampai yang ke-30. Kita akan baca bergantian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria, dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Yohanes pasal yang keempat itu menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Jadi Yesus sedang melintasi daerah Samaria dengan satu tujuan khusus, yaitu berjumpa dengan perempuan ini. Dia lewat di Samaria, kemudian dia berhenti di sebuah sumur yang disebut dengan nama Sumur Yakub di kota Sikhem. Nah, di sumur itulah siang hari dia berjumpa dengan perempuan Samaria, dan Yesus pura-pura, dalam tanda kutip, bukan berarti dia tidak sungguh-sungguh, dia minta minum, tetapi dia memakai itu sebagai jembatan untuk berbicara tentang air kehidupan. Jadi Yesus memanfaatkan situasi pada waktu itu, dia minta minum, begitu dia dapat minum, dia kemudian bercerita tentang air hidup. Nah, bercerita tentang air hidup ini sangat menarik perempuan Samaria. Perempuan Samaria begitu tertarik dengan tawaran Yesus, "Maukah kamu kuberi air hidup?" Wah, sangat tertarik. Tetapi Yesus tahu, orang tidak bisa menerima air hidup kalau hidupnya sendiri masih ada masalah. Makanya Yesus kemudian menguak dosa perempuan ini. Yesus berkata, "Oke, kalau kamu mau air itu, panggil suamimu. Panggil suamimu ke sini." Dia berkata, "Tidak punya suami." Yesus berkata, "Ya benar, sekarang bukan dengan suamimu kamu tinggal, tapi kamu sudah punya banyak suami." Wah, dia kaget karena dosanya dibuka oleh Yesus. Nah, Yesus bukan hanya sekedar membuka dosanya, tetapi juga Yesus mengajarkan tentang ibadah yang baru. Ibadah bukan ibadah yang lama, karena ibadah yang baru bersama Kristus tidak bisa digabungkan dengan konsep ibadah yang lama. Semua topik pembicaraan ini, dari air hidup, kemahatauan Yesus tentang dosa perempuan, ibadah yang baru, itu membawa perempuan ini pada satu diskusi yang paling penting, yaitu berbicara tentang Kristus. Siapakah Kristus yang diurapi? Siapakah Mesias itu? Nah, ketika Yesus selesai membicarakan semuanya ini, ayat yang ke-28 yang tadi kita baca, ayat 28 sampai 30, ayat 39 sampai 42, itu menceritakan tentang respon perempuan Samaria terhadap yang diucapkan Yesus. Jadi Yesus bicara panjang lebar dengan perempuan ini dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-27. Dan ayat yang kita baca tadi, 28 sampai 30, 39 sampai 42, itu berbicara tentang respon perempuan ini. Ketika dia sudah mengenal Kristus, apa yang menjadi respon dia? Dan pertanyaan ini juga berlaku untuk kita. Bagaimana respon kita setelah kita bertemu dan mengenal Kristus? Bagaimana respon kita, saudara? Ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, kita sudah mengenal Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika kita mengenal Kristus, kemudian kita berhenti
tidak melakukan apa-apa? Pasti bukan. Dalam kebaktian tutup tahun yang lalu saya sudah beritahu bahwa kalau kita mengenal Kristus, kita harus terus meningkatkan pengenalan kita kepada Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar ketika kita mengenal Kristus, kita harus memberitakan Kristus. Tidak bisa tidak. Orang yang mengenal Kristus, dia pasti ingin memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan mari kita lihat satu persatu apa yang menjadi respon perempuan Samaria dan seharusnya menjadi respon kita ketika kita sudah mengenal Kristus. Yang pertama, perempuan Samaria ini meninggalkan apa yang tidak penting. Ayat 28a, mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-28a. Ayat 28a, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Yang bagian A saja saya bacakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Sebagian penafsir itu mengatakan tindakan perempuan ini tidak ada yang istimewa. Sebetulnya tidak punya maksud apa-apa. Mengapa perempuan ini meninggalkan tempayannya di situ? Mereka jelaskan begini, ya karena Yesus kan sebelumnya minta minum kan kepada perempuan Samaria ini. Nah, Yesus kan terus ngomong-ngomong gak sempat minum. Akhirnya setelah perempuan Samaria ini mengenal Yesus, dia sengaja meninggalkan tempayannya di situ supaya Yesus bisa minum sepuas-puasnya. Jadi menurut beberapa teolog, misalnya William Hendrickson dengan C.K. Barrett, perempuan ini meninggalkan tempayannya tidak ada maksud apa-apa selain hanya dia memberi minum Yesus seperti yang dimaui oleh Yesus. Tapi pandangan ini pasti salah. Kenapa pandangan ini salah? Karena kalau perempuan itu ingin memberi Yesus minum, dia bisa memberi Yesus selama percakapan berlangsung. Tidak ada masalah, Yesus bisa minum, kemudian Yesus bisa melanjutkan pembicaraan dan seterusnya. Kemudian saudara juga perlu tahu, kalau Yesus cuma perlu minum, kemudian dikasih satu tempayan, itu Yesus gelegean, tidak perlu memberi sebanyak itu untuk Yesus supaya Yesus benar-benar bisa minum. Sebetulnya tidak perlu. Perempuan ini meninggalkan tempayannya bukan supaya Yesus bisa minum. Kalau sekedar Yesus bisa minum, dia bisa lakukan selama percakapan. Dia tidak perlu meninggalkan tempayannya. Yang perlu dia lakukan adalah dia berkata begini, Yesus, aku ada perlu ini penting ke rumah. Aku mau nengok anakku, mau nengok keluargaku. Kamu kalau mau minum, minum cepat-cepat. Kemudian saya akan ambil air lagi, saya pulang. Kan begitu. Kalau sekedar Yesus perlu minum. Sebagian penafsir yang lain itu ekstrim berikutnya. Kalau yang pertama tadi mengatakan, oh ini tidak ada maksudnya apa-apa, ini itu cuma memberi Yesus minum. Nah, penafsir yang lain justru melihat ada makna rohani ketika perempuan ini meninggalkan tempayan. Tempayannya itu, katanya sebagian penafsir, itu memiliki makna rohani. Makna apa itu? Makna ibadah yang lama. Jadi ibadah yang lama itu tempayan, kemudian tempayannya itu ditinggal, meninggalkan ibadah yang lama supaya bisa ikut Yesus. Kenapa kok bisa punya ide seperti ini? Karena kata tempayan itu sudah muncul di Injil Yohanes di bagian sebelumnya, yaitu di pasal yang kedua. Coba kita lihat pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk, perhatikan, pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Maksudnya itu begini, ketika Yesus ada di perkawinan dan mereka kekurangan anggur, Yesus memberikan perintah yang aneh memang. Perintahnya adalah mereka menyuruh orang-orang mengisi tempayan pembasuhan, bukan tempat anggur loh ya. Tempayan pembasuhan yang biasa kalau tamu-tamu masuk, cuci kakinya, cuci tangannya, cuci wajahnya dan sebagainya, itu disuruh Yesus mengisi air dan akhirnya Yesus mengubah air itu menjadi anggur.
Ini agak aneh. Seharusnya Yesus berkata begini, mana itu tempat-tempat anggur yang sudah kosong? Kamu isi dengan air. Mestinya kan tempat anggurnya yang disuruh isi air, bukan tempayan pembasuhan. Tetapi Yesus memang sengaja melakukan itu karena ketika dia mengubah air menjadi anggur, Yesus itu ingin mengajarkan bahwa ada sesuatu yang baru. Konsep penyucianmu itu sebetulnya lama modelnya. Tetapi ada konsep penyucian yang baru yang dibawa oleh Yesus Kristus. Makanya tandanya itu air diganti dengan anggur. Anggur melambangkan sesuatu yang baru. Nah, karena di pasal 2, bejana-bejana itu, bejana pembasuhan, itu melambangkan penyucian. Maka di pasal 4-nya, sebagian sarjana itu ngotot tempayan itu juga berarti pembasuhan. Tapi menurut saya tafsiran ini terlalu dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Karena tempayan yang dibawa perempuan Samaria ini, bejana yang dia bawa, itu sebetulnya bukan bejana pembasuhan. Bahkan dia mengambil itu, keperluannya itu hanya untuk minum dan keperluan sehari-hari mungkin. Makanya Yesus minta minum dari tempayannya. Jadi ketika perempuan ini meninggalkan tempayannya bersama Yesus, bukan berarti tanpa arti, tetapi juga bukan berarti ada arti simbolisnya. Tempayan itu artinya apa? Bukan itu. Nah, kemudian apa maksudnya perempuan ini meninggalkan tempayannya dengan Yesus? Nah, kita harus menyadari bahwa ketika perempuan ini meninggalkan tempayannya, itu merupakan sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik untuk digarisbawahi, karena sebelumnya perempuan ini siang-siang jauh-jauh pergi ke sumur itu untuk mencari air supaya dia bisa minum. Dia datang untuk mencari air, tetapi setelah itu dia tidak jadi mengambil air, ditinggal tempayannya. Kita bertanya-tanya, kenapa kok bisa begitu? Jawabannya adalah, bukan karena perempuan ini tidak butuh air, bukan. Tetapi perempuan ini sadar, ada yang lebih penting daripada sekedar air biasa yang dia minum. Apa itu yang lebih penting? Coba kita lihat pasal yang keempat, Sarah. Pasal yang keempat ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak tahu, tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus menawarkan air yang jauh lebih baik, yaitu air hidup yang membuat orang bisa puas sampai selama-lamanya. Walaupun perempuan ini awalnya salah mengerti, tetapi dengan berjalannya percakapan-percakapan itu, di akhir percakapan, perempuan ini semakin diyakinkan bahwa Yesus benar-benar adalah Kristus, Mesias itu. Dengan kata lain, perempuan ini pertama mencari air biasa untuk minum dia, kebutuhan fisik. Tetapi ketika dia telah menemukan air hidup, dia merasa bahwa dia harus meninggalkan yang kurang penting, kemudian memfokuskan pada yang penting. Tetapi perempuan ini orang yang hebat, Sar. Bukan sekedar dia sudah dapat sesuatu yang enak, kemudian dia tinggalkan yang tidak penting begitu. Dia dapatkan sesuatu yang lebih berharga, dia tinggalkan yang kurang berharga untuk dirinya sendiri. Bukan, tetapi ketika dia meninggalkan tempayan, itu untuk kepentingan orang lain. Dia bukan saja meninggalkan apa yang tidak penting, tetapi dia tidak ingin apa yang tidak penting tadi menghalangi dia untuk sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu memperkenalkan Kristus kepada orang lain, yaitu memperkenalkan air hidup yang dia sudah terima itu kepada orang lain. Mengapa perempuan ini perlu meninggalkan tempayannya di situ? Toh nanti dia ambilkan tempayannya itu, kembali pasti dia ambil tempayannya. Jawabannya adalah,
karena perempuan ini sudah tidak tahan lagi. Begitu dia berjumpa dengan Kristus, mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Kristus, dia ingin segera, dia ingin cepat-cepat mengabarkan pengalamannya itu kepada orang lain. Segera meninggalkan. Ketika saya mencoba memahami apa yang dilakukan perempuan ini, sebetulnya saudara, perempuan ini tuh bisa menunggu beberapa jam kalau ingin memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada orang lain. Kenapa kok saya katakan hanya butuh beberapa jam? Karena peristiwa dia bicara dengan Yesus itu kan kurang lebih terjadi jam 12 siang. Nah, kita tidak tahu berapa lama percakapan itu terjadi. Taruh sajalah percakapan itu dengan bahasa basinya dan sebagainya sampai selesai. Taruhlah 1 jam selesai. Karena kan murid-murid itu pergi ke kota, kemudian balik baru selesai kan percakapannya. Jadi kemungkinan taruhlah 1 jam. Murid-murid soalnya kan jalan kaki, tidak ada indikasi dia naik kuda, naik kereta, naik pesawat. Mungkin dia jalan kaki, butuh 1 jam. Berarti ketika percakapan itu selesai, kurang lebih jam 1 siang. Nah, sedangkan perempuan-perempuan kalau mengambil air itu biasanya sore sekitar jam 4 itu sudah mulai mengambil air di sumur. Perempuan ini sebetulnya bisa menunggu beberapa jam saja sampai orang-orang itu datang, perempuan-perempuan itu berkumpul di sumur, setelah itu dia baru memberitakan Kristus kepada mereka. Tetapi itu tidak dilakukan perempuan ini. Yang dilakukan perempuan ini adalah dia tinggalkan tempayannya, langsung memberitakan Kristus. Seakan-akan perempuan ini tidak sabaran. Begitu berjumpa dengan Kristus, dia tinggalkan apa yang tidak berarti, kemudian dia tidak mau itu menghalangi dia untuk mencapai yang lebih berarti, yaitu memperkenalkan Kristus. Karena dia sudah mendapatkan yang berarti, yaitu Kristus, air hidup. Dia ingin berbagi kepada orang lain. Kalau kita sudah mengenal Kristus, apakah kita punya hasrat yang kuat seperti perempuan ini, saudara? Apakah kita punya eagerness untuk memberitakan Kristus kepada orang lain? Seringkali ada orang Kristen bertahun-tahun ditanya, pernah enggak memberitakan Injil? Waduh, belum pernah saya ini. Saya ini malu ya kalau memberitakan Injil. Saya ini enggak pintar ngomong. Oh, itu kan tugasnya Bapak Pendeta dan seterusnya. Ada banyak orang yang sudah mengenal Kristus dan mengalami perjumpaan yang luar biasa, tapi tidak segera memberitakan. Juga orang ini setelah tahu Kristus, dia tidak mau meninggalkan yang tidak berarti. Jadi Kristus diambil yang dulu berarti bagi dia, uang, jabatan, prinsip-prinsip hidup yang duniawi, masih dipegang juga bersamaan. Kalau saudara setelah mengenal Kristus, saudara harus meninggalkan apa yang tidak berarti. Yang kedua, yang dilakukan oleh perempuan ini, selain dia meninggalkan apa yang tidak penting, yang tidak berarti, dia juga tidak malu lagi. Mari kita membaca ayat 28b, ayat 28b. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, ayat 28b, lalu pergi ke kota. Sekilas kita membaca ayat ini, kita mungkin berkata, apa istimewanya dia pulang ke kota? Loh, bukankah dia asalnya dari kota? Ngambil sumur, ambil air di sumur di luar kota, di pinggiran kota. Bukankah dia toh pada akhirnya dia akan kembali ke kota? Sebetulnya tidak ada yang luar biasa dari ayat ini. Tapi kalau kita ingat, perempuan ini pulang ke kota bukan untuk istirahat, bukan untuk berjumpa dengan keluarganya, tapi berkata-kata kepada penduduk kota itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena perempuan ini sebelumnya adalah perempuan yang tidak mau berjumpa dengan orang lain. Dia tidak mau bertemu dengan banyak orang karena dia malu. Dia adalah orang yang menjadi aib di dalam masyarakat. Dia memiliki moralitas yang rendah sekali sehingga dia malu untuk berjumpa dengan orang lain. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini menunjuk kepada kita waktu perempuan ini mengambil air. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Perempuan kok menimba air siang-siang? Kok sendirian? Kalau saudara membaca cerita-cerita Alkitab, selalu perempuan itu kalau mengambil air itu barengan, jamnya itu sudah tertentu.
perempuan-perempuan selalu bersamaan. Tapi mengapa perempuan ini sendirian dan dia mengambil air bukan sore hari, waktu yang umum untuk mengambil air, tapi dia memilih siang hari? Jelas perempuan ini menghindari orang-orang. Nah, mengapa menghindari? Yohanes memberikan penjelasan kepada kita, yaitu di ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan ini adalah perempuan yang mungkin, kalau pakai istilah kasar, ini adalah perempuan dursila. Perempuan yang membawa aib di dalam masyarakat, sehingga dia sendiri dikucilkan masyarakat, dan dia sendiri menghindari masyarakat untuk mengambil kebutuhan pokok, yaitu air, untuk mengambil kebutuhan yang seharusnya dia lakukan. Dia memilih menghindari orang, apalagi untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu dia lakukan. Dia pasti lebih menghindari orang lagi. Tetapi yang luar biasa adalah setelah dia berjumpa dengan Kristus, setelah borok-boroknya, luka-lukanya dia itu dibuka semua oleh Yesus dosa-dosanya, justru dia bukan menghindari orang. Sekarang dia yang mendatangi orang-orang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, ketika masa lalu itu telah diubah oleh Kristus, seharusnya masa lalu itu bukan menjadi halangan untuk memberitakan Injil. Tetapi sebaliknya, masa lalu itu harus menjadi jembatan untuk memberitakan Injil. Orang itu akan tertarik melihat perubahan hidup kita. Dulu seperti ini, sekarang kok berubah?

itu sebetulnya tidak punya suami tapi punya pasangan hidup yang banyak. Semua yang dosa yang dia lakukan, yang dulu dia sembunyikan, yang dulu dia malu kepada orang lain, justru dia beritakan sekarang ini. Hei, tahu tak? Dia itu mengungkapkan semua loh dosa-dosaku, mengungkapkan semua yang telah aku lakukan. Dan lebih menariknya lagi, ternyata penduduk kota ini tertarik kepada Kristus itu juga karena masa lalunya perempuan ini juga. Coba kita lihat ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Kristus, karena perkataan perempuan itu. Dijelaskan loh saudara, perkataan yang mana sih? Perkataan yang mana? Perkataan yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Padahal yang dikatakan perempuan ini bukan sekedar itu kan. Di ayat 29 kan perempuannya mengatakan begini. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi dia memberitakannya, Kristus tahu dosanya dia, dan dia memberitahu. Itu mungkin Kristus. Tetapi penduduk kota awalnya, tertarik untuk datang kepada Kristus, itu bukan karena Kristusnya. Tetapi tertariknya karena perempuan ini memberitahu bahwa dosanya itu sudah dibuka oleh seseorang. Seseorang yang tidak dikenal orang Yahudi tetapi bisa tahu dosa-dosa perempuan ini. Kemudian penduduk kota itu tertarik untuk melihat siapa sih orang itu yang bisa tahu kejelekan perempuan ini. Dan bahkan mampu membuat perempuan ini tidak malu lagi. Dia berani memberitakan masa lalunya. Waduh, luar biasa. Orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, masa lalunya sudah diubahkan. Justru orang itu tidak mau masa lalunya menghalangi dia untuk bersaksi. Tapi justru masa lalu itu menjadi jembatan untuk memberitakan Kristus. Banyak orang Kristen itu malu dengan masa lalunya. Kalau diomongin gini-gini, waduh iya jangan ngomong tentang itulah. Jangan ngomong aku ini miskin lah. Jangan ngomong aku ini pernah begini kan begitu. Karena malu. Saya ingat ada seorang mahasiswa teologi. Itu kalau ditanya, papamu kerja apa? Kemudian dia jawab, developer. Dia punya beberapa rumah di Jakarta, di mana begitu. Padahal orang ini asalnya itu dari satu pulau yang kecil sekali. Tapi dia bilang papanya itu developer di mana. Nah suatu ketika temannya yang diajak omong ini punya kesempatan untuk berjumpa atau bertemu atau mengenal keluarganya. Akhirnya baru ketahuan keluarganya itu ternyata cuma penjual pisang goreng. Tapi dia malu untuk ngakui bahwa orang tuanya itu penjual pisang goreng. Saya berpikir-pikir, buat apa dia harus menutupi itu? Bukankah kalau dia cerita bahwa sekalipun aku anak penjual pisang goreng, tetapi Tuhan pakai aku. Bukankah itu lebih memberkati orang kan? Daripada berkata aku anak developer dipakai Tuhan. Ya biasalah orang kaya dipakai orang lain. Emang gitu kan? Tapi justru ketika kita berani cerita, aku ini anak orang miskin. Aku ini sebetulnya masalah aku gak bahagia. Tapi aku dipakai Tuhan. Itu memberkati orang kan saudara? Jangan ditutup-tutupi. Gak apa-apa. Kita semua pernah jatuh kok. Siapa di tempat ini yang masa lalunya putih saudara? Saya gak percaya. Paling tidak di hadapan Tuhan, kita semua ini adalah kertas hitam yang seharusnya dibuang di tempat sampah. Tapi mengapa kita malu? Saya tidak perlu malu bercerita bahwa saya dulu nakal, keluarga saya tidak harmonis. Kenapa? Tidak perlu malu. Karena justru saya melihat di balik semuanya itu, ada anugerah Tuhan yang saya bisa lihat dengan jelas. Kalau saya ini orangnya baik, saudara, kemudian tetap dipakai Tuhan, mungkin saya tidak terlalu memahami anugerah Tuhan. Tapi justru ketika saya melihat diri saya itu jelek luar biasa, bisa dipakai Tuhan, makanya saya baru tahu, itu anugerah Tuhan. Beberapa orang tanya kepada saya, apa rahasianya pelayananmu bisa seperti sekarang, katanya dia. Menurut pandangannya dia itu saya sudah sukses, tapi suksesnya itu tidak alkitabiah begitu loh. Dia tanya, kenapa kok kamu bisa seperti sekarang ini, gini. Jawaban saya simple, 1, anugerah. 2, anugerah. 3, anugerah. Sudah selesai. Dia juga bingung karena dia tahu dulu di kampus Alkitab saya orangnya seperti apa, saudara. Saya ini dikeluarkan dari kelas di sekolah Alkitab itu 5 kali loh, saudara. Dan lebih celakanya lagi, di antara 5 dosen itu, 2 di antaranya adalah dosen yang paling sabar dalam sejarah sekolah itu, saudara. Tidak pernah marah pun tidak pernah.
tapi

Saya justru dikeluarkan oleh dua orang itu plus tiga orang dosen yang lain. Saya kalau dibilang nakal-nakal, saya pernah sekolah Alkitab diskorsing, saya pernah diskorsing, saudara. Semuanya memang itu Tuhan pakai saya untuk membentuk saya menjadi orang yang lebih indah. Saya berkelahi di sekolah Alkitab juga pernah, saudara. Saya pukul teman saya datangi dosen, saya gebrak mejanya dosen, pernah semuanya. Tapi itu kan masa lalu yang indah menurut saya. Kenapa? Karena justru lewat masa lalu itu Tuhan ubahkan saya. Tuhan ubahkan. Bahkan ada satu teman saya itu, saudara, yang dulu paling tidak suka dengan saya, tapi dia dekat dengan istri saya. Suatu ketika dia kunjungi kami di Amerika, terpaksa kan tinggal satu rumah dengan saya, dengan istri saya. Berapa hari tinggal, kemudian dia bilang kepada saya dan istri saya, "Sorry ya, aku dulu salah menilai kamu." Katanya begitu, "Kamu ternyata tidak seperti yang tak lihat." Terus saya jelaskan ke dia, "Bukan kamu yang salah, aku yang telah diubah Tuhan." Benar, memang dulu aku orang yang jelek sekali. Tetapi Tuhan ubah. Nah, perempuan ini masa lalunya jelek, menghindari orang. Tapi justru dia pakai untuk memberitakan Injil. Itu respon yang kedua dari orang yang mengenal Kristus. Dia bukan hanya meninggalkan apa yang tidak penting, dia tidak malu lagi. Yang ketiga, respon dari perempuan ini adalah dia memberitakan Kristus. Ini puncaknya, saudara. Ayat yang ke-28C, ayat 28C dan 29. Mari kita lihat ayat 28C. Dan berkata kepada orang yang di situ, orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ayat 28C itu ada tiga kata kerja. Ayat 28 maksud saya, ada tiga kata kerja, yaitu meninggalkan, pergi, dan berkata. Ternyata penulis Injil Yohanes itu mengubah tenses yang dipakai. Kata meninggalkan, pergi itu sama tensesnya. Tapi kata berkata itu tensesnya berbeda. Diubah menjadi bentuk present tense. Nah, sangat mungkin, sekalipun tidak bisa dipastikan dari sisi tata bahasa, sangat mungkin Yohanes ini ingin memberi penekanan begini. Setelah perempuan ini meninggalkan tempayan, pergi ke kota, dia bukan hanya memberitahu satu orang, tetapi dia terus menerus berkata kepada orang. Dia terus ngomong, terus ngomong, terus ngomong. Kalau dia cuma ngomong kepada satu orang dan orang itu tidak percaya pada omongannya dia, karena kan dia wanita, atau wanitanya justru tidak baik lagi. Kalau laki-laki masih mending, kesaksiannya kan diterima oleh masyarakat. Ini sudah wanita, wanita yang tidak baik. Mungkin kalau dia cuma ngomong sekali, orang akan gini, "Oh gitu, ya wis." Tapi dia tidak akan memberitahu kepada orang lain. Kecuali perempuan ini yang memberitahu orang lain. Dan itu juga didukung oleh konteks, karena yang pada akhirnya datang kepada Kristus bukan satu dua orang. Yang datang kepada Kristus itu adalah sekumpulan orang. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, tapi banyak yang datang kepada Kristus melalui perempuan ini. Berarti perempuan ini bukan sekedar ngomong sekali kepada satu orang, tetapi dia bicara terus kepada orang-orang itu. Justru mungkin karena dia ngomong-ngomong-ngomong-ngomong terus ini, orang jadi penasaran. Ini perempuannya tidak karu-karuan kok sekarang berani ngomong begini ya? Ada apa ini? Orang kepengen tahu. Tidak kebetulan kalau Yohanes mengubah tensisnya, meninggalkan, pergi ke kota, itu tensisnya sama. Pada waktu berkata, ini tensisnya lain. Nah, apa yang disampaikan oleh perempuan ini? Perempuan ini menyampaikan tentang Mesias. Ayat 29, dia mengatakan, "Mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Kristus itu?" Orang Samaria itu memiliki pengharapan tentang Mesias, sama seperti orang Yahudi. Tetapi orang Samaria itu menyebut itu bukan Mesias, tapi menyebutnya itu Taheb. Kalau orang Yahudi menyebutnya Mesias, bahasa Ibrani-nya itu Mesias. Kalau orang Samaria mengharapkan kehadiran Taheb. Nah, dua istilah ini, Mesias atau Taheb, kalau ditulis dalam bahasa Yunani, itu memang Kristus, artinya sama. Tetapi orang Samaria itu menantikan Taheb. Nah, Taheb bagi orang Samaria itu sedikit berbeda dengan Mesias menurut orang Yahudi.
Saudara perlu tahu, orang Samaria itu tidak menerima kitab perjanjian lama selain kitab-kitab Musa. Jadi selain Kejadian sampai Ulangan, orang Samaria tidak terima kitab PL yang lain sebagai firman Tuhan. Itu dianggap buatannya orang Yahudi, dia tidak mau terima. Sedangkan nubuat-nubuat tentang Mesias itu kan banyak, dari Kejadian sampai Maleakhi muncul banyak. Nah, jadi orang Samaria, pengharapan tentang Mesias, tentang Kristus, itu sebetulnya lebih sederhana dibanding dengan orang Yahudi. Lebih sederhana kenapa? Karena mereka cuma mendasarkan pada satu janji saja yang ada di kitab Musa, yaitu di Ulangan. Coba beri sekat Yohanes 4, mari kita membuka Ulangan 18. Ulangan 18. Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15 mulai sampai 19. Kita akan baca ayat 15 saja, nanti di rumah diteruskan sampai ayat 19. Seorang nabi, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi orang Samaria itu punya konsep nabi sederhana. Nabi pertama siapa? Musa. Nabi terakhir siapa? Musa. Pertama dan terakhir. Baru nanti kalau Musa sudah mati, nanti Tuhan janjikan kemunculan seorang Taheb, seorang nabi yang lain, tapi nabi ini akan sama peranannya seperti Musa. Nabi-nabi lain tidak diterima oleh orang Samaria. Jadi konsep orang Samaria tentang Kristus itu sebetulnya sangat sederhana. Dan perempuan ini berkata kepada orang-orang di sana, aku telah menemukan Kristus, Taheb itu. Kalau bahasa Indonesia, terjemahkannya itu begini, mungkinkah dia itu Kristus? Kalau dari terjemahan Indonesia, saya bertanya, perempuan ini yakin atau tidak yakin bahwa Yesus itu Kristus? Dari terjemahan bahasa Indonesia, yakin atau tidak yakin? Dia rasanya tidak yakin kalau itu Kristus. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya, kata yang dipakai mungkinkah itu kata Yunani yang berarti ada sedikit keraguan, tetapi lebih banyak lagi kepastian. Jadi pasti, tetapi masih menyisakan pertanyaan. Itu pengertian kata Yunani yang dipakai di situ. Meti itu artinya rasanya ini pasti ini, tapi masih belum yakin sedikit. Jadi ada di antara dua ekstrim. Kalau orang Yunani mau mengatakan aku ragu-ragu, murni ragu-ragu, dia tidak akan pakai kata meti. Dia akan pakai kata yang lain yang artinya benarkah dia itu Mesias? Tapi kalau orang sudah yakin sekali, dia juga tidak akan pakai kata meti. Dia pasti akan pakai kata lain yang kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan istilah question tag. Dia adalah Kristus. Bukan. Nah, jawabannya yang dinantikan adalah iya, pasti dia Kristus. Nah, kata meti, kata Yunani meti, itu antara dua ini. Dia tidak ragu, tetapi dia juga tidak bisa yakin 100%. Tetapi kalau mau dijumlah, orang para sarjana Yunani itu mengatakan meti itu seringkali dipakai untuk tingkat keyakinan yang sangat besar dengan keraguan yang sedikit. Jadi perempuan ini bukan ragu, dia sudah yakin tetapi belum yakin 100%, dan itu bisa dipahami. Kenapa? Ya memang konsep Mesiasnya dia itu cuma simple, ayatnya cuma satu. Jadi ketika Yesus ngomong begini, begini, begini, aku memberi kamu air hidup segala macam, itu dari kitab lain di Perjanjian Lama. Mungkin bagi orang Yahudi, kalau bercakap-cakap dengan Yesus, dia ngerti maksudnya Yesus. Oh ya, kalau Yesus ngomong air hidup, oh ya, itu berarti nubuat Mesias di kitab Yeskiel, di Yeremia, di Yesaya, oh ya, itu gini. Loh, tapi dia, bahannya itu cuma kitab Musa. Jadi ketika Yesus berkata, aku ini Mesias, aku ini memberi kamu air hidup, dia itu yakin, tetapi juga masih ada pertanyaan. Nah, yang membuat dia yakin adalah karena Yesus ini tahu, maha tahu. Coba kita lihat ayat yang ke-29 tadi. Mari kita lihat pasal 4 ayat 29. Mari lihat,
Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Segala sesuatu yang telah ku perbuat. Kalau terjemahan literalnya, hurufiahnya, itu ada satu kata Yunani yang tidak diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, dan semua versi Inggris tidak menerjemahkan satu kata ini. Jadi kalau mau diterjemahkan, terjemahannya begini. Yang mengatakan kepadaku segala sesuatu sebanyak yang aku perbuat. Ada penekanannya. Bukan hanya segala sesuatu, tetapi as many as I did. Segala sesuatu sebanyak yang aku perbuat. Dengan kata lain, dia ingin memberi penekanan. Bukan hanya secara umum, tetapi sebanyak yang saya lakukan, dia tahu semuanya. Dan ini dipakai untuk membuktikan bagi perempuan Samaria ini, itu sudah cukup bagi dia untuk meyakini bahwa Yesus ini adalah special one. Dia adalah orang yang khusus, yang dari Allah. Kita tidak tahu secara pasti seberapa jauh perempuan ini memahami keilahian Yesus dari peristiwa ini. Mungkin dia berpikir Yesus mendapatkan pengetahuan itu dari Allah yang mengutus dia, atau dia mendapati Yesus itu mengetahui dari dirinya sendiri. Tidak jelas di dalam teks ini. Tetapi yang jelas adalah perempuan ini mulai yakin bahwa Yesus adalah Mesias, dan dia mulai memberitakan Kristus. Ketika perempuan ini meninggalkan yang tidak penting, dia tidak malu lagi dengan masa lalunya, dan dia mulai terus-menerus memberitakan Kristus. Apa yang terjadi? Hasilnya apa? Coba kita lihat secara cepat hasil yang didapat oleh perempuan ini. Mari kita lihat ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dalam kalimat Yunaninya, kata pergi keluar dengan datang itu beda tensisnya. Pergi keluar itu tensisnya tidak berulang, cuma satu, pergi keluar. Tetapi yang datang ini terus-menerus. Seakan-akan Yohanes ingin memberi penekanan bahwa akibat dari kesaksian perempuan ini, orang tidak berhenti datang terus kepada Yesus. Terus datang kepada Yesus. Perginya kan jelas pergi dia. Tetapi bukan itu yang ditekankan oleh Yohanes. Yang ditekankan Yohanes bukan sekedar orang-orang itu keluar dari kota menjumpai Yesus di sumur. Tetapi yang ditekankan itu adalah datangnya itu loh kepada Yesus. Terus menerus datang. Dari kesaksian perempuan Samaria, orang terus menerus berdatangan kepada Yesus. Tapi bukan sekedar mereka datang kepada Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus tapi menolak Yesus. Banyak orang datang tapi hidupnya tidak diubahkan. Nah, orang-orang yang diberitakan Kristus, diberitakan Injil oleh perempuan Samaria ini, ternyata orang yang bukan sekedar datang, tetapi orang yang percaya. Coba kita lihat ayat yang ke-39. Dan banyak orang, garis bawah itu, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya, garis bawah, kepadanya, kepada Kristus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Orang-orang itu bukan sekedar datang untuk lihat, tetapi ketika mereka datang, mereka percaya. Mereka percaya karena perkataan perempuan itu. Kemudian mereka menemui Yesus dan mereka berjumpa dengan Yesus. Banyak orang ingin tahu Yesus, tapi setelah tahu berkata, oh cuma gitu tok. Ada banyak orang kepengin tahu, setelah tahu malah tidak percaya. Bukankah setiap kali orang Kristen punya acara KKR, seminar dan sebagainya, bukankah banyak orang-orang dalam tanda kutip non-Kristen yang datang ke sana, baik yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran maupun yang sekedar ingin tahu dan mencari alasan untuk menyalahkan orang Kristen. Ada banyak orang seperti itu. Tetapi tidak semua yang datang kepada Kristus akhirnya berjumpa dengan Kristus. Tapi orang yang mendengar kesaksian perempuan ini bukan sekedar datang, tetapi mereka percaya kepada Kristus. Setelah mereka datang, mereka percaya. Yang luar biasa adalah mereka mengalami pertumbuhan kembali. Bukan sekedar datang dan percaya, tetapi mereka secara pribadi mengenal Kristus lebih mendalam. Secara pribadi, lebih banyak yang mengenal Kristus secara lebih mendalam. Mari kita membaca ayat yang ke-40-42. Ayat 40-42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus,
Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Jadi bukan mereka yang datang pada Yesus, sekarang Yesus yang tinggal bersama mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Apa yang terjadi? Ayat 41. Dan lebih banyak lagi. Garis bawahi. Lebih banyak lagi. Jadi banyak orang berjumpa dengan Kristus melalui perempuan itu. Tetapi orang-orang yang lain, termasuk orang-orang yang tadi mendengar berita perempuan, itu lebih banyak lagi yang datang kepada Kristus. Kemudian ayat yang ke-41, saya lanjutkan membaca. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Bukan perkataan perempuan itu kan sekarang. Perkataannya. Kalau ayat 39 itu perkataan perempuan. Sekarang perkataannya huruf besar. Perkataannya Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Ini untuk penegasan. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi lebih banyak orang datang. Kemudian orang-orang itu berkatanya begini. Kami benar-benar tahu. Loh, memangnya tadi tidak tahu. Tadi tahu dari perempuan itu. Dia tahu. Oh, orang itu Mesias. Tapi setelah Yesus tinggal bersama mereka, mereka kenal pribadi dengan Yesus. Mereka sekarang berkata, bukan sekedar kami tahu, tetapi mereka tambah, kami benar-benar tahu. Dalam ayat 42, kami benar-benar tahu. Nah, dia jelaskan lagi, saudara. Bukan lagi karena yang engkau katakan. Bukan karena perempuan itu. Bukan karena apa yang kau katakan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Mulai ada perkembangan iman. Kalau tadi mereka hanya mendengar dari perempuan, sekarang mereka mendengar dari Yesus. Kalau tadi mereka hanya tahu dari perempuan, sekarang mereka benar-benar tahu bahwa itu adalah Tahab, Mesias yang mereka idam-idamkan, yang mereka harapkan telah datang. Dan ternyata yang luar biasa adalah mereka sebelumnya kan mengharapkan apa? Tahab, nabi yang seperti Musa, yang akan memimpin bangsa Israel, termasuk mereka, bangsa Samaria. Ternyata setelah berjumpa dengan Kristus, pemahaman mereka lebih mendalam. Bukan hanya lebih pribadi, tetapi lebih mendalam lagi. Karena ayat 42, sekarang mereka mengakunya begini, ayat 42 bagian terakhir, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar bukan Tahab, tetapi juru selamat dunia. Kalau dalam bahasa Yunani itu terjemahannya tertentu, yaitu kalau terjemahkan bahasa Inggris, the savior of the world, the savior. Kalau dulu mereka cuma mengharapkan nabi, sekarang mereka tahu Yesus bukan sekedar nabi, tetapi juru selamat. Kalau dulu mereka cuma berharap Tahab itu hanya sekedar nabi orang Samaria, sekarang mereka berani berkata, ini lingkup kerjanya Yesus, bukan cuma Samaria dan Israel, tetapi dunia. Ketika mereka berkata, this is the savior of the world, kalau saudara tahu abad pertama, saudara akan bisa menghargai pengakuan mereka. Kenapa? Abad pertama, orang itu sudah terbiasa dengan kaisar menganggap diri, I am the savior of the world. Itu kaisar-kaisar, ngakunya begitu-begitu. Nah, ketika orang mengaku Yesus, you are the savior of the world, seakan-akan mereka pada saat yang sama ingin berkata, bukan kaisar-kaisar itu, tetapi Yesus, the savior of the world. Ini luar biasa. Mereka itu mengenal Kristus bukan lagi dari orang lain, tetapi pribadi mengenal Yesus, dan mereka mengenalnya itu lebih dalam. Di dalam Injil Yohanes, pengenalan kepada Kristus itu memang harus mendalam. Tidak bisa cuma dengar saja. Khusus di dalam Injil Yohanes, itu ditekankan. Coba kita bandingkan sekarang beberapa ayat. Pasal 1, ayat 39. Pasal 1, ayat 39. Ia berkata kepada mereka, murid Yohanes yang ingin mengikut dia, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Perhatikan itu. Mari datang. Yesus tinggal bersama mereka. Kemudian ayat yang ke-47. Ayat 47. Filipus ini berjumpa dengan Nathanael. Dia berkata begini. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Wah, Filipus datang kepada Nathanael bukan sekedar berkata begini,
aku ketemu loh sama Kristus itu. Bukan, tapi dia berkata gini, aku ketemu loh, mari, lihatlah. Sama seperti perempuan Samaria, kan, ya. Ketika berjumpa dengan Kristus, dia tidak ngomong gini, aku berjumpa dengan Kristus. Bukan, tapi dia ngomong gini, aku ketemu loh sama Kristus, mari datang, lihat. Orang kalau memberitakan Injil, itu jangan membawa orang kepada kita, saudara. Tapi bawa orang itu kepada Kristus. Selalu begitu di Injil Yohanes. Yesus berkata, ayo tinggal sama aku. Filipus berkata kepada Natanael, aku ketemu lo. Ayo, datang, lihatlah. Perempuan Samaria berkata kepada penduduk Samaria, aku ketemu, ayo, datang, lihatlah. Perlu orang hidup bersama dengan Kristus, mengenal Kristus secara pribadi. Apa yang dilakukan perempuan ini sebetulnya hal yang biasa, tetapi sekaligus luar biasa. Kenapa biasa? Coba kita lihat dulu yang biasa. Kenapa kok biasa? Kemudian kita lihat kenapa kok luar biasa. Kenapa biasa? Karena di Injil Yohanes itu dipenuhi dengan orang-orang yang sesudah mengenal Kristus, selalu memperkenalkan Kristus. Selalu ketemu Kristus, memperkenalkan Kristus. Ketemu Kristus, memperkenalkan Kristus. Jadi yang dilakukan perempuan Samaria ini biasa seharusnya. Coba secara cepat kita lihat tiga tokoh yang di Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis, Andreas, dan Filipus. Pasal 1 ayat 36 dan 37. Pasal 1, 36, 37. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi setelah Yohanes Pembaptis tahu, dia membaptis dan ada Roh Kudus turun, dia tahu, ini Mesias. Setelah tahu dia Mesias, dia tidak tutup mulut. Dia berkata kepada muridnya, itu loh, anak domba Allah. Muridnya kemudian ngikut Yesus. Kita baca ayat 40-42, ini Andreas. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, dan ia membawanya kepada Yesus. Membawa, ketemu Yesus, bawa orang lain. Kemudian ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Kita lompat ayat yang ke-47. Kata Filipus kepadanya, kepada Natanael, mari lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dari contoh-contoh tadi terlihat bahwa kalau orang kenal Kristus, lalu memperkenalkan Kristus, itu bukan luar biasa. Itu biasa. Justru kalau saudara sudah kenal Kristus, tidak memperkenalkan Kristus, itu baru namanya luar biasa. Orang Kristen yang tidak pernah memberitakan Injil, itu orang Kristen yang luar biasa. Luar biasa apanya? Karena semua mengajarkan, kalau kenal Kristus, mau tidak mau, pasti memberitakan Kristus. Tapi pada saat yang sama, kita perlu tahu begini, tindakan perempuan ini juga luar biasa. Tindakannya juga luar biasa. Kenapa luar biasa? Kalau kita bandingkan dengan dua orang, kita bandingkan dengan Nikodemus. Nikodemus di pasal yang ketiga, dialog dengan Yesus ya, benar ya? Akhirnya Nikodemus di pasal 3 jadi pemberita Injil enggak? Nah, enggak tahu apa yang terjadi dengan Nikodemus. Bahkan di pasal 7 Nikodemus muncul lagi, kita masih enggak tahu imannya seberapa. Baru di pasal 19 kita tahu dia menunjukkan imannya dengan cara menguburkan Yesus. Tetapi Nikodemus itu justru kalah dengan perempuan ini. Perempuan ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat Nikodemus, Nikodemus itu siapa sih? Nikodemus itu kan pemimpin agama kan, benar ya? Pemimpin agama, dia tahu banyak. Dari Kejadian sampai Maleakhi dia tahu. Perempuan Samaria cuma tahu apa? Kejadian sampai Ulangan. Nikodemus tahu puluhan ratusan nubuat tentang Mesias dari Kejadian sampai Maleakhi. Perempuan Samaria cuma tahu satu ayat. Tapi justru perempuan ini berjumpa dengan Kristus dan memperkenalkan Kristus. Itu yang luar biasa. Nah, Nikodemus juga orang yang saleh, saudara. Dia pemimpin agama, dihormati orang. Perempuan Samaria ini adalah orang yang jelek, yang moralitasnya rendah, yang tidak karu-karuan. Ternyata justru dia yang memperkenalkan Kristus. Berikutnya saudara juga perlu tahu budaya Yahudi dan Samaria. Kesaksian perempuan
itu tidak didengarkan. Yang lebih dianggap adalah kesaksian dari laki-laki. Dan Nikodemus ini adalah laki-laki. Tapi bukan dia yang menyaksikan Kristus. Sayang ya, seharusnya laki-laki yang memperkenalkan Kristus, bukan wanita. Wanita ini juga luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan murid-murid, kalau tadi kan dengan Yohanes Pembaptis, tapi kalau coba bandingkan dengan murid-murid, itu juga luar biasa. Kenapa, saudara? Murid-murid itu kan kenal Yesus sudah lama, benar nggak? Kenal Yesus sudah lama. Murid-murid ke Samaria atau enggak? Ke Samaria. Pada saat Yesus berbincang-bincang dengan perempuan ini, murid-murid ada di mana? Di Samaria. Cari makanan. Yang dilakukan murid-murid apa? Nggak lakukan apa-apa. Cuma cari makanan toh. Setelah dapat makanan, balik perempuan Samarianya kan kembali ke kota, beritakan makanan. Sekarang murid-murid Yesus malah bingung tentang makanan jasmani toh. Sampai akhirnya Yesus berkata, aku ini ngajarkan kamu makanan rohani, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Yesus malah ngajarkan murid-murid tentang penginjilan. Di saat yang sama, perempuan Samaria ini pergi sudah melakukan penginjilan. Luar biasa. Murid-murid laki-laki juga kembali. Laki-laki, tapi tidak melakukan apa-apa. Perempuan ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun dia sebetulnya nothing, tetapi di tangan Tuhan, dia bisa menjadi something. Mungkin kita secara duniawi tidak punya apa-apa, dikucilkan orang, dihina orang. Mungkin kita merasa kurang beruntung di dalam dunia. Tetapi kalau saudara mau mengenal Kristus dengan baik, dan saudara memperkenalkan Kristus, maka saudara akan melihat hidupmu begitu berarti. Engkau bisa memberkati banyak orang, mengenal Kristus, mereka sungguh-sungguh diubahkan hidupnya. Saudara pun sudah diubahkan sebelumnya, luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang akan dikenang orang terus, saudara. Saya sampai sekarang, kalau saudara tanya, siapa orang yang paling saya syukuri di dunia? Saya akan jawab, pemimpin remaja saya. Pada waktu saya remaja, dia orang awam, tapi dengan setia. Dia memberitakan Injil, mendidik anak remaja yang jumlahnya cuma 35 orang. Kami ibadah di rumah orang, pinjam tempatnya orang. Kami ambil kursi-kursi, kemudian ngepel, kami pasang tikar, kami khotbah sendiri gantian. Orang awam inilah yang terus memimpin kami. Di antara 35 orang itu, 7 orang jadi hamba Tuhan full time, saudara. Beberapa terlibat dalam yayasan penginjilan. Saya bisa katakan orang ini luar biasa, sekalipun dia bukan pendeta. Tapi dia memberi impact yang besar. Kalau saudara diberkati melalui pelayanan saya, itu juga berarti dia telah memberkati kita. Kalau saudara beritakan Injil, siapa tahu, di antara orang yang percaya kepada Kristus karena pemberitaan kita, orang itu akan menjadi Billy Graham kedepannya, akan menjadi Stephen Tong kedepannya, sehingga saudara bisa berkata, wow, aku melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup ini, sekalipun aku tidak berarti. Yang dipentingkan adalah mau tidak memperkenalkan Kristus. Mari kita tunduk kepala, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.